0: pihak-pihak sekolah, karena kita tahu bahwa remaja ini adalah masa-masa di mana mereka kerap ingin ikut serta dengan teman-temannya yang lain. Sehingga kalau pengaruh-pengaruh buruknya, termasuk juga kita berusaha mencegah penyalahgunaan OOT sejak dini, terutama di masa remaja, ini mudah-mudahan akan berdampak dan bisa memastikan bahwa generasi emas 2045 bisa tercapai.
1: BPOM telah meluncurkan inovasi digital Sentra Informasi Gerakan Antisipasi Penyalahgunaan Obat dan Makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu pada kalangan remaja. Inovasi dirancang sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan sasaran edukasi masyarakat umum, termasuk orang tua, pengajar, dan pelajar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.

0: Jemaah dan jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari asuransi atau Kementerian Haji dan Umroh sampai jemaah haji tersebut sembuh dan dapat diterbangkan menuju tanah air. Armen Ramli dari RRI Padang melaporkan selengkapnya. Armen.
1: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji di embarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanahkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Iski, jika hingga pemulangan kloter terakhir di embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
2: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir di Indonesia, ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi, dirawat, pakai alat bantu, berurang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, mengantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh Kantor Urusan Haji. Jadi jemaah masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jemaah haji kita yang masih sakit di tanah suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jemaah di sana.
1: Sementara itu, mendengar proses pemulangan jemaah haji di embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Tasikmalaya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Embarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Armen Ramli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Satyo Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Satyo.
3: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini, sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein, melalui sambungan telepon mengatakan, total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
4: Yang masuk adalah sudah kloter 7 dan dengan jumlah jemaahnya itu 2.975 jemaah dengan petugas 28, sehingga jumlah petugas dan jemaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jemaah dan petugas.
3: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, terdapat asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima di Embarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. Dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung, melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
1: Laporan khusus.
2: Akan melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor
3: energi. Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
2: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
3: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kala telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
4: Jadi, karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu, tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
3: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi S. Kanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
5: Kalau menurut saya, kelas menengah ini akan banyak yang turun menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka kalau menurut saya, negara harus tahu ketika APBN kita ini sangat terbatas.
3: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
6: Iya, saya Fahri dari Bogor. Menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi, karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh biasanya, kayak jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
1: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih ya mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri gitu, agar lebih mandiri lagi dan gak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus habis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi. Kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif, serta pengembangan etanol E20 untuk bensin, menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamida, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Jerman mengawali perjalanan di Grup E dengan kemenangan meyakinkan atas Timnas Curaçao, dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
8: Ron Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan.
9: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Brown, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol Timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Brown sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Room pada menit ke-68 babak kedua. Tentu kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih Timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Locadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan.

Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Brown di menit ke-68, Dennis Undaf lewat gol pada menit ke-78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit ke-88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen grup E Piala Dunia 2026. Rosyan Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kembali lagi pendengar bersama kami di Pro 1 RRI Sintang setelah tadi kita ikuti warta berita sentral dari Pro 3 Terus Membedaran untuk Indonesia. Semoga informasi-informasi yang kita dengarkan, kita simak bermanfaat untuk kita.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Selamat pagi pendengar untuk Anda dimanapun berada. Program Satu Radio Republik Indonesia Sintang masih bersama Anda. Dan kali ini di Suara Warga ya. Bagaimana Anda cara menangkal berita atau informasi-informasi yang hoax? Kalau Anda mungkin bagaimana Anda juga menilai informasi-informasi yang beredar saat ini gitu ya. Dan bagaimana cara Anda menangkal dari informasi-informasi yang hoax tersebut ya. Ya, pendengar silakan bergabung bersama kami di line telepon 0565-27447. Dan juga Anda, bagi Anda yang memiliki keluhan seputar permasalahan-permasalahan yang ada di daerah Anda, Anda bisa mengikuti hari-hari pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai jelang pukul 10 ya. Nah, pendengar, maraknya penyebaran informasi melalui media sosial dan aplikasi perpesanan ini juga mendorong Polres Melawi untuk mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Sebenarnya bukan Polres Melawi aja, tapi seluruhnya ya, stakeholder. Nah, karena bahayanya menerima ataupun menyebarkan informasi-informasi yang hoax itu sangat berbahaya sekali, terutama kalau tentang keamanan, ketertiban, ya kamtibmas lah ya di masyarakat. Nah, kalau Anda sendiri menangkal informasi atau berita hoax seperti apa ya, silahkan bergabung bersama kami di pagi hari ini. Nanti akan kami bacakan kalau untuk Anda yang mengirimkan WhatsApp di pagi hari ini, silahkan aja ya. Melalui 0857 5000 4740.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Ya pendengar, kami masih undang Anda di pagi hari ini yang ingin berpartisipasi. Nah kalau Anda bagaimana melihat ya perkembangan teknologi dan informasi, terutama penyebaran informasi-informasi hoax ya. Kalau Anda sendiri seperti apa? Adi Agus di kolom, kalau saya mendapatkan informasi yang hoax, tidak saya teruskan, saya cross-check terlebih dahulu, apalagi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Oke, terima kasih buat Agus di pagi hari ini atas pesan ya. Dan untuk Anda silakan juga yang mau bergabung ya. Bagaimana Anda cara ketika Anda mendapatkan informasi yang tidak benar atau informasi hoax, silakan bergabung bersama kami di line telepon 0565274447 pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung. Dan WhatsApp juga bisa ya, 0857-504740. Dan untuk Anda yang punya keluhan gitu ya. Maksudnya apa ya, keluhan. Terus mungkin ada permasalahan-permasalahan di sekitar Anda, di daerah Anda. Nanti jangan lupa ikuti Halo RRI pukul 9 ya, waktu Indonesia Barat. Boleh telepon dan juga boleh voice note di WhatsAppnya 0857-504740.

0: Iya, udah, biarin aja. Ada pasien tuh di dalamnya. Darurat tahu.
1: Kita juga tahu kalau di dalam itu ada pasien darurat. Tapi kan nggak harus mengabaikan keselamatan pengguna jalan lain.
0: Tapi kamu tahu nggak sih, kenapa ambulan perlu didahulukan saat di jalan? Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 134, ambulan adalah salah satu kendaraan prioritas yang harus didahulukan karena ambulan itu mengantarkan orang sakit. Ada nyawa manusia yang tengah diselamatkan. Aku kasih tahu ya, 7 kendaraan yang harus kita prioritaskan. Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Kedua, ambulan yang lagi ngangkut orang sakit. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kelima, kendaraan pimpinan dan juga pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Yang keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Dan yang terakhir nih, yang ketujuh, konvoi dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara Republik Indonesia.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Bola Dunia 2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

0: Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811-8165-165. Pandawa, praktis, cepat, dan terpercaya.
1: Baik, mendengar informasi pagi kita awali dari Kapuasulu. Komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional terus diwujudkan melalui aksi nyata di lapangan. Salah satunya dilakukan Polsek Putu Sibau Utara dengan mendampingi penjualan hasil panen jagung kelompok tani binaan ke gudang Bulog Putu Sibau pada Selasa lalu. Kapolsek Putu Sibau Utara, KP Jauhari bersama personel turun langsung mengawal proses penjualan jagung hasil panen petani yang selama ini mendapatkan pendampingan juga dari Polsek Putu Sibau Utara. Pendampingan ini menjadi bentuk sinergi Polri bersama masyarakat dalam mendorong peningkatan produksi pertanian dan memastikan hasil panen memiliki akses ke pasar yang jelas. Sebelum diterima oleh Bulog, jagung terlebih dahulu menjalani serangkaian uji kualitas. Hasil pemeriksaan menunjukkan rata-rata kadar air sebesar 13,50%. Dengan kondisi biji berjamur 0,85%, biji rusak 0,14%, biji pecah 1,89%, tanpa benda asing serta kadar aflatoksin 6,00%. Berdasarkan hasil tersebut, jagung dinyatakan memenuhi standar penerimaan Bulog. Lalu sebanyak 300 kg jagung berhasil diselap oleh Bulog Putu Sibau dengan harga Rp6.400 per kilogram. Penjualan tersebut diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi petani sekaligus menjadi motivasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah Kabupaten Kapuasulu. Selanjutnya pendengar bisa Anda simak di laman rri.co.id.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Tanda-tanda cinta katanya ya. Siapa nih yang mencinta bola ya? Rela-rela banget nih ngorbanin waktunya. Karena kan katanya Piala Dunia kapan lagi gitu ya. Nah, pendengar, Pantai Gading meraih kemenangan penting pada laga perdana grup E setelah mendudukkan Ekuador 1-0 Philadelphia di stadium. Gol tunggal Amad Diallo menit ke-90 memastikan Les Elephants membawa pulang 3 poin dari pertandingan yang berlangsung ketat. Dalam jalannya pertandingan sejak menit awal, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka pada Senin pagi 15 Juni 2026. Ekuador lebih banyak menguasai bola dan beberapa kali mengancam melalui Ener Valencia serta Alan Menda. Peluang terbaik Ekuador pada babak pertama datang melalui tendangan yang membentur mister gawang. Tim asuhan Sebastian Bicase itu tampil lebih dominan tetapi kesulitan menembus rapatnya pertahanan Pantai Gading. Di sisi lain, Pantai Gading mengandalkan serangan balik cepat yang dipimpin oleh Yan Diamonde dan Nicolas Pepe. Namun hingga turun minum, kedua tim belum mampu memecah kebuntuan. Nah, pendengar, memasuki babak kedua pertandingan berlangsung semakin sengit. Pantai Gading mulai berani keluar menyerang dan menciptakan sejumlah peluang. Salah satunya melalui kombinasi lini tengah dari Frank Kessie dan Seko Fofana. Ekuador tetap memberikan ancaman lewat kreativitas Moises Caicedo di lini tengah. Akan tetapi penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi wakil Amerika Selatan tersebut sepanjang pertandingan. Saat laga tampak akan berakhir tanpa gol, Pantai Gading justru menemukan momen penentunya. Ahmad Diallo yang masuk dari bangku cadangan sukses mencetak gol pada menit ke-90 membuat ribuan pendukung Pantai Gading bersorak. Selanjutnya pendengar bisa Anda simak di laman rri.co.id.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Baik pendengar, informasi selanjutnya, sejumlah ruas jalan utama di Jakarta akan ditutup secara situasional selama kunjungan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier pada Senin ini 15 Juni 2026. Penutupan dilakukan untuk mendukung rangkaian kegiatan kenegaraan Presiden Jerman selama berada di ibu kota. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melalui akun TMC Polda Metro Jaya menyatakan pengaturan lalu lintas dilakukan sejak pagi hari. Rekayasa lalu lintas tersebut berlangsung selama rangkaian tamu negara melintas menuju lokasi kegiatan. Dan lalu lintas di pagi hari ini untuk kota Sintang dan sekitarnya lancar-lancar aja, terutama di Jalan Yajah Pangurai. Betapapun begitu pendengar, untuk Anda tetap berhati-hati dan periksa kembali kendaraan Anda serta surat-surat menyuratnya agar perjalanan Anda tidak terganggu. Dan pastikan juga ketika Anda melewati genangan air untuk lebih berhati-hati. Selain menjaga diri Anda dari kebersihan, tentunya menjaga orang lain juga.

Saya Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Iya, pendengar, kita balik lagi ke informasi jagung ya. Pendengar, dalam rangka mendukung program pemerintah menuju swasembada ketahanan pangan 2026, Kapolsek Ambal Hulu melaksanakan kegiatan panen jagung hibrida 13 Juni 2026 bertempat di lahan jagung hibrida milik KKP Rajiman selaku Kapolsek Ambal Hulu yang berlokasi di Dusun Bukung, Desa Martinus, Kecamatan Ambal Hulu, Kabupaten Kapuasulu. Kegiatan panen ini diikuti langsung oleh Kapolsek Ambal Hulu, AKP Rajiman bersama 6 orang karyawan yang turut membantu proses panen di lapangan. Kehadiran personel menjadi bentuk nyata dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan nasional. Lahan yang dipanen merupakan lahan monokultur dengan luas 3 hektar yang ditanami jagung varietas hibrida dengan total berat sampai mencapai 40 kg. Dan berdasarkan perhitungan estimasi produksi, hasil panen jagung dari lahan tersebut diperkirakan mencapai 19,152 ton. Panen jagung hibrida ini menjadi salah satu wujud nyata sinergi antara Polri dan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Kapuasulu. Program ini diharapkan dapat mendorong peningkatan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat lokal.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar, cek fakta kali ini dilansir dari komdigi.go.id. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook mengklaim bahwa Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak masyarakat mendaftar program dana hibah Al-Baiti melalui nomor WhatsApp yang tertera. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel mengenai isu tersebut. Jadi pendengar, untuk Anda pastikan informasi-informasi yang Anda dapat, yang Anda peroleh adalah informasi-informasi yang benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi

0: Yep. Kok kamu lama banget sih? Ke Sinta kan cuma sebentar dari kampungmu. Sekarang udah lebih dari berapa jam nih? Siang banget ya pas ini. Emangnya selama itu ya?
1: Jalan di kampungku ke Sinta rusak parah, Kil. Udah 6 bulan ini emang belum diperbaiki. Kemana ya? Biar cepat direspon keluhanku ini.
0: Oh iya, kamu tahu nggak? Sekarang di RRI ada program baru. Namanya Halo RRI. Di situ kamu bisa sampaikan keluhanmu.
1: Wow, mantap dong.
2: Halo RRI. Anda bisa sampaikan keluhan dan masalah yang ada di daerah Sintang melalui chat atau voice note WhatsApp ke nomor Pro 1 RRI Sintang dengan menyertakan nama, alamat, beserta keluhan secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda, temukan solusi bersama Halo RRI.

Ya, pendengar Halo RRI di pagi hari ini bersama saya di Suryati. Silakan untuk Anda yang mau bergabung bersama kami di line telepon 0565274447 atau melalui WhatsApp 0857-5047-40 ya. Silakan, siapa tuh ada permasalahan-permasalahan yang apa namanya Anda temui di sekitar rumah Anda, atau misalnya ada jalan yang rubuh, pohon yang tumbang, jalan terputus gitu ya. Mungkin bisa informasi tersebut ya, bisa Anda informasikan melalui line telepon ataupun bagaimana perkembangan harga gas mungkin ya, kebutuhan pokok, karet, perkebunan, peternakan dan lain-lain, semuanya ya mencakup kehidupan. Nah, di line telepon 0565244477. Silakan pendengar, dan WhatsApp mungkin Anda bisa voice note ya melalui WhatsApp 0857-5047-40 ya. Saya mengajak Anda untuk berpartisipasi di acara Halo RRI pagi ini ya pendengar. Silakan di kehidupan kita mungkin ada berbagai permasalahan-permasalahan ya. Mungkin Anda bisa menginformasikan permasalahan-permasalahan tersebut ya. Dan jangan lupa juga senantiasa membawa surat-surat ketenaran ketika Anda mau pergi gitu ya. Selain itu juga mengecek lagi keadaan rumah Anda, misalnya kompor gitu ya, kalau mau pergi nggak apa-apa, kita balik lagi aja kalau daripada ragu-ragu gitu. Kemudian keran air, listrik yang tidak dipakai, atau charge handphone, charge laptop, atau masih menggantung-gantung, kalau terus biasanya kipas masih menyala gitu ya. Nah, itu sebaiknya dimatikan saja. Selain hemat energi, hemat listrik, itu juga bisa menghindari dari hal yang tidak kita inginkan ya. Nah, silakan pendengar, untuk Anda boleh menginformasikan harga telur berapa di daerah Anda. Mau beli telur kali? Banyak ya sekarang yang jualan telur online gitu ya. Nah, kalau di daerah Anda juga mungkin ada apa, bisa juga menginformasikan ya bagaimana kalau di daerah Anda stok sembako apakah selalu ada gitu, atau jalan-jalan di daerah Anda apakah yang kemarin mungkin Anda pernah lihat yang viral itu ya, jalan berkeliling-keliling seperti tes uji coba kendaraan ya untuk mendapatkan SIM ya, atau mungkin seperti apa gitu ya di daerah Anda. Ada juga yang jalan-jalan yang udah bagus, ada juga sih ya yang sudah diperbaiki. Mungkin itu juga boleh Anda informasikan ya pendengar. Selain jalan-jalan rusak, boleh juga yang sudah diperbaiki, yang sudah bisa dilewati lagi gitu ya dengan baik, itu juga boleh Anda informasikan. Atau seperti misalnya di Putus Sibau Utara ada panen jagung. Nah, misalnya ini ketahanan pangan juga nih. Seperti apa misalnya di daerah Anda, atau ada daerah yang terdekat dijadikan kebun jagung hibrida? Udah panen belum nih? Nah, gimana juga penjualan di sana? Apakah baik gitu ya harga-harganya? Atau misalnya harga di sini bukan hanya jagung hibrida aja ya, jagung biasa juga misalnya, atau jagung pulut atau jagung manis gitu ya. Bagaimana kisaran harganya, atau aman-amankah gitu ya, sesuaikah? Terus pupuk juga gimana untuk penunjangnya, dan lain-lain. Ya udah, nanti kita tunggu Anda pendengar yang ingin berpartisipasi di pagi hari ini dalam Halo RRI.

0: Esensi Buku Prosatu, Radio Republik Indonesia, Sintang. Buku Happy Money, karya Ken Honda, mengajarkan kita untuk melihat hubungan dengan uang dari perspektif yang berbeda. Jauh dari sekedar angka atau benda, Honda yang dikenal sebagai guru uang di Jepang menyampaikan konsep bahwa uang tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga memiliki energi yang dapat mempengaruhi hidup kita. Uang bisa menjadi sumber kebahagiaan, kedamaian, dan keseimbangan atau sebaliknya, jika kita memandangnya dengan ketakutan dan kecemasan. Honda mengajak pembaca untuk merangkul uang sebagai tamu yang datang dan pergi dengan rasa hormat, tanpa adanya rasa dendam atau ketakutan. Ia mengajak kita untuk mempraktekkan memberi dan menerima uang dengan hati yang lapang, serta memperbaiki kecerdasan emosional terhadap uang. Buku ini juga membongkar mitos tentang kelangkaan uang dan mendorong kita untuk mengubah pola pikir tentang keberlimpahan. Intinya dari buku ini bahwa uang bisa menjadi alat untuk menyembuhkan hubungan kita dengan diri sendiri dan orang lain, serta untuk mencapai kebahagiaan sejati. Honda menekankan bahwa kita sudah baik-baik saja, dan uang hanyalah cerminan dari perasaan kita terhadapnya. Saat kita mengubah cara kita memandang dan merasakannya, uang akan mengalir dengan cara yang lebih positif. Melalui buku ini, Ken Honda mengajarkan kita menyeimbangkan aspek material dan spiritual dalam kehidupan kita, menjadikan uang sebagai bagian yang harmonis dari perjalanan menuju kebahagiaan dan kesejahteraan. Buku ini diterbitkan oleh Mitra Pelita Internusa, penulis Ken Honda, dan tanggal terbit 20 Januari 2021, lebar 12,0 cm dan panjang 17,0 cm. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat,

Ya, pendengar, kembali kami undang Anda di pagi hari ini mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitaran Anda melalui Halo RRI. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi di acara ini, silahkan kami tunggu pendengar di line WhatsApp 085750 untuk Anda bisa mengirimkan voice note-nya, misalnya apa gitu ya. Jembatan misalnya rubuh gitu ya, yang menghubungkan ini-ini misalnya kan kayak gitu ya. Awalnya juga tadi diinformasikan, atau misalnya ada pohon jambu yang besar tumbang. Jambu besar gak sih? Segimana udah. Atau pohon pinus gitu. Di sini gak ada pinus ya. Misalnya pohon apa aja lah gitu. Pohon nangka kah, pohon apa sih namanya itu, akasia kah, pohon apa gitu ya. Mungkin yang di pinggir jalan gitu ya. Itu bisa juga diinformasikan ya. Dan mudah-mudahan ada tim yang gercep gitu. Atau mungkin ada ngelihat kabel-kabel yang banyak itu misalnya bercecer di jalan di bawah gitu. Kalau di atas sih no problem ya, gak masalah. Tapi misalnya ada yang ke bawah gitu ya, atau kabel telkom atau kabel apa gitu ya. Dan itu kalau misalnya malam-malam gak kelihatan kan berbahaya juga tuh. Itu juga boleh diinformasikan mungkin ya. Ada di sekitaran lingkungan Anda atau jalan yang Anda lalui. Kemudian juga jalan yang lubangnya besar misalnya, kan itu juga berbahaya juga tuh. Kalau misalnya gak hati-hati, terus apalagi orang yang baru lewat jalan tersebut. Nah, untuk Anda pendengar yang mau bergabung, silakan di line telepon 0565-24477. Kalau kemarin harga telur di sini standar aja ya, ada yang 2000, ada yang mungkin 1900 kali ya. Tapi yang kemarin saya beli sih 2000 ya. Atau mungkin di daerah Anda berbeda lagi ya. Nah, boleh juga diinformasikan ya pendengar, harga-harga pertanian, peternakan, sembako gitu ya, yang ada di sekitaran Anda. Gas LPG apa kabar? Ya udah, silakan mendengar, kami undang Anda di pagi hari ini.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

Zainde ya, kemudian bagaimana Anda melihat antrian-antrian di SPBU, mungkin apakah mengganggu jalan Anda? Nah, boleh juga di informasi ini bagaimana kelancaran-kelancarannya gitu ya, di arus lalu lintas ataupun arus perdapuran Anda. Arus perdapuran Anda. Ya pokoknya bisa juga Anda informasikan ya kepada kami mengenai informasi-informasi yang terjadi di sekitaran Anda. Masih ada waktunya nih pendengar, bergabung aja bersama kami. Ini juga mungkin sekarang kita beralih ke sarapan yang sehat misalnya ya. Dan itu UMKM juga udah banyak tuh yang berjualan sarapan sehat gitu ya. Ada yang serba 10.000, ada yang berapa gitu ya, banyak. Kemudian menu sarapan sehatnya juga banyak macam-macam. Ada juga selain berjualan di pinggir-pinggir jalan, ada juga yang jualan di kafe gitu ya. Saya pernah lihat juga tuh masuk ke sebuah kafe. Jadi ada sarapan sehatnya di situ gitu ya. Ya bagus itu ya untuk meningkatkan kesehatan kita juga. Kalau Anda sendiri bagaimana melihat hal itu juga udah jadi peluang usaha ya. UMKM di daerah Anda seperti apa, bergerak maju kah atau seperti apa? Kemudian perkebunan apakah ada juga di daerah Anda, dan mungkin juga peternakan gitu ya. Kalau saya lihat di SKPCS P1 itu ya banyak yang beternak ikan hewan ya, memelihara ikan salah satunya ikan lele, dan itu menjadi sumber pendapatan lain juga selain menjadi petani. Nah, apakah di daerah Anda juga ada pembinaan-pembinaan, pembibitan-pembibitan seperti itu? Boleh juga Anda menginformasikannya kepada kami ya. Atau juga mungkin Anda punya permasalahan lain ya

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

0: kita takut, jangan ada yang takut ya. Walaupun mungkin ketakutan selalu ada dalam hidup kita. Selalu misalnya ke takut miskin, takut kematian mungkin barangkali, takut juga kekurangan, kegagalan dan lain-lain. Percaya, don't be afraid. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu hal apapun ya, kita menjalani takdirnya dengan yang baik. Apalagi kita mau memasuki tahun baru Hijriah ya, bagiannya yang Muslim ya. Mudah-mudahan kalau Anda mencatat resolusi-resolusi itu juga bisa terwujud, dan apa yang belum dikabulkan Allah bisa dikabulkan sesegera mungkin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, pendengar, untuk Anda di Halo RRI kali ini, kita akhiri sekaligus mengakhiri perjumpaan saya bersama Anda di Sintang pagi ini, edisi Senin 15 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz. Merangkai 99,8 MHz.
2: Semitau 99 MHz.
1: Putu Sibau 101 MHz. Badau 95,9 MHz.
2: Dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat siang dan selamat bergabung pendengar. Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami di Sintang siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, Anda bersama saya Yusrin. Kami akan hadirkan untuk Anda rangkaian informasi dan hiburan.
1: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
2: Pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
3: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
4: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
3: Duh, ayah.
4: Aduh, pancinya aman kan?
3: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
4: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
3: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
4: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsi. Zaman sekarang itu, kita harus
3: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar, kepedulian terhadap lingkungan mendorong sekelompok anak muda di Kabupaten Sintang untuk bergerak membersihkan sampah di kawasan pinggir sungai. Aksi yang dilakukan oleh Bawara Group ini berawal dari keprihatinan mereka melihat kondisi lingkungan di sekitar tempat berkumpul yang dipenuhi tumpukan sampah. Ketua Bawara Group, Naufal, mengungkapkan bahwa gerakan tersebut bermula dari inisiatif sederhana. Ia mengajak teman-temannya membersihkan sampah di kawasan Barau yang selama ini menjadi tempat mereka sering berkumpul, yaitu di tepian sungai Kelurahan Kampung Ladang atau Kamla Sintang. Naufal menceritakan, aksi tersebut diupload olehnya ke media sosial dan mendapat respon positif dari masyarakat. Sejumlah pihak mulai menawarkan dukungan baik dalam bentuk bantuan peralatan maupun dukungan moral. Naufal menjelaskan keinginannya menjadi penggerak aksi bersih sampah muncul karena melihat banyaknya sampah yang berserakan di bantaran sungai meskipun fasilitas tempat pembuangan sampah TPS telah disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Nah, kondisi tersebut pendengar membuatnya menyadari bahwa persoalan sampah tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Saat ini kegiatan Bawara Group masih difokuskan pada kawasan sekitar sungai yang berada dekat dengan tempat tinggal para anggota. Ke depan mereka berharap dapat memperluas jangkauan aksi ke wilayah lain di Kabupaten Sintang dengan dukungan dan koordinasi yang lebih baik bersama pemerintah maupun masyarakat setempat. Naufal berharap gerakan yang mereka lakukan ini dapat menginspirasi lebih banyak generasi muda untuk peduli terhadap lingkungan. Menurutnya perubahan besar dalam penanganan sampah dapat dimulai dari langkah kecil dan kesadaran bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.
1: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial.

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk, ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
4: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Sintang berkomitmen mengoptimalkan kembali keberadaan bank sampah dan tempat pengolahan sampah yang selama ini sudah tersedia namun belum beroperasi secara maksimal. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pengelolaan sampah yang tidak hanya berorientasi pada kebersihan lingkungan saja tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kepala DLH Kabupaten Sintang Siti Musrika dalam talkshow bersama RRI Sintang mengungkapkan bahwa secara data maupun fisik sejumlah bank sampah dan TPS 3R memang sudah ada namun keberadaannya belum sepenuhnya menjalankan fungsi sebagaimana yang diharapkan. Karena itu pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap seluruh fasilitas yang telah dibentuk tersebut. Dan menurutnya pendengar, konsep bank sampah ini harus mampu memberikan keuntungan nyata bagi masyarakat warga yang membawa sampah bernilai jual seperti botol, kemasan bekas ya atau material daur ulang lainnya harus terdapat memperhatikan

menjadi sumber manfaat dan pendapatan tambahan bagi keluarga. DLH menegaskan bahwa pengembangan bank sampah dan optimalisasi TPS 3R ini akan dilakukan secara bertahap melalui berbagai percepatan program dengan dukungan masyarakat. Pemerintah berharap pengelolaan sampah di Sintang tidak hanya mampu mengurangi volume sampah yang masuk

emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya,

0: yang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
0: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
0: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat siang dan selamat bergabung pendengar. Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, informasi berikutnya, komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional terus diwujudkan melalui aksi nyata di lapangan. Salah satunya dilakukan Polsek Putus Siba Utara dengan mendampingi penjualan hasil panen jagung kelompok tani binaan ke Gudang Bulog Putus Siba, Kabupaten Kapuas Hulu. Selasa 9 Juni 2026, Kapolsek Putus Siba Utara AKP Jauhari bersama personil turun langsung mengawal proses penjualan jagung hasil panen petani yang selama ini mendapatkan pendampingan dari Polsek Putus Siba Utara. Nah, pendampingan tersebut menjadi bentuk sinergi Polri bersama masyarakat dalam mendorong peningkatan produksi pertanian sekaligus memastikan hasil panen memiliki akses pasar yang jelas. Nah, sebelum diterima oleh Bulog, jagung tersebut terlebih dahulu menjalani serangkaian uji kualitas. Hasil pemeriksaan menunjukkan rata-rata kadar sebesar 13,50% dengan kondisi biji berjamur 0,85%, kemudian yang rusak 0,14%, biji pecah 1,89% tanpa benda asing, serta kadar aflatoksin 6,00%. Berdasarkan hasil tersebut, jagung dinyatakan memenuhi standar penerimaan Bulog. Nah, sebanyak 300 kg jagung berhasil diserap oleh Bulog Putus Siba dengan harga Rp6.400 per kilogramnya. Penjualan tersebut diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi petani sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Kapolsek Putus Siba Utara menyampaikan bahwa pendampingan terhadap kelompok tani merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap program swasembada pangan yang menjadi salah satu prioritas pemerintah. Melalui kolaborasi antara Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian ini, diharapkan ketahanan pangan nasional semakin kuat serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para petani di daerah. Dan mendengar informasi ini kami kutip dari rri.co.id, nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan untuk Anda dinamika olahraga.

yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar,

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih gue.
3: Hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.
5: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tim Nasional Jerman cukur Curaçao 7-1 di Piala Dunia 2026. Lewis Hamilton antara Ferrari juara F1 Catalunya 2026. Bintang Timur Surabaya BTS sukses meraih gelar Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 15 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dengan kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Jerman pesta 7 gol ke gawang Curaçao, sementara Belanda tertahan 2-2 oleh Jepang. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat, Jerpanzer melompat tim deputan Curaçao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tegap gas melalui Felix Smeka yang membuka keunggulan pada menit ke-6, memanfaatkan kerjasama dengan Florian Weitz. Curaçao yang hampir tak berdaya sempat mengejutkan Jerman. Ivano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan dini belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-21. Bola mengenai bek Jerman dan tidak mampu dijangkau Manuel Neuer. Kegembiraan Curaçao tak berlangsung lama. Nico Schlotterbeck menyundul bola tanpa kawalan dari sepak bojok pada menit ke-38 sebelum Kai Havertz mengeksekusi penalti babak pertama di waktu 45+5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin buas. Jamal Musiala memanfaatkan umpan terobosan Joshua Kimmich di waktu ke-47. Disusul Nathaniel Brown yang menandai debutnya dengan penyelesaian sayang sepakan voli di waktu ke-48. Dennis Undaf menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke-78 sebelum Kai Havertz menutup pesta dengan brace-nya di menit ke-88. Skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengaku timnya masih bisa naik level.
2: Man richtig gut.
3: Di awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya, kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
2: Und haben auch erstmalig komplett anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dicker Advocat und sein Team, die das.
1: Pada usia 40 tahun, 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar, sementara Kai Havertz dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Hasil ini

0: Virgil van Dijk.
1: Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang 2-2 melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di dalam stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Donyell Malen dan Cody Gakpo, namun belum membuahkan gol. Keito Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun miru. Belanda akhirnya memecah kebuntuan di menit ke-51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Dan Gravenberch membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan hanya bertahan 6 menit. Keito Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Teke Fuso Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Somerville melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Daichi Kamada menyuruh bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2-2 bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain di laga ini. Menurutnya tim tetap bermain baik menghadapi lawan setelah Jepang.
2: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Jadi saya tidak ada penyesalan soal itu.
1: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sengit ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

di laga lainnya. Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi, mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboah dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat Elie Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan

single Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kaki Victor Gyökeres di menit ke-59. Matthias Vanberg kemudian menambah gol Swedia.

Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Marc Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga, membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Bekik tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tiebreak. Namun Bekik mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Winning 6-0 in tennis.
2: Menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Bekik, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: dari lintasan sirkuit, Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: For Ferrari, his first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
2: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu sempat tertinggal pada fase awal lomba

0: alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
1: They're all special in their own way, but this one something else.
2: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri, tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Kini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil terasa fantastis.
1: Sementara

0: fase awal balapan. Russell akhirnya menyentuh garis finish di belakang Hamilton. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
1: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
0: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTS sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 atas Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di Gor UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kustiawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Ardiansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musimnya sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
0: Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo JNE tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Dengar, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Breaking news. Pada Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Sabira dan juga pendengar Pro 3 RRI. Halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, saya kira dan juga berat terkait dengan agenda pada hari ini, yaitu di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami dapat menyampaikan gambaran pada Sabira dan juga pendengar terkait dengan kunjungan tersebut. Saat ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Juga tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk halaman pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun berbaris pasukan PNI dari tiga mata, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, serta juga saya tidak juga benar ini terdapat pasukan berbaris yang menggunakan pakaian-pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, saya kira dan juga benar, ini anak-anak SD dari Jakarta Pusat ini juga akan menyambut dan sedang saat ini sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari penyampaian saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas, yang nantinya dari situ akan dikawal dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya berada di persimpangan Taman Pandang. Kami dapat menyampaikan bahwa memang saat ini pasukan berkuda yang mengawal kunjungan Presiden Steinmeier untuk menuju ke Istana Merdeka saat ini tengah berjalan untuk mengelilingi kawasan Monas, di mana juga ini kami dapat sampaikan pada dalam kunjungan ataupun ketibaan Presiden Steinmeier di Jakarta Indonesia ini melalui Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ketibaan tersebut saya kira dan juga pendengar, di mana Presiden Frank-Walter Steinmeier ini mengunjungi Indonesia bersama dengan sang istri dan disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beth dan juga sejumlah pejabat lainnya yakni Duta Besar Indonesia untuk Jerman Abdul Qadir Jailani. Pada kunjungan ini menandakan akan penguatan berbagai langkah strategis kerjasama Indonesia dan juga Jerman. Kami juga dapat memantau saya kira untuk pergerakan ataupun mobilitas dari pasukan pengamanan yang mengawal Presiden Jerman Steinmeier menuju Istana Merdeka Jakarta. Tepat kami gambarkan terdapat satu ekor pasukan berkuda yang memimpin puluhan ekor berkuda lainnya di belakangnya dan disusul oleh pasukan pengamanan lain yang juga disusul ataupun di belakang oleh pasukan bermotor dan juga baru terdapatlah di situ kendaraan yang membawa Presiden Jerman Steinmeier menuju ke Istana Merdeka. Persiapan sudah matang untuk menyambut kedatangan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Dapat diketahui juga, ini saya kira ada juga terdengar bahwa Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini juga merupakan sekaligus sebagai kepala negara dari Federal Jerman dan terdapat ada struktur Jerman lainnya, ini ada kantor pemimpin kepala pemerintahan sebagai kepala eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di Jerman. Nah, dalam ada hari ini yang berkunjung ke Indonesia ini merupakan Presiden Federal Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang juga sebagai kepala negara dari Federal Jerman. Gerbang dari pintu masuk Istana Merdeka dapat kami gambarkan telah terbuka lebar. Ini menandakan pasukan berkuda yang membawa ataupun mengawal Presiden Jerman Steinmeier ini telah tiba. Juga ini pasukan kuda telah keluar dari kawasan Monas dan telah memasuki kawasan persimpangan Medan Merdeka Utara. Yang selanjutnya ini menandakan akan masuk ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, Safira dan juga pendengar, jika kami dapat memantau dari sini sejumlah pejabat ataupun menteri jajaran kabinet merah putih yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Presiden Jerman Steinmeier di Istana Merdeka, yakni terdapat Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto, dan juga terdapat Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di tepat di pintu masuk gedung Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti Menteri Sekretaris Negara Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Ya, kami dapat menyampaikan pula, ini juga tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini telah keluar dari kawasan Monas ini melalui pintu patung kuda yang juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Barat yang telah memang ditutup untuk sementara arus lalu lintas untuk mobilitas ataupun pergerakan kunjungan kenegaraan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier. Ya, tapi ini nampaknya pasukan berkuda dan juga Presiden Republik Jerman, Federal Jerman, Presiden Federal Jerman maksud kami ini telah mendekati pintu masuk dari Istana Merdeka melalui jalur ataupun lintasan di Jalan Medan Merdeka Utara saat ini. Dan kami dapat memperkirakan ini 200 meter kurang ini rombongan telah mendekati di pintu masuk Medan Merdeka Utara yang merupakan nanti langsungkan pertemuan secara resmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Untuk pasukan kuda sendiri ini terdiri dari 3 jidat dan 3 diturut jidat diikuti oleh sejumlah pasukan berkuda lainnya. Terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor. Ini telah memasuki gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga pengawalan pasukan berkuda juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Safira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta, di mana pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor, dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang dengan kendaraan pengamanan motor ya, telah memasuki gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini menyambut dengan antusias kedatangan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier yang menggunakan limousine Mercedes. Ya. Dan langsung disambut dengan musik dan tarian daerah Nusantara. Dan mana kami dapat menyampaikan pada sisi bagian kanan Istana Presiden Negara Merdeka, di Presiden Prabowo Subianto telah menanti kehadiran dari Presiden Federal Jerman Steinmeier dengan menggunakan setengah jas berwarna abu-abu. Presiden Prabowo Subianto langsung menyalami Presiden Jerman Steinmeier tepat di depan pintu kendaraan limousin yang ditumpangi oleh Presiden Federal Jerman Steinmeier. Sedikit melakukan perbincangan dan melakukan foto bersama dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di sisi sebelah kanan. Nah, nampaknya ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tarian-tarian yang diselenggarakan oleh pihak Istana Negara untuk menyambut kedatangan Presiden Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier telah memasuki gedung Istana Merdeka Jakarta. Dan nantinya ada prosesi pertemuan dan juga terdapat perangkat kesepakatan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Federal Jerman. Ya, terdengar dan ini presiden Prabowo Subianto dan juga presiden Federal Jerman nampak di podium utama untuk langsung menggelar upacara
2: penegakan.

0: Hello, Sanjana.
1: Jika tadi sampai dari sudut tengah, dimulainya proses upacara penyambutan tamu kenegaraan di halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana diawali di
0: upacara penyambutan siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diberikan.
1: Dan juga dilanjutkan lagu kemasan Indonesia.

0: juga kenapa untuk mulai
1: upacara penyambutan telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Jajaran
1: kembali ke tempat.
0: Ya. Dengan telah dilakukannya prosesi pemeriksaan pasukan upacara penyambutan tamu kenegaraan, ini juga telah berakhir pula prosesi secara resmi acara penyambutan tamu kenegaraan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto telah memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih yang terus mengikuti penyambutan tersebut kepada Menteri Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan juga Menteri Terakhir Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Hadalia, dan terdapatnya di samping Menteri SDM, ini Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi. Selanjutnya, Menteri Keuangan Menkeu Purbaya Yudi Sadewa. Yang terdapat di situ Kepala Danantara Rosan Kasar Roslani, dan di Kepala Bula ini Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Sadsili, dan diperkenalkan pula ini Sekretaris Kabinet Seskap Freddy Indrawijaya kepada Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier. Ya, ini dengan demikian sejumlah menteri dengan Kabinet Merah Putih yang diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan selanjutnya ini Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier berjalan menuju jajaran pejabat tinggi Federal Jerman yang mengikuti kunjungan kenegaraan Presiden Jerman ke Indonesia.

sepeda ini untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk kebutuhan. Usai memperkenalkan jajaran pejabat federal Jerman, Presiden Prabowo Subianto sedikit melakukan perbincangan dengan Presiden Jerman di hadapan jajaran pejabat federal Jerman. Yang selanjutnya ini nanti prosesi untuk pengisian DPR tamu berada di dalam gedung Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini telah sedang mempersiapkan untuk masuk ke dalam ruang pertemuan di gedung Istana Merdeka Jakarta. Ya, Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier sudah memasuki ruang presidensial, di mana ini nantinya akan dilakukan pengisian buku tamu kenegaraan sebagai penanda secara resmi kunjungan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ke Indonesia. Saat ini Presiden Steinmeier dan pengisi buku tamu kenegaraan dan melakukan penandatanganan secara resmi kunjungan Presiden Steinmeier ke Indonesia dan juga tentunya didampingi oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai melakukan penandatangan ini, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini melakukan jabat tangan yang di ruang kredensial inilah Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier ini akan melakukan sesi foto bersama. Ya, secara resmi dengan demikian, tapi ada juga benar Presiden Prabowo Subianto telah menyambut secara kenegaraan Presiden Jerman Frank Walter Steinmeier. Demikian untuk sementara Safira dan juga pendengar yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta. Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang Pro 3 RI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, demikian tadi sudah kita ikuti bersama dinamika olahraga bersama Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Dan tadi pukul 11 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat, tanda waktunya azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya, dan kami akan kumandangkan untuk Anda azan zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun." Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya. Takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun." Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

Siapa yang membuat kebajikan dalam Islam, maka baginya akan mendapatkan ganjaran serta ganjaran orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari ganjaran mereka. Dan barang siapa membuat dalam Islam suatu perbuatan yang jelek, maka baginya akan mendapatkan dosanya, ditambah dosa-dosa orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari dosanya itu. Hadis riwayat Muslim.

0: Pos 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarinlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Pendengar Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dikutip dari kompasyana.com, transportasi merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Nah, setiap hari jutaan orang berpergian menggunakan berbagai jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, mobil, bis, hingga kereta api. Nah, di balik kenyamanan dan kemudahan tersebut, terdapat hal yang penting untuk selalu diperhatikan, yaitu keselamatan. Sayangnya pendengar, kesadaran akan keselamatan transportasi masih sering diabaikan, padahal kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Banyak kecelakaan sebenarnya dapat dicegah apabila setiap pengguna jalan mematuhi aturan dan berkendara dengan lebih hati-hati. Keselamatan di jalan raya merupakan tanggung jawab setiap pengguna jalan, baik pengendara kendaraan bermotor, bersepeda maupun pejalan kaki. Disiplin dalam berlalu lintas bukan hanya soal mematuhi aturan, tetapi juga bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri dan orang lain.

membuat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar, masih kami hadirkan informasi untuk Anda terkait dengan disiplin di jalan raya demi keselamatan bersama. Nah, sikap tertib sangat penting untuk mengurangi resiko kecelakaan, mematuhi rambu lalu lintas seperti berhenti saat lampu merah, mengurangi kecepatan di area sekolah, serta mengikuti batas kecepatan yang ditentukan adalah contoh sederhana yang harus dilakukan setiap pengguna jalan. Selain itu, penggunaan perlengkapan keselamatan seperti helm SNI bagi pengendara motor dan sabuk pengaman bagi pengemudi mobil juga wajib diterapkan. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah sikap saling menghargai antar pengguna jalan, tidak menggunakan ponsel saat berkendara, memberi prioritas kepada pejalan kaki, serta tidak menyerobot jalur merupakan bentuk kedisiplinan yang sangat berpengaruh terhadap keselamatan bersama. Disiplin berlalu lintas juga perlu ditanamkan sejak dini melalui pendidikan di sekolah maupun lingkungan keluarga agar terbentuk generasi yang sadar aturan dan bertanggung jawab di jalan raya.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
2: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
3: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
2: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
3: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
2: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
4: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Mendengar agar perjalanan semakin aman dan terhindar dari resiko kecelakaan, ada beberapa tips yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik. Periksa rem, lampu, ban, dan bahan bakar sebelum berkendara. Kemudian gunakan perlengkapan keselamatan seperti helm SNI untuk pengendara motor dan sabuk pengaman untuk mobil wajib digunakan. Kemudian Anda juga bisa patuhi batas kecepatan. Fokus saat berkendara, hindari penggunaan ponsel atau aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Kemudian Anda bisa jaga jarak aman dengan kendaraan lain. Ini untuk menghindari tabrakan saat pengereman mendadak. Kemudian rambu dibuat untuk dipatuhi untuk menjaga keselamatan dan kelancaran arus berkendara. Kemudian Anda berkendara dengan tenang dan sabar, hindari emosi dan perilaku agresif lainnya di jalan. Dan peringat nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda Warta Siang. Tetap setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang 102,5 MHz.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
2: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
3: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
4: A few moments later.
2: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Senin 15 Juni 2026. Berita utama siang ini diantaranya SMP Negeri 2 Sintang bersama Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sintang melakukan kolaborasi dalam mencetak lulusan berkualitas. Anggota Pramuka Gugus Depan Rama Sinta Pangkalan SMP Negeri 1 Binjai Hulu, Semarak mengikuti kegiatan perkemahan dalam rangka kenaikan pangkat tingkat penggalang. Inilah berita selengkapnya dibacakan oleh Yusrin Eldani. Polsek Belitang Hilir membongkar arena sabung ayam yang berada di Dusun Beruduk Desa Melajan Jaya, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, Jumat 12 Juni 2026. Penertiban dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat dan informasi yang beredar di media sosial terkait dugaan aktivitas sabung ayam di lokasi tersebut. Kapolres Sekadau AKBP Andika Wiratama melalui PLT Kasihumas Ibda Iwan Kurniawan mengatakan, setelah menerima informasi dari masyarakat, Kapolsek Belitang Hilir Ibtu Jesi Sinarta Sianturi bersama personil segera melakukan pengecekan ke lokasi. Saat petugas tiba di lokasi, arena sabung ayam ditemukan dalam keadaan kosong dan tidak terdapat aktivitas maupun pelaku di tempat tersebut. Meski demikian, personil tetap melakukan pembongkaran terhadap sarana yang diduga digunakan untuk kegiatan sabung ayam guna mencegah lokasi ini kembali dimanfaatkan untuk aktivitas serupa. SMP Negeri 2 Sintang bersama Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sintang melakukan kolaborasi dalam mencetak lulusan berkualitas. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
2: Madrasah Tsanawiyah Negeri MTSN 1 Sintang menerima kunjungan dari SMP Negeri 2 Sintang dalam upaya menguatkan kolaborasi dan saling berbagi praktik dalam penyelenggaraan pendidikan. Kunjungan tersebut dipimpin langsung Kepala SMP Negeri 2 Sintang Ignatius Asong didampingi para wakil kepala sekolah, sementara dari MTS Negeri 1 Sintang turut menyambut Kepala MTS Negeri 1 Sintang Sutardi, Ketua Tim Penjamin Mutu Madrasah, Ketua Tim Pengembang Madrasah, Kepala Tata Usaha, para wakil kepala madrasah, pembina OSIM MPK dan bendahara bantuan operasional sekolah. Ignatius Asong mengharapkan kolaborasi ini dapat berkelanjutan terutama dalam memaksimalkan hari belajar guru.
3: Dengan pertemuan pada hari ini banyak sekali inspirasi-inspirasi yang kami dapat untuk berbagi praktik baik terutama dengan teman-teman di MTS ya. Tentu kegiatan kita ini tidak hanya berhenti di sini. Ya, tentu kita tidak lanjuti bahwa akan ada ya pertemuan lanjutan terutama untuk memaksimalkan hari belajar guru.
2: Kepala MTS Negeri 1 Sintang Sutardi menyambut baik kunjungan dari SMP Negeri 2 Sintang. Menurutnya kegiatan ini menjadi momentum penguat kolaborasi kedua sekolah terutama untuk kegiatan yang dapat dilakukan bersama-sama.
4: Kegiatan ini nanti lebih kepada saling berbagi praktik baik kedua sekolah sehingga bisa saling mengadopsi jika akan diterapkan di sekolah masing-masing. Juga membangun komitmen untuk bekerja sama karena hakikatnya kita sama-sama mendidik generasi Kabupaten Sintang sehingga sudah sewajarnya kalau kita saling berkolaborasi.
2: Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai praktik baik yang telah dilakukan oleh kedua sekolah untuk dapat saling diadopsi kedua belah pihak, diantaranya struktur organisasi, penguatan kinerja guru dan tenaga kependidikan, digitalisasi pembelajaran dan tantangannya, adiwiyata, pengaturan dan layanan siswa serta isu pendidikan terbaru. Suryatini melaporkan.
0: Wahana Visi Indonesia Area Program Sintang melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas kelompok perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat dari 9 desa di Kabupaten Sintang. Kegiatan dilaksanakan di Taman Kelempiau, Kabupaten Sekadau, 11-13 Juni 2026. Area Program Manager Sintang Margareta Siregar menyampaikan setelah kurang lebih 2 tahun keberadaan PATBM di desa-desa dampingan, Para relawan telah aktif melakukan berbagai upaya pencegahan kekerasan terhadap anak melalui edukasi kepada masyarakat, orang tua dan anak-anak mengenai dampak perkawinan anak serta berbagai bentuk kekerasan terhadap anak. PATEBM merupakan gerakan masyarakat yang diantaranya bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak, mendorong terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Maraknya penyebaran informasi melalui media sosial dan aplikasi perpesanan mendorong Polres Melawi untuk mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Kapolres Melawi AKBP Haris Batara Simbolon menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah panik saat menerima berbagai informasi yang beredar di ruang digital, serta tidak menyebarluaskan informasi yang belum jelas keberadaannya. Kapolres meminta masyarakat sebelum membagikan suatu berita atau informasi untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap sumber informasi, isi berita, serta kebenarannya melalui sumber resmi dan terpercaya. Lebih lanjut, Kapolres mengajak masyarakat untuk menerapkan prinsip saring sebelum sharing dalam setiap aktivitas bermedia sosial. Menurutnya, informasi yang tidak terverifikasi dapat menimbulkan keresahan, kesalahpahaman, bahkan berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Anggota Pramuka Gugus Depan Rama Sinta, Pangkalan SMP Negeri 1 Binjai Hulu, Semarang, mengikuti kegiatan perkemahan dalam rangka kenaikan pangkat tingkat penggalang. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
5: Anggota Pramuka Gugus Depan Gudep Rama Sinta Pangkalan SMP Negeri 1 Binjai Hulu, Semarang mengikuti kegiatan perkemahan Jumat Sabtu Perjusa dan kenaikan pangkat tingkat penggalang yang digelar di halaman SMP Negeri 1 Binjai Hulu pada 12 hingga 13 Juni 2026. Perkemahan tersebut menjadi bagian dari program tahunan Gugus Depan dalam membina dan mengembangkan kemampuan anggota Pramuka Penggalang. Kepala SMP Negeri 1 Binjai Hulu Nawawi Jawas mengatakan, perkemahan ini menjadi sarana untuk menguji kemampuan peserta sebelum naik ke tingkat berikutnya dalam jenjang pramuka tingkat penggalang. Menurut Nawawi, setiap anggota pramuka harus melalui serangkaian pengujian sebelum dinyatakan layak naik tingkat. Ia menjelaskan, proses kenaikan tingkat merupakan bagian penting dalam pembentukan karakter anggota pramuka karena setiap tingkatan memiliki materi dan tantangan yang berbeda.
6: Ini adalah

0: adalah perkemahan Jumat Sabtu. Dalam rangka kegiatan kenaikan tingkat, perkemahan kali ini adalah perkemahan untuk menguji kenaikan tingkat pada jenjang berikutnya. Jadi tingkatan di Penggalang itu ada ramu, rakit, dan terap. Ketika kamu sudah sampai ke Penggalang terap, maka selanjutnya kamu akan mengikuti uji kompetensi atau tes untuk mengikuti Penggalang Garuda.
1: Ditambahkan Nawawi, perkemahan ini juga sebagai upaya membentuk karakter disiplin dan jiwa kepemimpinan bagi para pelajar. Ia mengatakan, pendidikan kepramukaan tidak hanya berfokus pada keterampilan lapangan, tetapi juga membentuk sikap dan karakter yang akan menjadi bekal peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Ia menegaskan, nilai-nilai yang diajarkan dalam pramuka sangat relevan untuk diterapkan baik di lingkungan sekolah maupun di tengah kehidupan bermasyarakat. Melalui kegiatan kepramukaan yang berkelanjutan, SMP Negeri 1 Binjai Hulu diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang disiplin, berkarakter dan berprestasi serta siap menjadi pemimpin di masa depan. Dan Indra Sita melaporkan.
2: Dalam upaya menjaga situasi Kamtibmas kondusif, Polsek Kota Baru mengintensifkan patroli malam hari dan berdialog langsung bersama masyarakat. Kapolsek Kota Baru, Ibtu Edi Herianto, mengatakan patroli dan berdialog bersama rutin dilakukan pihaknya sebagai wujud Polri hadir di tengah masyarakat dan menyampaikan pesan Kamtibmas kepada masyarakat. Kapolsek menjelaskan patroli yang dilakukan bersifat pencegahan terjadinya gangguan keamanan serta masyarakat diharapkan dapat menjaga situasi yang telah kondusif saat ini. Demikian Warta Siang edisi hari ini Senin 15 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yusrin Eldani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
3: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Kamu tahu itu tuh, siapa tuh dia tuh?
2: Kok tidak ikutan ejek dia, Kak?
3: Tidak, Hater mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.
2: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pro
1: 1. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Lili. Kemudian ada siapa? Roma Irama, Cinta Berpayung Bulan, Mina Warti, Engkau Laksana Bulan, Imam S. Arifin, dan Air Tuba, Caca Handika. Di line telepon 0565244477 atau di WA 0857-50470. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini, kami hadirkan untuk Anda program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita coba sapa untuk penelpon pertama. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Siang Dangdut adalah kita, Kak Yusri.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Di mana, Kak?
0: Dengan siapa di mana?
1: Bibi Iem.
0: Oke, Bi Iem sehat?
1: Beda suaranya, Kakak.
0: Iya, agak kecil suara Bi Iem.
1: Banyak makan bakwan. Pagi-pagi olahraga cari bakwan. Sama les-oles.
0: Iya.
1: Kita baca kampungnya.
0: Masih di Sintang, Bi Iem?
1: Masih,
0: Kak. Masih, ya.
1: Masih lama di sini, kan?
0: Oke.
1: Pelan-pelan lah. Masih mau olahraga, mau cari bakwan, sama les-oles, sama... banyaklah yang lainnya gitu, Kak.
0: Sambil-sambil ya.
1: Lagunya Imam ya, Kak.
0: Imam S. Arifin. Ada.
1: Mak Neng kemana ya? Nggak pernah nelpon ya, Kak, ya?
0: Iya, mungkin sibuk kali beliau, ya.
1: APN nomornya pun nggak aktif lagi. Dodongnya kemana nih? Sibuk benar.
0: Ada nih.
1: Lagunya pesiar boleh, kan, Kak?
0: Iya, boleh.
1: Untuk Ari Susanto yang ada di situ.
0: Oke.
1: Ya, Kak, ya. Selamat siang.
0: Selamat siang. Terima kasih. Ada Bibi Iem di Sintang, ya. Kita sapa lagi. Tadi Bibi Iem katanya nanyain Ibu Warsini. Ibu Warsini ada nih buat story makanan lagi. Oke, baik. Kita sapa yang lain lagi. Untuk Anda yang ingin bergabung, halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang. Dangdut adalah kita, Kak Yusri.
0: Iya, sama siapa ini? Bu Ros, ya?
2: Iya, betul, Kak Yusri.
0: Gimana, sehat Bu Ros?
2: Alhamdulillah, lagi lipat pakaian, Kak Yusri.
0: Cukup panas hari ini, ya?
2: Alhamdulillah.
0: Udah kering lah jemurannya kayaknya.
2: Udah.
0: Oke, baik. Mau dengarkan lagu yang mana nih, Bu Ros?
2: Maggie Jet tadi apa?
0: Terlanjur basah.
2: Nah, itu ajalah.
0: Oke. Okay.
2: Janganlah, nanti pakaian kita dah kering semua.
0: Jangan basah lagi.
2: Ya, kemarin enggak dijemur satu baskom. Pergi jalan-jalan enggak jemur kain. Hari ini dapat jatahnya 2.
0: Iya, banyak pastinya, ya.
2: Alhamdulillah banyak, tapi Bu Ros enggak mau macam orang disimpan-simpan, langsung angkat jemuran langsung dilipat, Kak Yusri. Jadi masih enak gitu, enggak dingin-dingin dia.
0: Iya, betul. Masih bisa dilipat, ya. Oke, baiklah.
2: Terima kasih. Selamat siang, selamat bertugas, ya.
0: Iya, selamat siang juga. Terima kasih ada Ibu Ros di Dara Juanti, ya, yang lagi lipat pakaian, yang lagi masak dan lain-lain, ya. Semoga semuanya lancar hari ini, ya, walaupun agak-agak sedikit mendung nih cuacanya, ya. Kita enggak tahu nih sore gimana lagi cuaca kita, ya. Kita coba sapa lagi untuk penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Bu Mandi Penai.
0: Bu Mandi Penai, oke, baik. Ya. Gimana kabarnya, Bu Man?
3: Kabarnya baik, puji Tuhan.
0: Oke. Baik juga, sehat, puji Tuhan. Gimana, Bu Man, mau pilih lagu yang mana ini?
3: Apa lagunya?
0: Lagunya ada Pecah Seribu, Revina Alvira, Terlanjur Basah, Maggie Jet, Titip Cintaku, Ona Sutra.
3: Pecah Seribu aja.
0: Pecah Seribu, oke. Okay. Nah,
3: jangan pecah ₹1.
0: Jangan pecah ₹1. Uang pecahan 1.000 gitu, ya.
3: Iya.
0: Oke, okay, itu aja, Bu Man?
3: Ya, itu aja. Selamat siang, Kak.
0: Selamat siang. Terima kasih. Ada Bu Man di Penai. Kita sapa lagi sebelum kita dengarkan lagu. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di program 1 RRI Sintang, kami masih hadirkan untuk Anda Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Siang juga. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Ibu Bilin di Lempah.
0: Ibu Bilin di Lempah. Gimana, Bu Bilin? Sehat?
4: Sehat, Kak.
0: Sehat, ya. Gimana? Sehat juga nih, Bu Bilin.
4: Amin.
0: Oke, mau pilih lagu yang mana, Bu Bilin?
4: Lagunya dari Ona Sutra. Apa judul lagunya?
0: Ona Sutra, Titip Cintaku.
4: Itu, Kak.
0: Oke.
4: Lagunya di

0: Ya karena kebaharitan yang tahu.
1: Iya.
0: Mendengarkan.
1: Oke deh.
0: Iya, buat kakak selamat sekarang sehat selalu ya kak.
1: Iya, baik. Makasih Ibu Bilin.
0: Iya, sama-sama. Selamat siang.
1: Selamat siang juga. Ada Ibu Bilin di Lempas. Satu lagi ya sebelum kita dengarkan lagu. Kak Yusri mau sapa untuk pendengar yang lain yang ingin bergabung di siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Apa kabar kakak yang cantik jauh di mata dekat di hati?
1: Iya, kabarnya baik nih Pak. Ini siapa ini? Pak Jumira.
2: Nah, tahu kukira kita sering lupa nih.
1: Kak Isrin kan sering dengar Pak Jumira ngobrol.
2: Ah, itulah. Kak Isrin yang cantik ini sehat?
1: Sehat. Bapak sehat juga Pak? Sehat ya, juga ya?
2: Sehat juga sehat keluarga nih. Cuacanya di Sintang bagaimana Kak Isrin?
1: Cuacanya di Sintang ini tadi agak panas, cuma sekarang kayaknya agak mendung-mendung gitu Pak.
2: Iya. Kalau di sini nih kata orang Kalimantan panas bertengkang.
1: Iya.
2: Iya. Lagunya diborong habis Kak Yasrin biar orang Kalimantan tak kebagian, Pak.
1: Iya, betul.
2: Udah ngopi belum?
1: Udah, aman.
2: Aku kira belum ke sini lah.
1: Pak Jumira traktir tapi ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Nah, itu aja Kak Yusrin. Yeah. Semoga Kak Yusrin sehat sekeluarga, panjang umur, murah rezeki. Yuk, selamat
1: Amin.
2: Siang.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jumirah yang ada di Lombok. Terima kasih ya Pak, selalu setia mendengarkan RRI Sintang. Dan pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kami akan kembali kita dengarkan lagu tadi yang sudah dipilih sama penelpon kita.

0: sepatah. Ampun mebeluba pada mebelumai.
1: Ini adalah salah satu bejande dari suku Dayak Lebang yang artinya, oh saudaraku, ini untuk aku menghibur kalian semua. Jika aku salah tutur kata, mohon maaf dan aku siap dinasehati. Bejande atau puisi rakyat yang dilantunkan dengan syair-syair khusus seperti lantunan nyanyian yang berisi bermacam makna seperti nasihat, peringatan, bahkan pertanyaan. Jandeh juga bisa berisi rasa syukur dan permohonan keselamatan kepada Tuhan Sang Pencipta dari ancaman mara bahaya atau sakit penyakit, dan biasanya dilakukan oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat.

0: Lah iya, lek paidi itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek paidi pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek paidi.
1: Loh ya lebih kasian kalau lek paidi tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya ya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Kami hadirkan untuk Anda cek fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan rakyat terlalu banyak mengkritik pemerintah tidak mandiri dan hanya bergantung pada bantuan negara. Faktanya klaim yang menyebut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan rakyat adalah aib bagi pemerintah merupakan hoax atau informasi bohong. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pernah menyebut rakyat terlalu banyak mengkritik pemerintah tidak mandiri atau menjadi aib bagi negara. Foto Zulkifli Hasan dalam unggahan tersebut identik dengan pemberitaan mengenai kehadirannya sebagai pembicara kunci dalam peringatan HUT ke-55 Persatuan Wartawan Indonesia PWI di Provinsi Lampung. Dalam kegiatan tersebut, Zulkifli Hasan memberikan pidato utama pada diskusi publik yang menjadi bagian dari rangkaian HUT PWI Provinsi Lampung dan Hari Pers Nasional Tingkat Daerah. Dan mendengar informasi ini, kami kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Esteller, Esteller, Estellernya Mas, Mbak.
4: Mas Esteller.
3: Oh iya, Mbak.
4: Esteller satu ya, Mas, tapi gak usah pakai S.
3: Loh, ya gak bisa toh, Mbak.
4: Kok gak bisa?
3: Kalau gak pakai S, nanti ya jadinya Esteller.
4: Mas bisa aja, tapi kalau gak pakai bungkus plastik bisa kan?
3: Kenapa gitu, Mbak?
4: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Tahukah Anda arti kata Dayak? Pada tahun 1987, seorang penulis bernama Comens menulis bahwa menurut sebagian pengarang, Dayak berarti manusia. Sementara pengarang lainnya menyatakan bahwa kata itu berarti pedalaman. Namun, Comens mengatakan bahwa arti yang paling tepat adalah orang yang tinggal di hulu sungai. Hal ini dikarenakan dulu orang Dayak memiliki kebiasaan menyusuri sungai, masuk ke pedalaman, dan bermukim di hulu sungai.

0: Yan.
1: Oi.
0: Kamu tahu Pomo enggak, Yan?
1: Taulah. Kenapa, San?
0: Sekarang ada lagi loh, Jomo.
1: Jomo? Apa lagi itu? Jomblo modern maksud kamu?
0: Ih, bukan lagi. Joy of missing out. Nih ya, misalnya kalau kita menemukan kesenangan dan kepuasan memilih untuk melewatkan suatu aktivitas dan memprioritaskan perawatan diri, konsep ini membantu melatih kita untuk bisa memilih sesuatu yang ingin diikuti, bukan memilih apa yang membuat kita merasa tidak nyaman seperti FOMO. Nah, ini nih, Yan, dilansir dari Cleveland Clinic. Kemudian juga pilihan konsep yang lebih baik karena dapat memberikan rasa nyaman dan menjaga diri kita dari sesuatu yang tidak diinginkan, Yan. Konsep Jomo juga dapat dilakukan dengan melepaskan diri dari semua media sosial misalnya, mulai merawat diri, terhubung kembali dengan momen yang tengah dilakukan, dan belajar mencoba menghargai kedamaian dan kesendirian gitu, Yan.
1: Oh, aku banget itu. Thank you ya.
0: Oke.
2: Klinik Terapi Herbal, satu-satunya klinik di Kota Sintang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perpaduan ekstrak herbal alami yang diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan setiap penyakit. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan diantaranya rematik, asam urat, mah, paru-paru, liver, batu empedu, ginjal, impoten, kanker, tumor, kista, miom, dan banyak penyakit kronis lainnya, khusus penderita lumpuh, stroke, saraf kejepit, patah tulang, kesleo, cedera sendi, langsung ditangani oleh master ahli terapi akupuntur. Apapun keluhan Anda, segera konsultasikan dengan tenaga ahli herbal dan ahli akupuntur terbaik kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0857-5292-5887. Alamat praktek di Jalan MT Haryono, Gang Beringin, belakang kantor pos Sungai Durian, Sintang.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Sebelum dilan telepon, Kak Isrin akan bacakan dulu WA yang sudah masuk. Selamat siang Kakak, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ini Bang Jali dari Dusun Sedio, Balai Sepua. Mau menyapa semua pendengar RRI semuanya dari A sampai Z. Lagunya borong abis aja Kak, biar gak pilih-pilih. Buat Kakak terima kasih, mayo-mayo aja dan sehat selalu. Oke, terima kasih untuk Bang Jali dari Dusun Sedio Balai Sepua yang sudah bergabung bersama kami. Terus ada lagi Kak, susah banget masuknya, dicoba lagi ya. Di WA pun nanti Kak Isrin akan bacakan WA-nya. Oke, baiklah. Selamat siang Kak Yus, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. HP-nya yang kecil lagi demam, dari Bu Warsini di Empaci. Terima kasih. Oke, makasih Bu Warsini di Empaci sudah bergabung bersama kami di siang hari ini. Enggak apa-apa ya, HP-nya lagi demam. Semoga cepat sembuh ya Bu Warsini ya. Yang berikutnya siapa lagi nih? Kita coba baca lagi untuk yang berikutnya. Oke, selamat siang Kakak, ini dengan Karen dari Pudu, minta diputarkan lagu Ona Sutra Titip Cintaku buat Kakak yang baca, makasih mayo-mayo. Tadi barusan ya kita putarkan lagu Titip Cintaku dari Ona Sutra. Semoga tadi Karen dari Pudunya dengar lagunya dan semoga terhibur. Baiklah, di line telepon untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silahkan. Di line telepon 0565244477 atau di WA silahkan untuk Anda yang ingin bergabung di siang hari ini. Kami masih hadirkan Pro Dangdut hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Yang juga Dangdut adalah kita, Kak Yusrin.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa, di mana ini?
1: Dengan siapa, yo Kak Yusrin? Kita tebak-tebakan.
0: Halo?
2: Iya.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Kecil kan suaranya, Kak?
0: Iya, betul.
2: Dengan orang lebay ini, Kak.
0: Halo?
2: Iya.
0: Dengan siapa, di mana? Halo?
2: Dengan orang lebay ini. Kecil ya, Kak, ya?
0: Halo?
2: Halo?
0: Oke, bisa dicoba kembali pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kami masih di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Di line telepon 0565244477 untuk Anda yang ingin bergabung, silakan kita coba sapa lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Siang juga Dangdut adalah kita, Kak Yusrin.
0: Iya, dengan siapa, di mana ini?
1: Ini dengan orang lebay ini, Kak Yusrin. Yang berada di lebay. Kedengaran enggak, Kak Yusrin?
0: Halo, ya.
1: Kedengaran enggak suaranya?
0: Oh, iya, baru kedengaran. Ini dengan siapa nih?
1: Dengan orang alay, tapi bukan lebay ini, Kak Yusrin.
0: Oke, dengan Mbak Yanti.
1: Iya. Nggak jelas ya, Kak Yusrin, ya?
0: Iya, ini barusan nih, baru jelas.
1: Oh, iya. Lagunya Tajamnya Karang ya, Kak Yusrin?
0: Tajamnya Karang, oke lah.
1: Iya, Kak Yusrin apa kabarnya?
0: Baik, sehat. Mbak Yanti gimana?
1: Ya, sehat juga. Kak Yusrin, bilang Bu Warsini HP-nya di lem biru.
0: Betul, masih demam.
1: Kalau enggak lem biru punya aku nih, Ja. Banyak nih. Iya. Kalau mau itu COD siap antar.
0: Oh, siap antar. Oke lah.
1: Iya. Itu kan dia bilang HP-nya demam, lem biru aja.
0: Betul, ganti yang baru aja buat
1: bilang
0: sini.
1: Bilang Ma, HP-nya suruh lem biru gitu. Lem birunya sama Mbak Yanti gitu ya, Mbak ya. Nah, itu aja Kak Yusrin.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang. Terima kasih ada Mbak Yanti di Alay. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita lanjut lagi. Di belakangnya Mbak Yanti, siapa lagi yang ingin bergabung bersama kami? Silahkan mendengar. Kita masih punya waktu hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di line telepon atau di WA juga boleh, nanti kita akan bacakan WA-nya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih kami tunggu. Yang susah gabung lewat WA, lewat line telepon, boleh lewat WA. Nanti dibacain sama Kak Isrin ya WA-nya. Jangan takut nggak dibacakan ya. Kecuali kalau misalnya udah selesai acara Pro Dangdut baru ngirim WA-nya, ya udah nggak dibacain lah ya. Oke, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon, kita masih sapa. Untuk Anda yang ingin bergabung, kita coba lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Pak Abdullah di SP6 ini, Kak.
0: Pak Abdullah di SP6.
3: Oke, silap.
0: Oke, Pak Abdullah kabarnya gimana?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oke.
3: Bagaimana keadaan kakak di sana?
0: Baik, sehat juga nih Pak Abdullah. Gimana nih Pak Abdullah, cuaca di sana? Baik-baik saja atau ya, sudah mulai mendung?
3: Baru lepas hujan, Kak.
0: Baru lepas hujan.
3: Sekarang udah mulai panas nih.
0: Iya, di sini udah mulai mendung nih Pak.
3: Iya.
0: Iya, betul. Oke.
3: Lagu apa yang belum, Kak?
0: Lagunya masih ada Kecewa dari Jirayut, terus ada Roma Irama siapa?
3: Nomor 2,
0: Roma Irama aja ya.
3: Oke.
0: Oke, baik. Terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama Pak Abdullah di SP6 Silat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan pendengar, udah mulai mendung aja nih cuacanya ya di Jalan Yeseo Pangurai Sintang. Semoga ini enggak hujan ya. Mungkin ada yang punya rencana habis kegiatan atau habis kerja mau jalan kemana, mau beli sesuatu atau mungkin mau ketemu dengan keluarga, kumpul keluarga dan lain sebagainya. Kalau hujan kayak gini juga menjadi penghalang ya. Jadi tetap hati-hati buat semuanya dan tetap semangat. Kita simak dulu lagunya, tetap setia bersama kami.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Pendengar Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Kita lanjut kembali bacakan beberapa WA yang sudah masuk. Selamat siang Pro Dangdut, aku Joto RJ di Nanga Taman Sekadau ya, kirim salam dari A sampai Z untuk yang baca, makasih lagunya ngikut aja. Oke, terima kasih untuk Joto RJ di Nanga Taman Sekadau yang sudah bergabung bersama kami. Kemudian halo, selamat siang Kak Yusrin, minta lagu Borong Semua untuk menghibur penggemar berat Pro Dangdut semuanya, terkhusus untuk 4 serangkai. Semoga terhibur. Untuk kakak diucapkan terima kasih, semoga sehat selalu bersama keluarga, dari Pak Rahmat. Terima kasih untuk Pak Rahmat yang sudah bergabung bersama kami. Yang berikutnya dari siapa lagi nih? Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, lagunya dari Haji Roma Irama, lagunya saya kirim buat Abi dan Fatia dan semua pendengar RRI di mana aja berada. Makasih Kak Isrin, masih yang jelang sore. Oke, terima kasih untuk Pak Kirno yang ada di Pandan yang sudah bergabung bersama program 1 Radio Republik Indonesia Sintang.

0: banyak sekali, Da. Uang dari mana ini, Da?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Hai pendengar, pernah gak sih gak pakai sendal atau gak pakai sepatu jalan alias nyeker? Iya, nyeker. Tahu gak sih ternyata nyeker atau earthing itu hasil penelitiannya gila banget. Rounding ini atau menempelkan kulit kita dengan bumi menghasilkan dampak yang cukup besar. Menurut banyak jurnal tentang grounding dan earthing dari National Library of Medicine, menempelkan kulit kita dengan bumi memberikan manfaat dari mengobati penyakit kesehatan yang lebih optimal dan masih banyak lagi. Elektron bebas mengalir ke dalam tubuh kita berfungsi menjadi antioksidan yang sangat kuat di sel dan melindungi Anda dari penyakit. Dengan menetralisir radikal bebas, inflamasi juga dapat berkurang karena kontak dengan bumi bisa mengurangi kemerahan, bengkak, nyeri, dan peradangan akibat cedera. Selain itu dapat meningkatkan respon imun kita. Yang paling penting dari earthing adalah efeknya terhadap darah kita. Hasil studi membuktikan bahwa 40 menit aktivitas nyeker membuat sel darah menjadi tipis dan terpisah, yang membantu sirkulasi darah lebih baik lagi. Detoksifikasi membuat mood Anda lebih baik dan fokus hingga menunda penuaan. Jadi, cobain deh kalau Anda lagi di luar, duduk santai sejenak, buka sepatu dan rasakan gelombang elektrik bumi mengalir di tubuh Anda.

Baik pendengar di mana saja Anda berada, kami mohon perhatian Anda untuk satu pengumuman dari SMA Swasta Pancasetya Sintang ditujukan kepada seluruh masyarakat. Isi berita kabar gembira bagi putra-putri terbaik Kalimantan Barat khusus daerah Sintang dan sekitarnya. SMA Swasta Pancasetya Sintang kini membuka pendaftaran siswa baru untuk tahun pelajaran 2026-2027. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 19 Februari hingga 17 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda langsung di Sekretariat SPMB SMA Swasta Pancasetya Sintang, Jalan Imam Bonjol, nomor 59 Kelurahan Tanjung Puri. Menariknya, tersedia kuota beasiswa untuk 25 orang pendaftar dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor 0812-5534-0041. Kami ulangi, 0812-5534-0041, atau pantau langsung akun Instagram di @SMA Pancasetya Sintang dan SMA Swasta Pancasetya, melangkah bersama menuju masa depan gemilang. Baik pendengar di mana saja Anda berada, sampai di sini juga kami hadirkan untuk Anda program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita untuk edisi siar hari ini, hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas Anda. Tetap setia bersama program 1 RRI Sintang. Masih banyak rangkaian informasi dan hiburan yang akan kami hadirkan untuk Anda di hari ini.

Dengan Anda masih bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Sampai di sini tugas saya Yusrin. Dan nanti ada Asri akan temani Anda di Sintang sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pukul 15 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat nanti kami akan kumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

siapa yang membuat kebajikan dalam Islam, maka baginya akan mendapatkan ganjaran serta ganjaran orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari ganjaran mereka. Dan barang siapa membuat dalam Islam suatu perbuatan yang jelek, maka baginya akan mendapatkan dosanya, ditambah dosa-dosa orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari dosanya itu. Hadis riwayat Muslim.

Proses yang lambat. Di zaman yang serba cepat seperti sekarang ini, kita sering merasa tertinggal. Segala sesuatu berjalan lambat, apalagi jika kenyataan tak sesuai dengan harapan. Seringkali kita mudah membandingkan diri dengan orang lain, sampai lupa bahwa setiap perjalanan punya waktunya sendiri. Tapi sesuatu yang butuh waktu bukan berarti tidak berjalan. Pertumbuhan yang kuat jarang terjadi secara instan. Pohon tak tumbuh dalam semalam, bunga tak mekar dalam sehari. Akar yang paling kokoh tumbuh diam-diam di dalam tanah tanpa terlihat. Begitulah proses yang lambat, tenang, konsisten, dan dalam. Dalam Islam kita diajarkan untuk bersabar dalam proses. Allah tidak melihat seberapa cepat kita sampai, tapi bagaimana kita berjuang di sepanjang jalan. Kadang kita merasa tidak berkembang, padahal hati sedang dilapangkan. Mungkin keterlambatan adalah bentuk penjagaan agar hati siap menerima takdir dengan lapang. Jadi jangan pernah meremehkan proses Anda yang lambat. Selama kita terus melangkah, Allah melihat usaha kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Hud ayat 115, yang artinya, dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Percayalah, perlahan asal istiqomah pasti akan sampai juga. Ainun Arafah.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar, masih kami hadirkan tentunya rangkaian hiburan juga informasi untuk Anda di Sintang sore ini dari pukul 15 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Dan di Sintang sore ini edisi share hari ini ya, hari Senin 15 Juni 2026, saya Asri akan menemani Anda tentunya. Dan selamat beraktivitas juga untuk Anda di sore hari ini. Kalau untuk cuaca terpantau masih cerah untuk hari ini, dan arus lalu lintas terpantau ramai namun masih aman dan juga lancar. Pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda di Sintang sore ini, tetap bersama kami di 102,5 MHz.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Indonesia, beberapa waktu lalu media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana, dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia.

0: Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Saksikan sejarah terbesar sepak bola dunia hanya di layar dan gelombang udara kebanggaan Indonesia. TVRI bersama LPP RRI resmi berkolaborasi menghadirkan kemeriahan Piala Dunia 2026 langsung dari Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nikmati setiap momen pertandingan kelas dunia. Komentator terbaik Indonesia, siaran langsung yang jernih dan menjangkau seluruh negeri. Dari kota hingga pelosok, dari layar televisi hingga radio, semua bisa ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia global bersama TVRI dan Radio Republik Indonesia. Piala Dunia 2026, untuk semua, untuk Indonesia.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Ya, pendengar, komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional ini terus diwujudkan melalui aksi nyata di lapangan, dan salah satunya dilakukan Polsek Butuh Sibau Utara dengan mendampingi sejumlah hasil panen jagung kelompok tani binaan ke gudang Bulog Butuh Sibau Kabupaten Kapasulu. Ini pada Selasa 9 Juni 2026. Kapolsek Butuh Sibau Utara AKP Jauhari bersama dengan personel ini turun langsung mengawal proses penjualan jagung hasil panen petani yang selama ini mendapatkan pendampingan dari Polsek Butuh Sibau Utara. Pendampingan tersebut tentunya menjadi bentuk sinergi Polri bersama dengan masyarakat dalam mendorong peningkatan produksi pertanian sekaligus memastikan hasil panen memiliki akses pasar yang jelas. Sebelum diterima oleh Bulog, jagung terlebih dahulu menjalani tentunya serangkaian uji kualitas. Hasil pemeriksaan menunjukkan rata-rata kadar air sebesar 13,50% dengan kondisi biji berjamur 0,85%, biji rusak 0,14%, biji pecah 1,89% tanpa benda asing, serta kadar alfatoksin 6,00%. Dan berdasarkan hasil tersebut, jagung dinyatakan memenuhi standar penerimaan Bulog. Dan mendengar, sebanyak 300 kg jagung ini berhasil diserap oleh Bulog Butuh Sibau dengan harga Rp6.400 per kilogram. Dan penjualan tersebut diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi petani sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah Kabupaten Kapuasulu. Informasi ini benar kami peroleh dari lamannya rri.co.id.

0: semua. Itu urusan saya.
1: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
2: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

0: Ya, pendengar, informasi selanjutnya, dalam upaya memperkuat kemandirian pangan keluarga sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, Seksi Pengembangan Sosial, Ekonomi dan Karitas Paroki Maria Ratu Semesta Alam Sintang menggelar pelatihan ketahanan pangan dengan tema Merawat Bumi Memperkuat Umat. Kemandirian pangan keluarga berbasis pertanian organik yang berkelanjutan pada Sabtu 13 Juni 2026. Sebanyak 34 orang perwakilan umat dari berbagai lingkungan di Paroki Maria Ratu Semesta Alam mengikuti kegiatan yang berlangsung di Wisma Yerusalem Sintang. Dan melalui pelatihan ini, peserta dibekali pengetahuan dan juga keterampilan mengenai pengembangan pertanian organik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan guna mendukung ketahanan pangan keluarga. Dan mendengar, koordinator Seksi PSE Karitas Hetikus Endang menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan mandiri melalui pemanfaatan lahan tidur secara produktif di lingkungan umat. Dan menurutnya, pertanian organik berkelanjutan menjadi salah satu upaya untuk menjaga bumi sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi keluarga melalui kolaborasi yang aktif antara pengurus gereja dan juga warga lingkungan. Hetikus Endang juga mengatakan visi yang diusung tidak hanya terbatas pada proses penanaman di hulu, tetapi juga mencakup strategi hilirisasi produk agar hasil tani memiliki nilai tambah dan akses pasar yang lebih baik. Informasi ini kembali kami peroleh dari lamannya rri.co.id.
1: Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa,

0: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
1: Pro 1. Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti Warta Berita Korwil.

0: Banjir.
1: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta, bisa enggak?
1: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya.
2: Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan.

0: Tokyo. Tokyo itu terkenal dengan Everyday is Festival. Tidak ada hari, setiap hari adalah festival. Tidak ada hari tanpa festival. Sehingga di kota Kyoto, di Jepang, itu setiap hari ada festival.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan meminta agar potensi energi yang tersedia di Kalbar dapat dimanfaatkan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan daerah sebelum dijual ke luar wilayah. Dan berikut laporan Wilhelmus Triputra.
1: Krisantus menjelaskan cangkang sawit atau palm kernel shell dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku energi di Kalimantan Barat. Menurut Wagub, kebutuhan bahan baku energi di Kalimantan Barat relatif tidak terlalu besar, yakni sekitar 60 ribu ton per bulan. Karena itu, ia meminta perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kalimantan Barat untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan tersebut.
2: Dan saya ingin Kalimantan Barat memanfaatkan energi yang ada di Kalimantan Barat. Karena potensi lebih itu, kita perlu satu bulan cuma 60 ribu ton. 60 ribu ton itu. Jadi saya minta nanti pabrik-pabrik kelapa sawit memenuhi kebutuhan 60 ribu ton itu. Sudah cukup itu, dia mau jual keluar silakan. Hasilnya tapi itu harus diprioritaskan.
3: Hasil-hasil dari perusahaan saat ini cangkang
2: berapa? Banyaklah, lebih dari itu.
1: Ia menegaskan setelah kebutuhan dalam daerah terpenuhi, perusahaan dipersilakan menjual kelebihan produksinya keluar daerah. Namun kepentingan Kalimantan Barat harus menjadi prioritas utama. Krisantus menambahkan potensi yang dimiliki Kalimantan Barat sebenarnya jauh melebihi kebutuhan tersebut. Wilhelmus melaporkan.
0: Potensi wisata kawasan perbatasan Kalimantan Barat dinilai belum tergarap maksimal. Padahal dukungan infrastruktur dan akses masuk dari sejumlah wilayah perbatasan menjadi modal besar untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Kita simak laporannya.
4: Akademisi FISIP Universitas Tanjung Pura Untan Pontianak R.T. Abidin mengatakan, Kalimantan Barat telah memiliki dasar pengembangan pariwisata melalui Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan. Satu di antara kawasan yang diprioritaskan adalah Temajuk di Kabupaten Sambas yang telah didukung fasilitas wisata, rumah tamu, dan destinasi pantai. Menurut RD, yang dibutuhkan saat ini adalah penyelenggaraan event wisata secara berkelanjutan.
5: Nah, misalnya kita melihat, misalnya Tokyo. Tokyo itu terkenal dengan Everyday is Festival. Yeah. Tidak ada hari, setiap hari adalah festival. Tidak ada hari tanpa festival. Sehingga di kota Kyoto, di Jepang, itu tiap hari ada festival, entah festival apa saja. Sehingga orang kumpul di tempat-tempat itu. Nah, kita harus menciptakan itu dengan menempatkan atau membuat perbatasan sebagai simpul dari wisata.
4: Selain itu, Kalbar memiliki potensi besar melalui pintu masuk perbatasan darat di Sambas, Sanggau, Bengkayang, serta Putu Sibau. Kawasan tersebut dapat dikembangkan menjadi simpul wisata melalui paket perjalanan dan agenda wisata yang terintegrasi. RD menilai kekayaan alam Kalbar sudah menjadi daya tarik utama. Namun tanpa event rutin dan promosi yang kuat, infrastruktur yang telah dibangun belum dapat memberikan dampak maksimal bagi perkembangan pariwisata daerah. Hermanta melaporkan.
0: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Sanggau masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Stepanus Jonedi, menyebut salah satunya terkait pengelolaan data dan beban kerja operator yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program. Berikut laporannya.
6: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Sanggau masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Stepanus Junedi menyebut, salah satunya terkait dengan pengolahan data dan beban kerja operator yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program. Ia menambahkan, program CKG mencakup puluhan jenis pemeriksaan kesehatan yang menyasar bayi, balita, anak sekolah, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Kondisi tersebut membuat kebutuhan sumber daya manusia dalam pengelolaan data menjadi semakin penting. Ia berharap setiap pengelola program memiliki akses dan kemampuan mengelola sistem secara mandiri. Langkah tersebut dinilai dapat membantu meringankan beban operator yang selama ini menangani berbagai kebutuhan administrasi program.
7: Operator karena satu yang tahu, satu operator menjadi harapan semua. Sementara kalau CKG ini kan multi pemeriksaan. Dari kategorinya aja ada 50 jenis pemeriksaan. Dari kategori usia klaster aja ada 3, bayi balita, BBL, bayi balita, anak sekolah remaja, dewasa, dan orang tua, usila. Nah, jadi salah satunya di situ mungkin masih berharap kepada operator yang mengerti, setiap pengelola program sebaiknya punya user pengelola program. Jadi bisa terbantu operator apa super adminnya bisa dibantu, pengelola program bidang yang lainnya bisa dibantu.
6: Selain aspek teknis, tantangan lain juga datang dari masyarakat sasaran program, khususnya dari kelompok bayi baru lahir dan balita. Ia menjelaskan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau terus berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat agar pelaksanaan CKG dapat berjalan optimal dan menjangkau lebih banyak warga. Wulandari melaporkan.
8: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Ntkom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: SMP Negeri 8 Pontianak meluncurkan program Digulis Ceria atau Digital for Green Learning and Sustainable School. Program ini menggabungkan penghijauan sekolah dengan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pendidikan lingkungan. Berikut laporan selengkapnya.
9: SMP Negeri 8 Pontianak meluncurkan program Digulis Ceria atau Digital for Green Learning and Sustainable School yang menggabungkan penghijauan lingkungan sekolah dengan pemanfaatan teknologi digital. Pelaksana harian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Muhammad Yamin mengapresiasi inovasi yang dikembangkan SMP Negeri 8 Pontianak tersebut. Menurutnya, sekolah ini menjadi pelopor dalam penanaman berbagai jenis pohon endemik dari berbagai daerah di Indonesia. Yamin mengatakan keberadaan tanaman dari Papua, Maluku, dan berbagai wilayah lainnya menjadi simbol keberagaman sekaligus upaya nyata mewujudkan Kota Pontianak yang hijau dan bersih. Dirinya menilai gerakan penghijauan perlu dimulai dari lingkungan terkecil termasuk sekolah dan rumah tangga.
10: Dan saya mengapresiasi bahwa anak-anak kita sudah punya keinginan yang tinggi untuk menanam pohon, menghijaukan kota, dan mengenali semua jenis flora yang ada di Indonesia.
9: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 8 Pontianak Suparji menjelaskan, Digulis Ceria merupakan singkatan dari digitalisasi lingkungan hijau berkelanjutan. Program ini terinspirasi dari ikon Tugu Digulis yang menjadi identitas Kecamatan Pontianak Tenggara.
11: Maka kami berkolaborasi dengan beberapa stakeholder dan membina anak-anak kami untuk mengenal lingkungan yang lebih dalam sekolah, supaya dalam pembelajaran itu tidak hanya di dalam kelas tapi juga di luar kelas.
9: Salah seorang siswa kelas 8B SMP Negeri 8 Pontianak Novel mengaku program Digulis Ceria sangat membantu para siswa dalam mengenal berbagai jenis tanaman yang ada di lingkungan sekolah.
12: Kan terkadang kami dari kelas-kelas itu ada dapat beberapa tugas tentang clipping. Biasanya dicantumkan nama-nama tanaman endemik. Di sana kan tadi ada disediakan tanaman endemik, salah satu subprogramnya. Itu bisa membantu kami untuk mengambil foto atau mengenal lebih jauh lagi dari barcode yang sudah tersedia.
9: Melalui Digulis Ceria, SMP Negeri 8 Pontianak tidak hanya membangun lingkungan sekolah yang hijau, tetapi juga menanamkan kepedulian terhadap lingkungan sekaligus meningkatkan literasi digital peserta didik. Syarusani melaporkan.
0: SMP Negeri 2 Sintang bersama Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Sintang melakukan kolaborasi dalam mencetak lulusan berkualitas. Kita simak laporannya.
13: Madrasah Sanawiyah Negeri MTSN 1 Sintang menerima kunjungan dari SMP Negeri 2 Sintang dalam upaya menguatkan kolaborasi dan saling berbagi praktik dalam penyelenggaraan pendidikan. Kunjungan tersebut dipimpin langsung Kepala SMP Negeri 2 Sintang Ignatius Asong didampingi para wakil kepala sekolah, sementara dari MTS Negeri 1 Sintang turut menyambut Kepala MTS Negeri 1 Sintang Sutardi, Ketua Tim Penjamin Mutu Madrasah, Ketua Tim Pengembang Madrasah, Kepala Tata Usaha, para wakil kepala madrasah, pembina OSIM MPK dan bendahara bantuan operasional sekolah. Ignatius Asong mengharapkan kolaborasi ini dapat berkelanjutan terutama dalam memaksimalkan hari belajar guru.
14: Dengan pertemuan pada hari ini banyak sekali inspirasi-inspirasi yang kami dapat untuk atau berbagi praktik baik bersama dengan teman-teman di MTS ya. Tentu kegiatan kita ini tidak hanya berhenti di sini. Ya tentu kita tidak lanjuti bahwa akan ada ya pertemuan lanjutan terutama untuk memaksimalkan hari belajar guru.
13: Kepala MTS Negeri 1 Sintang Sutardi menyambut baik kunjungan dari SMP Negeri 2 Sintang. Menurutnya kegiatan ini menjadi momentum penguat kolaborasi kedua sekolah terutama untuk kegiatan yang dapat dilakukan bersama-sama.
15: Kegiatan ini nanti lebih kepada saling berbagi praktik baik kedua sekolah sehingga bisa saling mengadopsi jika akan diterapkan di sekolah masing-masing, juga membangun komitmen untuk bekerja sama karena hakikatnya kita sama-sama mendidik generasi Kabupaten Sintang sehingga sudah sewajarnya kalau kita saling berkolaborasi.
13: Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai praktik baik yang telah dilakukan oleh kedua sekolah untuk dapat saling diadopsi kedua belah pihak, diantaranya struktur organisasi, penguatan kinerja guru dan tenaga kependidikan, digitalisasi pembelajaran dan tantangannya, adiwiyata, pengaturan dan layanan siswa serta isu pendidikan terbaru. Suryat ini melaporkan.
0: Anggota Pramuka Gugus Depan Drama Sinta Pangkalan SMP Negeri 1 Binjai Hulu Semarang mengikuti kegiatan perkemahan dalam rangka kenaikan pangkat tingkat penggalang. Laporan selengkapnya disampaikan Sita.
16: Anggota Pramuka Gugus Depan Gude Prama Sinta Pangkalan SMP Negeri 1 Binjai Hulu Semarang mengikuti kegiatan perkemahan Jumat Sabtu Perjusa dan kenaikan pangkat tingkat penggalang yang digelar di halaman SMP Negeri 1 Binjai Hulu pada 12 hingga 13 Juni 2026. Perkemahan tersebut menjadi bagian dari program tahunan Gugus Depan dalam membina dan mengembangkan kemampuan anggota pramuka penggalang. Kepala SMP Negeri 1 Binjai Hulu Nawawi Jawas mengatakan, perkemahan ini menjadi sarana untuk menguji kemampuan peserta sebelum naik ke tingkat berikutnya dalam jenjang pramuka tingkat penggalang. Menurut Nawawi, setiap anggota pramuka harus melalui serangkaian pengujian sebelum dinyatakan layak naik tingkat. Ia menjelaskan, proses kenaikan tingkat merupakan bagian penting dalam pembentukan karakter anggota pramuka karena setiap tingkatan memiliki materi dan tantangan yang berbeda.
17: Ini adalah program yang sudah direncanakan, sudah diprogramkan oleh Gugus Depan Pramuka Sinta bahwa kegiatan ini

0: tingkat pada jenjang berikutnya. Jadi tingkatan di penggalang itu ada ramu, rakit, dan terap. Ketika kamu sudah sampai ke penggalang terap, maka selanjutnya kamu akan mengikuti uji kompetensi atau tes untuk mengikuti penggalang Garuda.
1: Ditambahkan Nawawi, perkemahan ini juga sebagai upaya membentuk karakter disiplin dan jiwa kepemimpinan bagi para pelajar. Ia mengatakan, pendidikan kepramukaan tidak hanya berfokus pada keterampilan lapangan, tetapi juga membentuk sikap dan karakter yang akan menjadi bekal peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Ia menegaskan, nilai-nilai yang diajarkan dalam pramuka sangat relevan untuk diterapkan baik di lingkungan sekolah maupun di tengah kehidupan bermasyarakat. Melalui kegiatan kepramukaan yang berkelanjutan, SMP Negeri 1 Binjai Hulu diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang disiplin, berkarakter dan berprestasi serta siap menjadi pemimpin di masa depan. Dan Indra Sita melaporkan.
2: Kabar meriah datang dari dunia olahraga Kabupaten Kuburaya, turnamen sepak bola Rotan Cup 4 resmi ditutup dengan gagap gempita di lapangan Kilat Borneo Parit Salam Desa Sungai Enau. Laga final antara Dara Muda FC dan Benteng FC menjadi puncak pertunjukan yang disaksikan ratusan penonton.
3: Turnamen sepak bola yang digagas Komunitas Restorasi Sungai dan Hutan atau Rotan Kapuas ini bukan sekedar kompetisi biasa. Meski sempat dijuluki Liga Lumpur karena kondisi lapangan yang berlumpur selama 2 bulan penyelenggaraan, nyatanya antusiasme hampir 100 klub dari berbagai daerah tidak surut sedikit pun. Ketua Rotan Kapuas Sahli menyatakan bahwa turnamen ini merupakan wujud nyata kemandirian pemuda dalam mempromosikan dunia olahraga sekaligus mengkampanyekan pelestarian lingkungan.

0: atas terselenggaranya turnamen sepak bola tahunan ini. Brian tidak hanya memuji semangat olahraga, tetapi juga menyelipkan pesan penting kepada warga untuk menjaga kelestarian lingkungan.
1: Saya atas nama Kecamatan Kuala Manur B beserta jajaran yang hadir di sini mengucapkan terima kasih atas terlaksananya event tahunan yang dilaksanakan Rotan Kapuas. Dan juga ini menunjukkan eksistensi Rotan Kapuas selalu hadir untuk melaksanakan kegiatan yang sifatnya pengembangan kepemudaan, lebih khususnya ini di sektor olahraga. Yang selanjutnya juga pada momentum ini kami kecamatan mengajak untuk berperan aktif, terutama di sini ada komunitas Rotan Kapuas, restorasi hutan dan alam Sungai Kapuas, mengajak mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita, terutama di Desa Sungai Enau.
0: Pada turnamen Rotan Cup keempat ini, Darah Muda FC berhasil keluar sebagai juara satu, membawa pulang hadiah uang tunai 7 juta rupiah. Juara kedua diraih Benteng FC, membawa pulang trofi dan bonus 5 juta rupiah, disusul Bob FC di posisi ketiga dan Satria Rengginang Junior FC di posisi keempat yang masing-masing mendapatkan 3 juta dan 2 juta rupiah. Selain kepada tim, penghargaan individu juga diberikan kepada Rifki dari Bob FC sebagai top skor dengan 9 gol dan Raffi dari klub yang sama sebagai kiper terbaik. Panitia juga memberikan apresiasi khusus kepada wasit, garis lapangan serta komentator yang telah bekerja maksimal sejak awal turnamen. Muhammad Rokib, Fiko Al-Hadi melaporkan.
2: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadi Pontianak.
3: Selanjutnya kita ikuti informasi perkembangan cuaca langsung dari BMKG Supadi Pontianak. Kami sudah bersama Reni. Silakan Reni.
4: Ya, terima kasih rekan Budiman Tahir. Dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Spadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum berawan, tetapi beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang tidak merata. Hujan intensitas sedang hingga lebat terjadi di kabupaten atau kota di Sambas, Landak, Kuburaya, dan Ketapang. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Selasa 16 Juni 2026, diperkirakan wilayah Kalimantan Barat berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat selama satu minggu ke depan, pada tanggal 16 sampai dengan 22 Juni 2026 masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar, atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman Taher.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Buriman Tahir mengaturkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar, masih kami hadirkan tentunya rangkaian hiburan dan juga informasi untuk Anda di Sintang sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
3: Program Pesta Bola Dunia 2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Esensi buku Pro 1 RRI Sinta. Buku berjudul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku Berani Tidak Disukai yang sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan Anda meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang Anda idam

0: Prut dan juga Jung, buku ini mengikuti percakapan yang menggugah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi dari orang lain. Kebahagiaan diciptakan dan hadir dari cara kita mencintai diri kita sendiri. Kebanyakan orang tidak bahagia karena menganggap dirinya akan merasa lebih bahagia jika dirinya menjadi seperti orang lain yang terlihat baik. Setiap individu perlu memiliki hubungan interpersonal, dan jika mereka tidak mampu memiliki hubungan tersebut, akan menjadi sebuah persoalan ke depannya. Kita memiliki hidup yang tidak diciptakan untuk harus memuaskan ekspektasi orang lain. Jika hidup dengan tujuan untuk mencapai ekspektasi dari orang lain secara terus-menerus, tentu akan kehilangan keyakinan pada diri sendiri dan hal itu sangatlah buruk. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan memandu Anda memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran Anda. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan Anda membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin Anda lakukan bagi diri Anda sendiri.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Selamat sore mendengar, mohon perhatian Anda sejenak, akan kami sampaikan satu pengumuman untuk Anda dari STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang, telah dibuka pendaftaran untuk jalur prestasi dan jalur tes. Saat ini masih dibuka pendaftaran gelombang kedua dari tanggal 1 April sampai dengan 29 Juni 2026. STKIP Persada Katulistiwa memiliki 9 program studi yang sudah terakreditasi baik sekali, B dan baik. Prodi yang tersedia di STKIP Persada Katulistiwa adalah Prodi Pendidikan Biologi, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Ekonomi, Prodi PPKN, Prodi PGSD, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi PG PAUD, Prodi Pendidikan Matematika, dan Prodi Pendidikan Komputer. Didukung kurikulum OBE yang memungkinkan pembelajaran dilaksanakan fleksibel namun berkualitas sehingga mahasiswa besar kemungkinan lulus tepat waktu. Selain itu, di STKIP Persada Katulistiwa Sintang, lulusan dibekali dengan hard skill dan soft skill sehingga siap kerja di berbagai bidang profesi selain menjadi guru. Kampus juga menyediakan beasiswa KIP kuliah bagi calon mahasiswa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pendaftaran bisa dilakukan secara online dengan mengunjungi link website kami atau datang langsung ke alamat kampus kami di Jalan Pertamina Kilometer 4 Sengkuang, Sintang, Kalimantan Barat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi di nomor WA di 0858-2548-1065 atau kunjungi website kami di daftar.persada.katulistiwa.ac.id serta media sosial Instagram STKIP Sintang, TikTok, dan Facebook STKIP Sintang. Ayo raih masa depan gemilang, mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang.
1: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo warga Kabupaten Sintang, ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
3: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
2: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
3: di RRI Sintang.
4: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari Indonesia.

bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmat dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shekmat. Sheikh memiliki arti raja, sedangkan shekmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan

0: maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pukul 17 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Saatnya kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim pelemahan rupiah akan menguntungkan pasar Indonesia di luar negeri. Alasannya, mata uang yang melemah akan membuat harga produk suatu negara lebih murah sehingga ekspor meningkat dan ekonomi lebih kuat. Faktanya klaim melemahnya rupiah justru menguntungkan pasar Indonesia di luar negeri karena produk Indonesia laris adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, dengan mewawancarai pengamat ekonomi dan membandingkan dengan informasi kredibel, hasilnya melemahnya nilai tukar rupiah justru membuat harga-harga yang dibeli oleh masyarakat di dalam negeri melambung tinggi. Dan informasi yang tengah beredar yang mengatakan rupiah lemah Indonesia untung dinyatakan tidak benar atau hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat untuk

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komit.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Masih di Pro 1 RRI Sintang, mendengar siapa yang tidak menyukai kopi? Sepertinya banyak orang yang menyukai kopi gitu ya. Namun ketahuilah jika beragam cara dalam membuat minuman kopi ini, salah satunya dengan cara membuat minuman kopi hitam tanpa menggunakan gula, di mana cara ini tentunya dipercaya bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Nah, mendengar, kalau Anda sendiri bagaimana, apakah tim kopi tanpa gula atau tim kopi dengan gula? Kalau Kak Asri ngopi tapi nggak bisa tanpa gula, inilah yang masih menjadi kendalanya gitu ya. Padahal kalau kita lihat ya, kopi tanpa gula ini memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan tubuh. Nah, salah satunya adalah untuk kesehatan jantung. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kopi dapat membantu meningkatkan fungsi pembuluh darah dan juga mengurangi risiko penyakit jantung jika tidak dikonsumsi secara berlebihan. Jadi kalau kita minum kopi juga jangan berlebihan juga. Kemudian kalau kopi tanpa gula juga tentunya kaya akan antioksidan. Nah, kopi hitam merupakan salah satu sumber antioksidan terbesar dalam pola makan sehari-hari. Antioksidan ini sendiri mendengar berperan penting dalam melawan radikal bebas, kemudian mengurangi peradangan dan juga membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Dan selain itu juga kopi tanpa gula juga baik untuk kesehatan pencernaan. Nah, bagi sebagian orang, kopi hitam dapat membantu merangsang pergerakan khusus sehingga melancarkan buang air besar. Dan yang selanjutnya adalah rendah kalori dan juga lebih sehat. Nah, berbeda dengan kopi manis atau kopi susu yang tinggi gula dan lemak, kopi hitam tanpa gula ini menjadi pilihan yang aman begitu ya, untuk menjaga berat badan dan juga kadar gula darah tetap stabil. Selain itu juga baik untuk kesehatan otak. Konsumsi kopi hitam secara rutin dalam jumlah yang wajar tentunya ya. Ingat, dalam jumlah wajar, bukan berlebihan ya. Ini dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit Alzheimer dan juga Parkinson ya. Jadi kandungan antioksidan dan kafein di dalam kopi dapat membantu menjaga fungsi otak dan juga daya ingat. Mendengar, menghindari gula tanpa gula pada kopi juga berarti mengurangi asupan kalori harian. Nah, hal ini tentunya sangat bermanfaat, terutama nih ya, buat Anda yang sedang menurunkan maupun menjaga berat badan Anda. Tetapi terbiasa minum kopi supaya tetap terjaga saat bekerja di kantor begitu ya. Jadi pengen nurunin berat badan nih, ini juga berpengaruh gitu ya. Tapi kurangin atau mungkin jangan pakai gula gitu ya. Jadi kopi hitam aja tanpa gula.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari kawasan Jalan YC Pengerai Sintang, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, untuk cuaca di Sintang di sore hari ini terpantau masih cerah ya, semoga aman begitu ya sampai malamnya. Dan kalau untuk arus lalu lintas juga hingga saat ini masih terpantau aman lancar. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda, azan maghrib hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17 lebihnya 41 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelum dikumandangkannya azan maghrib, akan kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda.

Ketika bunga-bunga dunia sudah mulai dimekarkan dan pernak-pernik dunia sudah mulai ditampakkan, itulah pertanda kiamat sudah dekat. Dan manusia pun akan berlomba untuk mendapatkannya hingga lupa waktu dan segalanya. Biasanya ketika seseorang mulai mencintai dunia, maka yang terbayang hanyalah keindahan dan kenikmatannya. Para pemburu dunia hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan dan menikmatinya tanpa merasa lelah. Seakan kesibukannya tidak pernah berakhir dan seakan kebutuhannya tidak pernah terpenuhi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terlalui hanya demi pertambahan hitungan materi. Sepertinya untung, tapi hakikatnya adalah rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bangun pagi dan dunia lebih besar dalam keinginannya, benaknya, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah." Dan Allah menambahkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tiada terpenuhi. Yang keempat, hayalan yang tidak berujung. Hadis riwayat Tabrani. Agar terhindar dari kesibukan duniawi yang sia-sia, maka sebelum melakukan aktivitas, pastikan terlebih dahulu bahwa kesibukan kita bermanfaat. Kesibukan kita berbuah pahala, yaitu dengan senantiasa meluruskan niat semata-mata untuk mendapatkan ridho-Nya dan tidak melanggar aturan-aturan-Nya. Allahu a'lam. Tati Ummu Azkiyah.

menyampaikan apa yang diperlukan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan. Ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Aku belajar dan membaca agar umur orang lain berguna bagiku, dan aku menulis agar orang lain mengambil manfaat atas umurku. Yang memuji lebih penting dari pujian, tiada guna selaksa pujian bila datangnya dari syaitan. Ustadz Felix Yeung.

Baik pendengar manapun Anda berada, pukul 17:41 waktu Indonesia Barat. Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

rezeki sesudahnya tanpa dikurangi sedikit pun dari ganjaran mereka. Dan barang siapa membuat dalam Islam suatu perbuatan yang jelek, maka baginya akan mendapatkan dosanya, ditambah dosa-dosa orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikit pun dari dosanya itu. Hadis riwayat Muslim.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

dan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan langsung oleh Sang Pencipta. Seharusnya sebagai ciptaannya, kita butuh sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan. Ibarat buku petunjuk yang menjadi pegangan tentang apa yang harus kita lakukan agar bisa selamat dan bahagia di dunia akhirat. Bukankah itu yang menjadi mimpi terbesar kita? Jika Al-Quran begitu penting, lantas seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Salah satu keutamaan Al-Quran adalah dapat memberikan syafaat di hari kiamat. Ia dapat menjadi penolong untuk pembacanya di hari kiamat. Cara kita memperlakukan Al-Quran di dunia menjadi penentu. Apakah Al-Quran menjadi saksi penolong atau penyebab kita tidak tertolong? Jika sepenting itu keutamaan Al-Quran, seharusnya menjadi motivasi untuk kita terus berusaha, bahkan berjuang untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama Al-Quran. Belajar, tilawah, tadabur, menghafal adalah banyak cara untuk kita bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Allah memberikan banyak keutamaan lain diantaranya, memberikan pahala berlipat, derajat yang tinggi, ketenangan dan rahmat, sumber pengetahuan dan petunjuk hidup, kemuliaan bagi si pembaca. Mereka yang jauh dari Al-Quran, apakah mereka tak tahu apa itu Al-Quran keutamaannya? Sedangkan untuk yang terbata-bata, membacanya saja Allah masih menjanjikan pahala, atau mereka tak berusaha meluangkan sedikit dari waktu dan kesibukan mereka, andai mereka tahu. Coba pertanyakan pada diri, seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Berapa ayat yang kita baca setiap harinya? Berapa yang kita ketahui dan pahami setiap ayatnya? Telah benarkah bacaan kita? Jika peta hidup saja tidak kita baca, yakin hidup kita akan baik-baik saja? Yakin tidak akan tersesat? Jika Al-Quran tak pernah kita sentuh, yakin dia akan menjadi penolong di hari kiamat? Seperti semua itu hanya akan menjadi mimpi yang tak terwujud. Jika kita peduli, mulai ajak orang-orang di sekitar untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Alangkah malang diri yang tahu pentingnya Al-Quran dalam hidup, tapi sengaja mengabaikannya. Begitupun beruntungnya diri berada di komunitas tilawah bersama para pejuang Al-Quran yang senantiasa menjadi motivasi untuk bisa terus bersama Al-Quran. Semoga Allah senantiasa menjaga kita untuk terus berada dalam hidayahnya, istiqomah bersama Al-Quran til jannah. Amin. Ifah Zubaidah.

0: Dari kawasan Jalan YC Pengerai Sintang, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang di 102,5 MHz. Dan pendengar, sampai di sini kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami kurang dengar Anda. Saat ini jam menunjukkan pukul 18 lebihnya 5 menit waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan untuk Anda informasi di kabar sore hari ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Saya Insinyur Mursalin, STMM, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial dan menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI jaya dan mantap.

Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.

0: Gali lagi logi.
1: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
1: Amit. Getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya enggak nih?
4: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
5: A few moments later.
4: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
6: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik mendengar dimanapun Anda berada, akan kami sampaikan satu informasi untuk Anda. Dari SMA Swasta Pancasitya Sintang ditujukan kepada seluruh masyarakat Sintang dan sekitarnya. Kabar gembira bagi putra-putri terbaik Kalimantan Barat khusus daerah Sintang dan sekitarnya. SMA Swasta Pancasitya Sintang kini membuka pendaftaran siswa baru tahun pelajaran 2026-2027. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 19 Februari hingga 17 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda langsung di Sekretariat SPMB SMA Swasta Pancasitya Sintang di Jalan Imam Bonjol nomor 59, Kelurahan Tanjung Puri. Menariknya, tersedia kuota beasiswa untuk 25 orang pendaftar dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi di nomor 0812-5534-0041 atau pantau akun Instagram resmi di @smaspancasityasintang. SMA Swasta Pancasitya melangkah bersama menuju masa depan gemilang.

0: hangga.blogspot.com.
1: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh, kemana kau?
4: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
5: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: SMK Muhammadiyah, SMK Pusat Keunggulan. Kami, SMK Muhammadiyah Satu Sintang, mengundang Anda untuk bergabung dengan sekolah kami dalam penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Kenapa harus sekolah kami? Sekolah kejuruan dengan jurusan favorit, fasilitas kegiatan belajar mengajar dan praktik yang lengkap, lebih dari 200 siswa yang diterima setiap tahunnya, tenaga mengajar dan profesional, pembekalan ajaran agama yang kuat, sarapan lulusan di dunia kerja yang langsung bekerja pada bidangnya, program keahlian, 1. Teknik kendaraan ringan atau TKR, 2. Teknik sepeda motor atau TSM, 3. Teknik komputer dan jaringan atau TKJ, 4. Desain komunikasi visual atau DKV, 5. Manajemen perkantoran atau MP, 6. Akuntansi atau AK. Informasi pendaftaran lebih lanjut hubungi admin sekolah di 0853-4652-0098, Aswiraningsih SEMMGR di 0823-5234-2501, atau datang langsung ke SMK Muhammadiyah Satu Sintang, Jalan Aksaya 2, nomor 18A, Kelurahan Tanjung Puri, Sintang.
1: 102,5 MHz Pro 1 RRI Sintang, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Ya, pendengar, Komnas HAM menilai pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG masih menghadapi sejumlah persoalan dalam aspek pemenuhan gizi. Dan selain itu, transparansi pengawasan dan juga tata kelola satuan pelayanan program MBG juga dinilai perlu diperkuat. Komisioner Pengkajian dan juga Penelitian Komnas HAM, Uji Parulian Sihombing, mengatakan MBG masih berfokus pada jumlah penerima manfaat. Dan menurutnya kualitas gizi yang diterima manfaat belum menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program tersebut. Ia juga menjelaskan penerapan standar gizi berdasarkan angka kecukupan gizi AKG juga belum berjalan dengan optimal. Selain itu, penerima manfaat belum memperoleh informasi yang memadai mengenai kandungan gizi dari setiap menu yang disajikan. Komnas HAM juga menyoroti belum optimalnya pemanfaatan sumber pangan lokal dalam penyusunan menu MBG di berbagai daerah. Dan menurut Uli, kendala tersebut tentunya dipengaruhi oleh faktor selera penerima manfaat dan juga keterbatasan ketersediaan bahan baku lokal. Dan pendengar, selain aspek gizi, Komnas HAM juga menemukan persoalan transparansi dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Sejumlah sekolah penerima manfaat, kata Uli, belum mengetahui kelengkapan administrasi yang dimiliki SPPG, termasuk sertifikat layak higienis sanitasi. Informasi ini kami peroleh dari lamannya rri.co.id.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: 2026 ini. Wah, nggak kerasa ya, udah mau Piala Dunia. Yuk, ikut RRI terus ya, jangan sampai ketinggalan. RRI Radio Piala Dunia. Nah, bapak-bapak, kaula muda di rumah, ikut Piala Dunia, denger RRI aja. Yuk, yuk.
1: Ajang terbesar sepak bola dunia, FIFA World Cup 2026, segera hadir dengan kemeriahan luar biasa. Saksikan gol-gol spektakuler, pertandingan menegangkan, dan aksi dari tim-tim terbaik dunia. Tahun ini lebih seru dengan format baru dan lebih banyak pertandingan. Dan kabar baiknya, kamu juga bisa menikmati keseruannya lewat siaran radio di Radio Republik Indonesia. Jangan cuma dengar ceritanya, rasakan euforianya. Catat waktunya, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari sejarah. Piala Dunia 2026 lebih dekat, lebih seru, hanya untuk kamu.

Bagi Anda yang mengikuti perkembangan Piala Dunia 2026, yang mana gelaran Piala Dunia 2026 ini berlangsung mulai dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, dan sebanyak 48 negara tercatat mengikuti ajang pesta bola terbesar ini dan mulai bersaing memperebutkan tiket kemenangan ke babak berikutnya melalui fase grup. Nah, pendengar, masyarakat tentunya dapat mengikuti perkembangan terbaru Piala Dunia 2026. Ini dapat diakses melalui portal berita RRI, yang mana RRI menghadirkan informasi lengkap dan juga terkini seputar Piala Dunia 2026 yang dapat diakses kapan saja secara daring. Dan pendengar, selain itu juga RRI menyediakan halaman khusus yang memang untuk memuat jadwal pertandingan Piala Dunia 2026. Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa mendapatkan informasi mengenai hasil pertandingan terbaru begitu ya, serta klasemen sementara dari setiap grup. Dan untuk mengakses informasi tersebut, pengguna cukup membuka lamannya www.co.id melalui komputer ataupun juga telepon genggam Anda. Dan selanjutnya, pada halaman utama ini ada pilih menu hasil pertandingan untuk melihat bagaimana hasil pertandingan yang telah berlangsung, atau juga bisa pilih menu lihat semua pertandingan untuk masuk ke halaman khusus FIFA World Cup 2026. Dan pendengar, pada halaman khusus FIFA World Cup 2026, pengunjung dapat memperoleh informasi yang tentunya lebih lengkap mengenai turnamen tersebut. Dan selain menu hasil pertandingan, tersedia juga menu jadwal pertandingan yang menampilkan seluruh jadwal laga Piala Dunia 2026. Dan mendengar, klasemen Piala Dunia 2026 juga tersedia secara lengkap untuk setiap grup yang bertanding. Pembaca dapat memantau tentunya posisi tim, kemudian perolehan poin, selisih gol, serta peluang lolos ke babak berikutnya melalui pembaruan klasemen yang disajikan secara berkala di rri.co.id. Dan melalui layanan tersebut, masyarakat juga tentunya dapat memantau perjalanan tim favorit tentunya ya, sejak fase grup hingga ke babak final. Dan informasi yang disajikan diperbaharui secara berkala agar pembaca memperoleh data pertandingan yang akurat dan mudah dipahami. Dan pendengar, tidak hanya jadwal, kemudian hasil dan klasemen, RRI.co.id juga menyajikan berbagai berita menarik seputar Piala Dunia 2026. Mulai dari laporan pertandingan, kemudian profil pemain, analisis tim, hingga perkembangan terbaru dari arena kompetisi juga dapat ditemukan dalam satu platform

Dan pendengar, kalau kita melihat per hari ini ya, hari ini Senin 15 Juni 2026 untuk grup E ada Jerman versus Kuraku ini dengan perolehan skor 7-1. Kemudian di grup F ada Belanda versus Jepang dengan perolehan skor 2-2. Kemudian grup E ada Pantai Gading versus Ekuador dengan perolehan 1-0. Kemudian di grup F ya ada Swedia kemudian versus Tunisia dengan perolehan skor sementara ini 5-1. Nah, itu adalah untuk hasil pertandingan ya. Sementara untuk per hari ini, hari Senin 15 Juni 2026. Jadi untuk Anda yang ingin mengikuti perkembangan sepak bola, tentunya Piala Dunia 2026 ini, silakan cari informasinya di rri.co.id.

Saksikan sejarah terbesar sepak bola dunia hanya di layar dan gelombang udara kebanggaan Indonesia. TVRI bersama LPP RRI resmi berkolaborasi menghadirkan kemeriahan Piala Dunia 2026 langsung dari Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nikmati setiap momen pertandingan kelas dunia. Komentator terbaik Indonesia, siaran langsung yang jernih dan menjangkau seluruh negeri. Dari kota hingga pelosok, dari layar televisi hingga radio, semua bisa ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia global bersama TVRI dan Radio Republik Indonesia. Piala Dunia 2026, untuk semua, untuk Indonesia.

0: joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

Baik mendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi di pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat.
0: Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Menteri Keuangan menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi petanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan

0: pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan ketenaga kerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA.
1: Investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia-European Union CEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
0: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman, Frank-Walter Steinmeier, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yakni terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di CEPA dapat segera
2: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau CEPA yang perundingannya sudah selesai cukup lama, akhirnya dapat ditandatangani. Dan dengan itu kami meniadakan sampai 90% dari biaya cukai. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
3: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung schnellstmöglich zu ratifizieren.
0: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet
5: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
6: Menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar
7: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purabaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Agung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Menkyu Purabaya mengatakan pemulihan merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
8: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik di depan. Penegakan hukum harus semakin utuh, bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
7: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, hasil pemulihan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
9: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan apa benar telah dieksekusi, apa benar uang yang telah disita itu dan diserahkan pada negara. Dan ini adalah jawaban untuk
7: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu...
11: Lembaga Pengelola Investasi Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
11: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan Global Bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan Danantara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
12: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik di Amerika kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Danantara.
11: Pemerintah akan terus

0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
1: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rembuk Tani Pupuk Indonesia di kawasan Belambintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
2: Hasilnya 4,3 juta dari 9,8 juta, sudah 44% ya, diserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 295 atau 300 untuk perikanan.
1: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi Desa Merah Putih, serta memperkuat infrastruktur di berbagai daerah. Salah seorang petani di Desa Terbih, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi, mengaku puas dengan tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
3: Memuaskan dan harga pun, karena memuaskan. Harga pun kok sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau saya itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung.
4: Kira-kira balik modal.
3: Alhamdulillah kalau dengan harga segini balik, Pak. Lebih dapat keuntungan lah.
1: Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan, sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci. Sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
7: Saya berada di Tanah Suci dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1442 Hijriah atau 2022 Masehi memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah dan berdasarkan sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86.000 lebih jemaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87.000 orang. Sementara itu, jumlah jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter, pergi dari 84.000 lebih jemaah.

0: dan 865 petugas sehingga total kedatangan mencapai 80 ribu lebih orang. Adapun pergerakan jamaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46.000 lebih jamaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatudara Ain. Ain.
2: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama. Dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke Tanah Air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 411 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP51. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, alhamdulillah dapat kembali ke Tanah Air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke Tanah Air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
3: Jadwal pulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21.15.
4: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke Tanah Air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan

0: jemaah haji tahun depan. Selain itu, satu jemaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jamaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
1: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah, hajat itu mungkin tidak bisa kita sebutkan, dia hanya sekedar mungkin kita doakan orang tua, sahabat, kerabat, saudara. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
0: Untuk tahun ini jumlah jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.

0: Gelar Direktur Perlindungan Kementerian Luar Negeri, Henny Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial YY. Henny mengatakan dalam laporannya, YY mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni YA dan NA yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
1: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu, Mejide, Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja,

0: dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
1: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
2: Ya, tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan

0: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
1: Sama halnya seperti di sini, kami sedang ngobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
0: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Pitri Srait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Selamat sore pendengar masih di Pro 1 RRI Sintang dan saat ini jam menunjukkan pukul 19 lebihnya 32 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda Mutiara Malam Agama Hindu bersama dengan narasumber Wiji Lestari dengan tema Mawas Diri dalam Kemenangan Dharma. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Om Swastiastu, Om Abhignam Astu Namo Siddham. Umat Sedharma yang saya hormati, Puja Angayu Bagya, kita haturkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa. Karena atas asungkerta waranugrahanya, kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan untuk kita semua. Om Anubhadra Kratawo Yantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pendengar Mutiara Malam Hindu yang budiman, secara khusus malam ini akan saya sajikan sebuah nilai Hindu, yaitu tentang Dharma, tema yang familiar bagi kita.

semua. Dharma atau kebenaran sebagai sebuah jalan hidup yang harus ditempuh dan tak boleh ditinggalkan. Namun tatkala sudah memenangkan kebenaran, jangan lupa mawas diri. Saudaraku pendengar setia, mawas diri dalam kemenangan Dharma adalah judul siaran yang saya pilih untuk menyambut Hari Suci Galungan yang sebentar lagi akan dirayakan oleh umat Hindu secara menyeluruh. Pada umumnya, menyambut kedatangan Hari Suci Galungan selalu dengan kebahagiaan, penuh sukacita, semangat, dengan kebanggaan sebuah perayaan seperti kebebasan karena lepas dari sebuah himpitan atau kerumitan hidup. Namun ada pula yang menyambutnya dengan penuh syukur. Setiap rasa dari berbagai ungkapan hanyalah cermin dalam menyikapi suatu kejadian. Jika situasi dan kondisi berbeda, maka berbeda pula ungkapan yang kita rasakan. Begitulah umat Hindu saat menyambut Hari Suci Galungan dengan berbagai sudut pandang sesuai makna yang mampu mereka pahami. Pendengar setia dalam kebaikan, sejak kapan galungan diperingati atau dirayakan? Jika ditinjau dari sejarah, menurut Lontar Purana Bali Swipa, Hari Raya Galungan pertama kali dirayakan pada hari Purnama Kapat atau Buddha Kliwon Dungulan di tahun 882 Masehi atau tahun Sake 804. Galungan diperingati setiap 210 hari, yaitu hari Rabu Kliwon Buku Dungulan, berdasarkan kalender atau penanggalan Hindu. Saptawara Pancawara dengan wuku yang dipilih merupakan keterkaitan dalam perhitungan yang memiliki makna menimbulkan kesejahteraan. Sedangkan wuku dungulan adalah wuku ke-11 yang berbicara tentang kemenangan. Jadi hari galungan merupakan hari yang baik bagi perayaan kemenangan. Kata galungan diambil dari bahasa Jawa kuno yang artinya bertarung. Disebut juga dungulan yang artinya menang. Perbedaannya hanya dalam penyebutan, yakni wuku galungan di Jawa dan wuku dungulan di Bali. Namun artinya sama, yaitu wuku ke-11. Saudaraku umat sedharma yang berbahagia, makna Hari Raya Galungan. Hari Suci Galungan itu memiliki makna. Hari Suci Galungan merupakan hari untuk memperingati kemenangan Dharma melawan Adharma. Kemenangan yang diperoleh dari hasil suatu perjuangan yang gigih. Perjuangan melawan musuh. Dua musuh dari dalam dan luar diri manusia itu sendiri. Namun yang paling sulit adalah memerangi musuh yang dari dalam. Musuh itu ada 6 yang disebut dengan satripu. Satripu terdiri dari kama atau hawa nafsu, loba atau kerakusan, kroda, kemarahan, mada, mabuk. Matsyarya adalah iri hati dan moha adalah kebingungan. Musuh tersebut sangat berbahaya jika tidak dibasmi. Ini akan melemahkan. Hari Raya Galungan dimaknai sebagai kemenangan Dharma atau kebaikan
melawan adharma atau kejahatan, di mana pas Buddha Kliwon Wukudungulan itu kita merayakan dan mengaturkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widewasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Mengenai makna galungan dalam lontar Sundarigama dijelaskan sebagai berikut. Buddha Kliwon Dungulan ngaran galungan patites ikang janyana samadhi galang apadang maria kena sarwa biapaning idep. Artinya Rabu Kliwon Dungulan namanya galungan, arahkan bersatunya rohani supaya mendapatkan pandangan yang terang untuk melenyapkan segala kekacauan pikiran. Jadi inti galungan adalah menyatukan kekuatan rohani agar mendapat pikiran dan pendirian yang terang. Bersatunya rohani dan pikiran yang terang inilah wujud dharma dalam diri. Sedangkan segala kekacauan pikiran itu atau biaparaning idep adalah wujud adharma. Dari konsepsi lontar Sundarigama inilah kita didapatkan kesimpulan bahwa hakikat galungan adalah merayakan menangnya dharma melawan adharma. Upacara galungan juga mempunyai arti pawedalan jagat atau oton gumi. Tidak berarti bahwa gumi atau jagat ini lahir pada Buddha Kliwon Dungulan, melainkan hari itulah ditetapkan agar umat Hindu menghaturkan maha suksmaning idepnya kehadapan Ide Sang Yang Widi atas terciptanya dunia serta segala isinya. Pada hari itulah umat berterima kasih atas karunia Ide Sang Yang Widiwasa yang telah berkenan menciptakan segala-galanya di dunia ini. Terkadang kita melihat sangat meriah pada perayaan disertai penjor. Nah, penjor ini sangat dikenal oleh masyarakat, bahkan sekarang menasional. Namun penjor di dalam perayaan galungan ini berbeda. Pada perayaan galungan dan kuningan, umat Hindu tidak lupa membuat penjor. Penjor merupakan ciri khas yang dipakai umat Hindu sejak zaman dulu. Penjor dibuat dari bambu atau pring, sak lonjor atau bambu utuh yang panjang tanpa dipotong bagian pucuk. Kemudian bambu dihias dengan janur kuning dan berbagai hasil bumi seperti pisang, padi, dan sebagainya. Semua ini wujud rasa syukur atas segala yang diberikan Tuhan kepada kita. Penjor merupakan tradisi untuk membuat meriah dalam perayaan galungan. Namun semua itu mengandung makna yang dalam sesuai ajaran Hindu. Saudaraku sedharma dan pendengar yang setia, makna kemenangan dharma itu termaktub juga di dalam sejarah. Sejarah hari raya galungan dimulai zaman sebelum kejayaan Majapahit. Peninggalan leluhur yang berwujud rontal atau pustaka Panji Malat Rasmi ketika zaman Jenggala Kahuripan di tahun 1100 Masehi di Jawa Timur, kenyataannya di sana galungan sudah diperingati. Kemudian pustaka para raton menceritakan di mana di Keraton Kediri ketika Raden Wijaya atau Prabu Brawijaya I, Raja Majapahit yang pertama berpura-pura menyerahkan diri kepada Prabu Jayakatwang di Kediri tahun 1292 Masehi, di mana saat itu juga bersamaan dengan peringatan galungan. Yang jelas zaman Kediri
Singosari, Majapahit sudah ada Hari Raya Galungan, juga Kuningan seperti yang tersurat di dalam kitab Pararaton. Galungan dirayakan dengan mengadakan tanding atau pertarungan dengan adu keterampilan perang-perangan, adu ketangkasan dan keprajuritan seperti peringatan Hari Dusara atau Durga Puja di India. Selama 9 hari, Nawawatra atau saktinya Dewi Durga memberantas Nawamala yang berwujud Nawakala. Kemudian di hari ke-10 sudah diadakan perayaan untuk peringatan kemenangan Dharma melawan Adharma. Menurut kitab tersebut, saat Hari Raya Galungan si Angkara Murka berwujud Sangkala Tiga yang selalu mengganggu keteguhan dan keyakinan kita. Sangkala Tiga tersebut adalah 1. Sang Buta Galungan. Menurut arti

Sang tiga buta tersebut melambangkan sifat angkara murka atau hawa nafsu, yaitu musuh terbesar. Selain Satripu, tiga musuh ini paling ampuh, paling kuat, yang berada tidak jauh, yaitu pada diri manusia itu sendiri, di dalam hati manusia itu sendiri. Jika ketiga buta itu berhasil menguasai diri manusia, maka tidaklah berguna hidup di dunia ini, sebab manusia akan selalu di bawah kendali si angkara murka atau nafsu yang jahat. Efeknya, kita akan lupa tujuan dharma agama, yaitu muksar tam jagadi taya caiti dharma. Namun beruntung jika kita waspada terhadap pengaruh negatif sang nafsu, seperti yang diharapkan dalam rontal Sundarigama yang memberi peringatan kepada kita umat Hindu, yang berbunyi, Den Prayatno.

Dharma dilambangkan saktinya Dewa Siwa dengan wujud Durga. Saudara sekalian yang saya muliakan, pentingnya mawas diri dalam kebenaran. Ini adalah judul yang saya ambil. Setelah manusia menang dalam memerangi kebatilan, kejahatan, terutama musuh dalam diri, selanjutnya apakah berhenti sampai di sini? Nah, ini perlu mendapat tekanan. Apakah lalu sombong, tinggi hati? Manusia harus mawas diri. Sikap bijak yang dapat tercapai setelah pikiran menyatu dengan rohani, teguh, tak tergoyahkan dengan keinginan-keinginan yang membuat penderitaan, kuat, tenang, dan damai. Nah, ini adalah sikap bijak. Mawas diri adalah sifat kehati-hatian, penuh pertimbangan yang mengikut sertakan nama Tuhan dalam melangkah agar tidak terjadi kesalahan. Mawas diri untuk menjaga hati agar tetap tegar memegang dharma, kuat memegang dharma dalam kehidupan. Dharma yang menjadi dasar pedoman untuk melakukan segala tindakan. Saudaraku pendengar setia yang berbahagia, demikian pokok-pokok makna hari galungan, makna kemenangan

akan musuh yang kapan datang dan dari mana sangkan parannya. Mawas diri, saat kebenaran kita dapatkan adalah kendali terbaik bagi keabadian Dharma. Semoga Dharma selalu ada tumbuh dan berkembang dengan subur di setiap insan yang menyadari dan akan selalu menjadi benteng terkuat dari perilaku adharma. Mari selalu introspeksi pada diri sendiri. Apakah sifat dharma sudah kuat, kokoh di dalam hati kita? Yaitu pada buana alit maupun buana agung, terutama kepada buana alit, yaitu diri manusia. Akhir kata, tak lupa saya ucapkan selamat hari galungan kepada umat Hindu di Sintang dan dimanapun berada. Semoga Dharma selalu jaya di jagat ini, jagat agung dan alit. Semoga Dharma membawa kedamaian bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik mendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita di Sintang sore ini tinggal 1 menit lagi. Dan dengan berakhirnya Mutiara Malam Agama Hindu, maka menuntas juga kebersamaan kita di Sintang sore ini bersama saya Asri. Dan di Sintang malam ini rekan saya Yaptro akan menemani Anda dari pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya saya Asri pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Ya, Anda masih bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini bersama saya Yeptro, temani Anda pendengar di Sintang malam ini di hari Senin tanggal 15 Juni ya 2026 sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya nanti jangan lewatkan juga ada ragam budaya Sunda dan juga ada ruang Nindu. Dan tentunya hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, tetap bersama kami mendengar. Dan kita awali dengan mini drama ya, drama radio yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda malam ini, pelajaran yang tidak pernah selesai, produksi dari RRI Malang ya. Tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang. Sebelumnya kita nikmati satu lagu berikut ini.
1: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: menurut saya, pendidikan itu penting, Pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
1: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, Bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
2: Jadi, kadang saya ragu. Apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
3: Ya penting dong nak. Dulu ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang ibu sering sedih loh.
4: Padahal yang enggak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari. Dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan. Cuma bentuknya aja yang beda.
5: Drama Radio RRI Malang. Pelajaran yang tak pernah usai.

0: Pelan-pelan dulu, sabar dulu. Karena ini kalau dengar bel, langsung buru-buru banget pengen pulang terus. Coba tenang dulu, bapak ini mau bicara sebentar sama kalian.
1: Waduh, guru nih kalau suruh tenang gini biasanya malah bikin gak tenang.
2: Nah itu dia, Rin. Aku mau nyampe mental dulu, kalau tiba-tiba disuruh nulis esai 2 halaman.
0: Tenang, bapak hanya mau berdiskusi dan mendengar pendapat kalian saja.
1: Loh, serius ini pak, jarang-jarang guru mau mendengarkan muridnya.
0: Serius dong, bapak mau tahu satu hal, dan jawabannya bebas. Menurut kalian, pendidikan itu penting atau tidak?
1: Kalau menurut saya, pendidikan itu penting pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
0: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
2: Saya pak, jujur, saya ragu. Bukan karena saya malas atau benci sekolah, tapi ya karena sering lihat orang yang sudah sekolah, malah tetap hidup susah. Jadi kadang saya ragu, apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
0: Keraguan itu wajar, Doni. Pendidikan memang tidak semudah dan sesederhana itu. Sekolah bukan janji hidup muda, tapi bekal supaya kita tidak berjalan tanpa arah.
1: Sebenarnya aku juga pernah mikir gitu, Don. Tapi aku lebih takut kalau berhenti belajar, nanti hidupku cuma jalan di tempat atau aku nggak ngerti apa-apa.
2: Justru yang bikin aku takut itu harapan, Rin. Takut berharap terlalu tinggi, nanti kalau jatuh sakit.
0: Lebih sakit mana, Don? Jatuh setelah berusaha atau hidup dengan penyesalan karena tidak pernah mencoba sama sekali? Ya sudah kalau begitu, kalian pulang dulu saja sekarang. Hati-hati di jalan ya anak-anak.

0: Kenapa Don? Kok kayaknya lagi capek banget? Habis ngapain sih tadi di sekolah?
1: Tadi di sekolah bahas pendidikan, Bu. Doni jadi kepikiran. Sekolah itu penting gak sih sebenarnya?
0: Ya penting dong, Nak. Dulu ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang ibu sering sedih loh.
1: Sedih kenapa, Bu?
0: Sedih karena hidup ibu banyak ditentukan keadaan, bukan pilihan. Ibu tidak mau kamu hidup seperti itu, Nak.
1: Tapi sekolah juga gak menjamin hidup kita bisa berubah, Bu.
0: Sekolah mungkin tidak membuatmu langsung sukses, Nak. Tapi bisa memberikan Doni keberanian untuk bermimpi dan juga memilih.
2: Kenapa ya, Mai? Orang tuh sering bilang kalau aku ini bukti kalau sekolah itu gak penting. Padahal yang gak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
3: Masalahnya nih ya, Bim, banyak anak sekarang yang ngira pendidikan cuma soal gedung dan seragam. Padahal yang paling penting adalah proses belajar dan cara berpikir.
2: Di sekolah kita diajarin teori, sedangkan kehidupan itu bukti kenyataan yang ada. Kalau dua-duanya gak ketemu, anak-anak jadi bingung dan akhirnya nyerah dong.
3: Dan ketika mereka menyerah, yang disalahkan malah pendidikan. Padahal yang perlu dibenahi adalah cara kita memaknai pendidikan itu sendiri loh.
2: Nanti sore kita ke balai desa ya, Mai. Mumpung ada rapat yang membahas tentang turunnya minat anak-anak untuk bersekolah.

0: Belajar itu bukan kewajiban yang memaksa. Belajar adalah kesempatan untuk memahami hidup.
1: Mungkin pendidikan gak menjanjikan segalanya. Tapi tanpa pendidikan, Doni gak akan tahu harus berharap kemana. Kalau belajar itu jalan panjang, mungkin Doni akan jalan pelan-pelan. Asal tidak berhenti.
2: Iya Don, gak apa-apa. Pelan-pelan aja, asal terus jalan.
3: Ibu tidak minta kamu jadi hebat, nak. Ibu cuma minta kamu terus belajar.
4: Pendidikan bukan jaminan kesuksesan, tetapi tanpanya, manusia kehilangan arah, harapan, dan pilihan hidup. Belajar boleh pelan, boleh salah, asal tidak berhenti.
5: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
6: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
7: Semitau 99 MHz,
8: Putu Sibau 101 MHz,
9: Badau 95,9 MHz,
10: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
11: Ya, selamat malam pendengar program 1 RRI Sintang dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Dan terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan tentunya masih bersama saya Yeptro, temani Anda. Dan kita masuk di ragam budaya Sunda. Malam ini di studio juga sudah bersama dengan Kang Yu.

Paran Sajadah, Bojo Akang, Ayu Ambing, terus ada juga lagu Karunya, lagu Runtang, Ngatos Kabar, ada lagu Jang dan juga Caca. Ini lagu-lagu yang bisa Anda request juga ya malam ini pendengar. Dan tentunya bagi Anda yang ingin ikutan bergabung juga bisa lewat

Wabarakatuh, sampurasun. Para wargi kaum dangu sadayana, seperti biasa dina wengi ieu dina dinten Senin kaping 15 Juni 2026. Seperti biasa pribades yuyu bade ngarencangan wargi-wargi sadayana dina acara ragam budaya Sunda anu disiarkeun ti RRI Sintang, Jalan Yesi Upang Urai Sintang. Wilujeng wengi ka sadayana wargi-wargi Sunda anu di nyorong di Kota Sintang atanapi di sabudeureunana sapertos di Nangapino, di Skado, di Sanggo atanapi panginten di Kapuasul oge anu di mana wae ayana anu tiasa dijangkau ku RRI Sintang. Wilujeng wengi, wilujeng ngabandungan. Tema dina wengi ieu nyaeta ngaran bumbuahan dina basa Sunda. Janten panginten wargi-wargi Sunda anu tos lami naonnya ngumara ka Lembur Batur. Jadi kadang-kadang sok poho deui ngaran-ngaran buah teh kumargi urang biasana aya nang tos kuyeu bahasana teh basa Sunda atanapi basa-basa lokal. Mungkituna mangga urang daungkeun kin hiji-hijinya dengaran-ngaran bumbuahan. Namun sata acana urang Bandungan leuh hiji tembang anu mungaran nyaeta amparan sajadah. Mangga wilujeng ngadangukeun.

Para wargi kaum dongus sadayana ieu tembang nyaeta amparan sajadah anu parantos kasangakeun kaum wargi-wargi sadayana dina wengi ieu dina dinten Senin kaping 15 Juni 2027 panginten anu parantos tali demal sadinten meluknya. Nu cape mangintenya ayeuna urang bari nangunyar, bari ngadengeken, bari ngabandungan tembang-tembang Sunda ti RRI Sintang. Wilujeng wengi kang Abah Rahmat, anu ayeuna rada kirang sehat saurna teh. Oke, Pak Haji Herudin di Imam Bonjol, Pupuhu PBS, Kang Dedi. Oke, Pak Haji Romli anu junung di Banding, anggo sadaya-sadayana orang Sundanya. Ngaran bumbuahan dina bahasa Sunda eta seueur pisan saleresna mah. Namung aya urang sababaraha siki sababaraha hijinya urang nanti urang guar. Nu kahiji teh alpukat dina bahasa Indonesianya itu alpukat ya. Tapi dina bahasa Sundana nyaeta alpukat. Alpukat eta rupana teh hejo ya. Terus Blimbing, bahasa Indonesianya Blimbing, tapi bahasa Sundanya yaitu Balingbing. Eta lumayan amisnya raos komode di tuang naik tadi na siangnya panas-panas gitunya. Oke ayah, iya nanti duren, durian, ya durian. Duren teh bahasa Sunda teh kadu. Tanapi duren, aya oge anu nyebutkeun duren nya dina bahasa Sunda teh. Tapi nu katelahna mah kadu. Terus kelapa bahasa Sundanya tuh kelapa. Kemudian ada kelapa muda, nah itu dawegan ya dina bahasa Sunda mah kelapa muda teh dawegan. Terus deui aya mangga, mangah dina tanapi buah. Aya ge nyebut mangah teh buah nya di urang Sunda mah di lemur mah gitu nya. Nah buah eta seueur jenisna. Aya nu naon yang ngaran teh cengkir, aya nu macam-macam lah ngaran-ngaran teh, ngaran buah mangga teh. Oge manggis, nah manggis itu bahasa Indonesianya manggis tapi bahasa Sundanya tuh manggu. Nah itu diantaranya para pendengar semuanya, buah-buah

0: yang diartikan ke dalam bahasa Sunda. Mangga orang Bandung deh jetembang. Tembang berikutnya apa? Selanjutnya?
1: Ya, tembang selanjutnya kita ada lagu Bojo Akang.
0: Bojo Akang, ya putar dulu lah Bojo Akangnya tuh.
1: Oke, siap. Dan pendengar, kita juga lagi live di kanal YouTube-nya RRI Sintang. Bagi Anda yang ingin ikutan bergabung juga silakan ya bergabung di kanal YouTube kita. Dan tentunya bagi Anda juga yang ingin bergabung juga bersama dengan kita masih di Ragam Budaya Sunda malam ini, bisa juga lewat WhatsApp di 0857-5004740 dan juga di line telepon di 0565247.
0: Ya, barangkali ada yang mau gabung ya.
1: Ya, silakan.
0: Mau request. Silakan terbuka untuk umum.
1: Ya, karena waktu kita tidak banyak ya.
0: Iya, waktu kita terbatas gitu
1: terbatas
0: ya.
1: Sekali,
0: makanya
1: sampai
0: kita seling-seling dengan lagu ya.
1: Iya, betul. Oke, kita nikmati ya.
0: Iya, nikmatin dulu.

0: Para wargi kaum dangu sadayana, pilih nyorong anu bade nelpon atau nepi bade kintun-kintun lagu mangga diantos di layanan telepon oke okay, atau nepi di layanan WA.
1: Mm-mm. Dan sepertinya
0: ada ya?
1: Sudah ada yang nelpon.
0: Oh, iya.
1: Ya.
0: Oke. Okay, halo.
1: Siapa ya? Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kan siapa di mana nih?
2: Sekarang kakaknya kan?
0: Eh? Sekarang
2: mama Alma ya kan?
0: Kurang jelas.
1: Suaranya ini ya.
2: Suaranya letiknya. Kalau usia lagi. Kang Yuyu kan letik
0: itu. Iya, ini Kang Yuyu nih.
2: Ya, Kang Yuyu. Sekarang mama Alma ya kan?
0: Iya.
1: Oh, nggak, mama Alma.
0: Mama Alma?
2: Oh,
0: Mama Alma mau dijekak. Kumaha? Alhamdulillah, pangestu dina wengi ieu mah ya. Kumaha dijetak ku janteu?
2: Ya nya mah Mama Alma di Sintang ya.
0: Oh, di Sintang. Oh, gitu.
2: Iya. Atau lama itu kan? Atau 2 bulan atau?
0: Gitu.
2: Iya, itu anak menantu nama ke Makkah.
0: Oh.
2: Lilin Elias bahkan tetap datang.
0: Aduh, suaranya nih kurang
2: suaranya
0: ini.
2: Suaranya kenapa?
1: Iya, suara Mama Alma.
0: Tidak jelas.
1: Nyentak-nyentak ya suaranya.
0: Iya.
2: Kenapa ya?
0: Putus-putus agak gimana ya? Bedengung gitu ya suaranya tuh nggak jelas.
1: Nyentak-nyentak.
2: Kenapa gitu. Suaranya habis diapik, suara Kang Yuyu. Kayak tembang Ayu Nambing ya kan?
0: Tembang Ayu Nambing?
2: Oh.
0: Nah, siap kan diputerkan. Kang Wasaha tuh Ayu Nambingnya tuh?
2: Tangguh Wak Inu, no ayak di Nobal.
0: Di Nobal?
2: Oh, tangguh Pak Iyat, no ayak di Bantul, sekuarit di Pugali. Orang Sunda semuanya lah kan?
0: Oh, Kang Wasaha Dayana ya?
2: Dalam ide itu jetaknya Kang.
0: Ah, kaping 20 genep.
2: Tepang doi
0: ya. Alhamdulillah.
2: Betul, 19 tahun udara baru tepang Kang. Waktu di
0: jetak.
2: Mama masih tidur. Untuk no awelnya.
0: Kan. Gitu.
2: Itu Yosita. Yang kita panggil itu. Mereka tuh banyak jangan bahasa Sunda. Gimana kalau memang orang bahasa Sunda bisa kita bilang bahasa Sunda bahasa Indonesia. Gimana
0: kalau kita tembang bahasa Indonesia itu Sunda ya kan? Nggak protes
2: udah bahasa Sunda tuh.
0: Kita
2: bahasa Sunda banyak banget.
0: Aduh, ya nanti jelas ya. Ya jelas.
2: Lagunya Tintun
0: Kenawakan. Ah, oke. Okay. Oh, Ayun Ambing ya.
2: Oh,
0: betul sekali.
2: Aduh kan.
0: Mohon.
2: Mohon,
0: atur mohon. Ya. Mama Alma dijetak. Ya, saya beberapa bulan yang lalu ketemu dijetak itu ketika ada acara. Mama Alma itu. Di pengkeran Mama Alma, bilih nyorong keneh, nubadaya lebat, mangga diantos.
1: Oke, ada penelpon masuk lagi,
0: yeah.
1: Kita terima. Oke.
0: Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Abah Sarinata di Kepos Hulu.
0: Di Kepos Hulu?
3: Ya.
0: Oh, mohon. Dia suantana... Apa suaranya kurang ini, kurang jelas, putus-putus.
3: Oh, mungkin cuaca.
0: Cuaca mungkin ya.
3: Ini menuju ini ya, hujan deui.
0: Oh, iya orang Sunda ya teh?
3: Iya.
0: Oh, di mana kawitna?
3: Kawit di Bogor.
0: Di Bogor?
3: Iya.
0: Oh, terus lami di Kapos Hulu?
3: Kontes lami di tahun 2005.
0: Oh, 2005. Terus lumayan ya, lami ya.
3: Kumaha Daramang?
0: Alhamdulillah. Lan?
3: Sareng Kang Yuyu.
0: Mohon Kang Yuyu.
3: Kumaha Daramang?
0: Alhamdulillah dina wengi ieu mah ya.
3: Alhamdulillah.
0: Mohon. Mari kitun-kitun tembang.
3: Ya, ada yang tembang yang itu runtah gitu.
0: Runtah.
3: Ya, tapi versi Dul Sumbang.
0: Oh, versi Dul Sumbang. Mungkin ya. Orang pilarinya. Kang usaha ta lamguna teh tembang na teh.
3: Ah, kanggo ieu orang Sunda sa Bintang.
0: Oh, gitu.
3: Mhm.
0: Pokoknya kumna kang orang Sunda we nya. Tiasa kanggo ngintun kanggo di Lemuro gitu ya, saupami di Tungara Bandungan mah di Bogor tiasa.
3: Oh, gitu. Mhm. Astah ya di Bogor. Oh, nama ngagoyen
0: HP-nya. Mhm.
3: Ya kita tuh kan videonya.
0: Mohon, atur nuhun, mohon.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dari Kapuas Hulu nih, telepon. Ya, kita putarkan dulu ya lagunya ya. Tadi apa?
1: Lagunya
0: Ayun Ambing.
1: Ayun Ambing.
0: Oh, ya, okay. Untuk Mama Alma tadi ya. Mangga wilujeng ngadangungan tembangna Ayun Ambing.

0: Para wargi kaum dangu sadayana, hiji tembang deui nya anu parantos ka sangakeun. Tadi anu di request na ku Mama Alma anu nuju di Sintang sareng teh ayeuna. Mangga urang teraskeun deui nyata bumbuahan tadi. Aya namina teh mengkudu dina basa Indonesiana, tapi dina basa Sunda nama cangkudu. Eta tiasa kanggo lanong atau lebih kanggo obat. Teras nenas bahasa Indonesia dina bahasa Sunan teh ganas atau napi danas ngetos biasa katelahna. Oke aya pepaya dina bahasa Sunan mah gedang. Nah gedang eta ulah salah upami bahasa Jawa mah gedang eta pisang ya cau gitu. Tapi pisang bahasa Indonesia terus di Sunda itu cau gitu. Janten pisang itu cau. Teras semangka dina bahasa Sundanya itu samangka. Oge rambutan, rambutan eta aya nu nyebat tundun, oge aya nu nyebatna teh rambutan seperti biasa gitu nya. Tapi rambutan di Sunda mah aya rambutan Aceh atanapi aya oge rambutan gelong. Rambutan gelong eta nu teu biasa di ieu teu nanti teu ngolotok tea gitu nya kudu kudu di naon di bahasa Sunda mah di teureuy gitu nya langsung. Terus aya ge delima, delima dalam bahasa Indonesia terus Sundanya itu dalima. Terus sawo sama sawo itu juga sawo dalam bahasa Sundanya. Kemudian apel. Apel dalam bahasa Sunda juga sama, apel kemudian jeruk, nah, sama juga jeruk. Nah yang berbeda ini ada campolai dalam bahasa Sunda itu campoleh, campoleh upami di dieu mah teu aya ada sesuatu di urang di lemburnya di Jawa Barat tapi di Bandung atau di Cianjur eta nu aya campoleh. Para wargi kumaha sanayangna wilujeng kanggo wargi-wargi Sunda anu nyerang di Kota Sintang, oke. Anu di lokasi-lokasi anu nyenong di tau aya Kang Rahmat di tau terus aya Kang Sunar di SP2 Pandan atarampi anu di mana di Binjai nya terus anu di Manis Raya aya Kang Misbahudin di itu oge di Kelam aya Kang Mis On ya Kang Mis On di Kelam di Kebung di Sebungkang di SDN Sebungkang. Para wargi, mangga orang daungkeun deh di tembang. Tembangnya apa yang berikutnya?
1: Runtah.
0: Runtah ya. Nah, runtah ti Dul Sumbang. Kang orang Kapuas Hulu tadi anu nyuhunkeun. Mangga wargi sadayana wilujeng ngadangukeun.

0: Ya baik pendengar, itu tadi lagu Runtah ya. Dan kami mohon perhatian Anda sejenak pendengar dengan adanya satu buah pengumuman. Ya, datanya dari Asrama Santo Aloysius Gonzaga ditujukan kepada seluruh masyarakat Sinta dan sekitarnya. Isi berita bagi Anda yang memiliki keinginan menitipkan anak atau keluarga untuk tinggal di asrama, Anda dapat menitipkannya di Asrama Santo Aloysius Gonzaga dengan berbagai kegiatan pendampingan, antara lain belajar bersama, kepedulian merawat lingkungan, pembinaan rohani, mawan hati, motivasi, dan latihan kepemimpinan, di mana semua kegiatan tersebut dapat menunjang kualitas belajar, pengembangan kepribadian, karakter, dan kerohanian. Dan adapun syarat dan ketentuan antara lain, sehat jasmani dan rohani, pelajar putra SMP, SMA, SMK sederajat, mengisi formulir pendaftaran, foto berwarna ukuran 3x4 1 lembar, fotokopi KK, surat baptis, dan ijazah terakhir. Fasilitas asrama, makan 3 kali sehari, tempat tidur, ruang belajar, listrik, dan air bersih. Untuk informasi lebih lengkap dapat menghubungi BR Rafael Gomez CSA di nomor 0853-2626-7216. Kami ulangi, di nomor 0853-2626-7216 atau BR Filipus Neri Subardi di nomor 0813-3558-5740. Kami ulangi, di 0813-3558-5740. Oke, kita lanjutkan kembali di ragam budaya kita ya, masih bersama dengan Kang Yuyu. Silakan Kang Yuyu.
1: Para wargi kaum dangu sadayana, kumargi waktos nana parontos tanya kapan orang cekapkan hala duki kadia saserangan orang dina wengia dina dinten Senin kaping 15 Juni 2020 genep. Pribadas yuyu ngaturkeun nuhun kumargi parentos tiasa ngarencangan wargi-wargi sadayana. Insyaallah orang tepang di dina dan waktos anu payun. Wilujeng wengi, wilujeng kantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyenong tembang anu pamungkas. Apa lagu terakhir?
0: Lagu terakhir kita ada Jang.
1: Jang ya. Mm-mm. Oh iya.
0: Oke. Okay.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.
3: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi.

Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

Ya baik, selamat malam pendengar setia program 1 RRI Sintang dimanapun Anda berada di Sintang malam ini. Tentunya masih bersama saya Yap Troya, temani Anda. Dan kita juga masuk di ruang rindu malam ini. Bagi Anda yang ingin ikutan bergabung juga silakan, bisa lewat WhatsApp di 0857 500 4740 dan juga di line telepon di 0565 24 774. Ya, untuk lagu-lagunya yang sudah kita siapkan ya, yang sudah di playlistkan, ada Dunia Cinta dari Nika Astria, Satu Kata dari Ita Purnamasari, Selamat Malam dari Kang Fauzi, Walau Satu Hari dari Novia Kelopaking ya, Tak Mungkin Kutinggalkan dari Nava Urba, Biarkan Aku Mengalah ya dari Nika Adila, Sungguh Baru Kamu dari miliknya Meriam Belina. Dan kita juga ada lagu Mungkinkah dari Yuni Shara, Berdiri Bulu Romaku dari Hediko Sendang, Seindah Rembulan dari Sugianto, Yang Ku Nanti dari Inka Kristi, Aku Ingin Cinta Yang Nyata dari Betaria Sonata, dan Patah Jadi Dua dari miliknya Alda Risma. Dan kita juga ada lagu Bunyikan Suara Hati dari Obi Mesak, dan Mendung Tak Berarti Hujan ya dari miliknya Didi Dores. Ini lagu-lagu yang bisa Anda request pendengar. Ini lagu-lagu yang bisa Anda request di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Oke, mengawali kebersamaan kita ya di ruang rindu kita malam ini, kita nikmati satu lagu dari miliknya Nika Astria, Dunia Cinta, dan juga Bunyikan Suara Hati dari miliknya Obi Mesak. Ya, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Oke.
3: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
1: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
2: Dan jangan lupa, jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
0: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio Republik.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1RRI Sintang. Oke, masih di ruang rindu kita malam ini, sepertinya sudah ada yang mau bergabung juga. Langsung aja kita terima ya di line telepon, ada siapa di sana. Halo, selamat malam, ruang rindu.
1: Ruang rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, baik, dengan Boman ya.
1: Iya.
0: Oke, gimana kabarnya Boman?
1: Kabarnya baik. Udah dikelambang terus.
0: Gimana?
1: Udah dikelambung.
0: Oh, udah dikelambung.
1: Iya.
0: Oke, gimana cuacanya di Penai, Boman?
1: Cuaca di Penai cerah sekarang. Kalau di Sintang?
0: Oke, di Sintang juga, aduh, belum keluar lagi. Oh. Tadi sih cerah ya cuacanya. Oke, Boman mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
1: Lagu yang tadi apa-apanya, Nampang Ubah. Lagu Nampang Ubah tuh.
0: Lagu Nafa Urba, Tak Mungkin Kutinggalkan.
1: Iya.
0: Oke, lagunya mau dikirim buat siapa?
1: Saya mau pendengar aja. Yuk, selamat malam bro.
0: Selamat malam. Oke, ada Boman tadi ya di Penai, barusan bergabung bersama kita. Request lagunya Nafa Urba, Tak Mungkin Kutinggalkan. Oke, selanjutnya ada siapa di sana? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, ini Bang Adi ya?
2: Iya, betul Bang Ito.
0: Soalnya suaranya agak ini, agak apa ya? Suara Bang Adi kayak ada apa ya? Agak feedback gitu ya. Oke, sepertinya coba radio Bang Adi dikecilkan sedikit.
2: Halo.
0: Oke, sudah. Oke, gimana kabarnya Bang Adi?
2: Puji Tuhan, sehat juga.
0: Sehat. Yang bertanya? Ya? Sehat juga.
2: Syukurlah.
0: Cuma lagi
2: bagaimana cuacanya di Sintang? Seperti di... Bang Yetro kali.
0: Apa tuh, cerah?
2: Cerah seperti orangnya.
0: Iya, semoga cerah ya cuacanya ya.
2: Iya.
0: Soalnya belum ada keluar nih Bang Adi.
2: Oh, belum keluar ya.
0: Oke, Bang Adi mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
2: Dari Meriam Belina, jadi ada kah?
0: Meriam Belina, Sungguh Baru Kamu judulnya.
2: Iya, dari Meriam Belina aja.
0: Oke, lagunya mau dikirim?
2: Spesialnya buat pendengar iri semuanya.
0: Nah,
2: buat Bang Yetro, selamat bertugas dan selalu Tuhan selalu memberkati. Pulang hati-hati nanti Bang Yetro.
0: Oke, siap.
2: Yo, selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, terima kasih buat Bang Adi yang baru saja bergabung ya bersama kita. Dan tetap jaga kesehatan pastinya buat kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Oke, selanjutnya kita terima kembali di line telepon. Halo, selamat malam, ruang rindu.
3: Halo, selamat malam.
0: Halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa kabar abang yang ganteng nih?
0: Kabarnya sehat. Pak Jumirah, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat, keluarga di sini.
0: Sehat
3: cuaca
0: ya.
3: Di Sintang bagaimana abang yang ganteng nih?
0: Iya, cuacanya juga lagi cerah ini.
3: Nah, syukurlah. Di sini pun kayak orang yang bertanya-tanya nih, abang ganteng nih.
0: Waduh, cerah ya cuacanya ya.
3: Iya, abang Yetro sehat.
0: Sehat.
3: Syukur alhamdulillah. Semoga abang Yetro tetap sehat, keluarga panjang umur, murah rezeki, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lagunya Niki Ardila, abang Yetro.
0: Lagunya Niki Ardila.
3: Oh.
0: Oke.
3: Itu aja Bang Iko, yuk selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik, terima kasih ada Pak Jumira tadi ya yang baru saja bergabung bersama kita, request lagunya Niki Ardila, Biarkan Aku Mengalah. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita dengerin lagu ya. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Berbagi rindu memori lewat lagu, Bang Rico.
0: Oke, baik. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Wanusu di Sambas.
0: Oke, Wanusu. Gimana kabarnya, Wanusu?
4: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat. Baru berhenti hujan ini, Bang Rico, dari pukul 3 tadi siang.
0: Oh, baru berhenti hujan ya?
4: Iya. Ingin okay. Bang Rico.
0: Ini Yetro ya, bukan Rico ya?
4: Oh, Yetro. Suaranya mirip macam Bang Rico.
0: Oh, suaranya mirip ya?
4: Iya.
0: Tapi suara Bang Rico lebih ini, lebih bagus dia.
4: Iya, tapi mirip sedikit lah sama Bang Rico, Bang Yetro.
0: Oke.
4: Ada mau request lagu Bang Yetro.
0: Request lagu apa tuh?
4: Apa ada di face lagu
0: ya? Lagunya ada di Didores, Mendung Tak Berarti Hujan. Terus ada satu kata dari Ita Purnamasari. Selamat malam dari Ikang Fauzi. Walau satu hari dari Novia Kelopaking. Mungkinkah dari Yunisara berdiri bulu?
4: Yunisara aja.
0: Yunisara saja.
4: Iya.
0: Oke, lagunya mau dikirim buat siapa?
4: Lagunya dikirim di yang membuat lagi pendengar aja lah. Yang okay. Spesial enggak ada Bang Yetro.
0: Oke, spesialnya buat kita berdua ya.
4: Iyalah, buat Bang Yetro boleh juga lah.
0: Oke, siap.
4: Salamnya pertama buat Bang Yetro yang lagi bertugas, mudah selalu.
0: Oke.
4: Pertama salamnya buat Mama Peggy, buat Ibu Bilin, buat Mbak Viola, buat Ibu Ros, buat Bang Man ya tadi ya. Nah, yang ini yang baru turun ini siapa?
0: Pak Jumirah ya.
4: Buat Pak Jumirah. Yang lain dirangkul aja dari A sampai Z Bang Yetro.
0: Oke.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, terima kasih ada Wan Usu di Sambas ya, jauh ya. Tadi juga Pak Jumirahnya juga di Lombok, jauh itu. Oke, terima kasih semuanya sudah ikut bergabung ya. Kita nikmati beberapa lagu berikut ini, tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang. Tentunya masih temani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan jangan lewatkan juga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat kita juga akan menyaksikan ya Piala Dunia ini antara Spanyol melawan Tanjung Verde atau Cabo Verde. Bisa Anda saksikan ya di program 1 RRI Sintang dan seluruh program 1 di seluruh Indonesia. Oke, jangan lupa untuk download juga ya aplikasi RRI Digital. Di mana aplikasi ini juga bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di program 1RRI Sintang. Dan di Sintang malam ini tentunya masih bersama saya ya, Troya, temani Anda. Kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih ada beberapa lagu lagi ya, ada mungkinkah dari Yuni Syara, Mendung Tak Berarti Hujan dari Dedi Dores, Satu Kata dari Ita Purnamasari, Selamat Malam dari Kang Bauzi, Walau Satu Hari dari Novia Kelopaking. Dan kita juga ada lagu Berdiri Bulu Romaku dari Hetigo Sendang, Seindah Rembulan dari Sugianto, Yang Ku Nanti dari Inga Kristi, Aku Ingin Cinta Yang apa nih? Aku Ingin Cinta Yang Nyata ya, dari miliknya Betaria Sonata. Dan juga Patah Jadi Dua dari miliknya Aldarisma. Ini lagu-lagu yang bisa Anda request.

Ya tentunya Anda juga bisa ikutan request lewat WhatsApp kita di 0857-500-4740 dan juga di line telepon di 0565-24774. Dan jangan lewatkan juga nanti pendengar pada pukul 23 nanti ya, kita juga akan menyaksikan pertandingan Piala Dunia antara Spanyol melawan Tanjung Verde atau Cabo Verde. Bisa Anda ikuti juga ya. Dan tetap bersama kami di program A1 RRI Sintang.

2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

0: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
1: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
2: Dan jangan lupa jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
0: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio Republik.

kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antarctica. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Siti Musrika, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dapat membantu para pecinta bola di Kabupaten Sintang mendengar informasi Piala Dunia baik dari pra pada saat pertandingan sampai final siaran langsung pada Piala Dunia 2026.

Itu tadi lagu yang barusan kita dengerin ya, ada lagu Satu Kata dari miliknya Ita Purnamasari. Dan silakan Pak Gianta yang mau ikutan bergabung kembali bersama kita di Ruang Rindu malam ini, masih ada waktu ya. Ruang Berbagi Rindu memberi lewat lagu, masih kita tunggu pendengar ya bagi Anda yang mau ikutan bergabung. Dan tentunya bagi Anda di malam ini yang sudah ngantuk juga ingin tidur, selamat tidur dan juga selamat beristirahat ya, semangat. Yang pastinya bagi Anda ya malam ini sedang kerja, mungkin lagi sedang si off malam juga ya, atau mungkin yang lagi menyelesaikan tugas-tugasnya, malam ini tetap semangat. Dan di sini tentunya di program Satu RRI Sintang ya, ya terus masih temani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu.

5 mitos soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.

negara di dunia memiliki luas wilayah yang beragam atau berbeda-beda. Terdapat negara-negara yang memiliki luas wilayah yang sangat kecil, dan ada juga negara yang memiliki wilayah sangat luas. Dan berikut adalah 5 negara terkecil di dunia. Vatikan menempati posisi pertama sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah yang hanya seluas 0,44 km persegi serta memiliki populasi sekitar 800 hingga 900 jiwa saja. Vatikan terletak di tengah kota Roma, Italia. Negara ini merupakan tempat bersejarah dan rumah bagi tahta suci atau The Holy See, atau merupakan nama lain dari pemerintahan Gereja Katolik Roma. Berikutnya, Monaco. Monaco menempati posisi kedua sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah seluas 2,02 km persegi. Negara ini merupakan kerajaan berdaulat yang terletak di sepanjang Laut Mediterania di Riviera, Prancis. Berikutnya adalah Nauru. Nauru menempati posisi ketiga dengan wilayah seluas 21 km persegi, memiliki populasi sekitar 12.000 hingga 13.000 jiwa. Negara ini bertempat di sebuah pulau yang berada di barat daya Samudra Pasifik. Berikutnya adalah Tuvalu. Tuvalu, pendengar, menempati posisi keempat sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah seluas 26 km persegi. Negara ini merupakan kepulauan kecil yang terletak di barat tengah Samudra Pasifik. Tuvalu memiliki populasi sekitar 11.500 jiwa yang sebagian besar memilih untuk berimigrasi ke negara-negara terdekat seperti Selandia Baru. Berikutnya adalah San Marino. San Marino menempati posisi kelima sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah 61 km persegi serta memiliki populasi sekitar 33.785 jiwa. Kota ini terletak di San Marino, berada di dataran tengah Italia. Para wisata dan pertanian merupakan dua unsur penting bagi negara ini. Itulah beberapa negara terkecil yang ada di dunia.

0: kabar gembira untuk seluruh pencinta sepak bola Indonesia. LPP RRI kini resmi menghadirkan siaran audio Piala Dunia 2026 hasil kerjasama dengan TVRI. Lewat program spesial Pesta Bola Dunia 2026, rasakan setiap detik pertandingan langsung di telinga Anda.
1: Umpan terobosan, tendangan keras, gol!
0: Dari fase grup hingga final, semua momen seru akan menemani Anda dimanapun berada. RRI Suara Indonesia menghadirkan dunia dalam

Ya, baik pendengar, sudah di jam 22 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Tadi sempat hujan, lumayan lebat juga ya, tapi sepertinya sekarang juga sudah lumayan reda ya. Dan tetap berhati-hati tentunya bagi Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, karena memang kondisi cuaca juga aduh kurang menentu sekali ya. Dan tetap jaga kesehatan, apalagi dengan kondisi cuaca seperti ini tentunya bisa bikin kita gampang sakit juga ya. Bila perlu minum vitamin dan juga istirahat yang cukup. Perhatikan juga apa yang kita konsumsi ya. Dan jangan lewatkan juga di hari ini nanti pendengar, pada pukul 23 nanti kita juga akan segera mengikuti ya Piala Dunia antara Spanyol melawan Tanjung Verde. Dan nanti juga bisa Anda ikuti juga pada pukul 24 nanti ya Jerman ini melawan Curacao. Dan juga di jam 3 dini hari nanti juga adanya pertandingan Belanda melawan Jepang. Waduh, ini bakalan seru ya. Dan bisa Anda saksikan juga di 102,5 MHz ya, program 1 RRI Sintang. Dan kami juga ingin ingatkan juga, jangan lupa untuk terus dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini bisa Anda download juga ya lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa untuk follow-follow akun media sosial kami, baik itu Instagram, Facebook Pro 1 RRI Sintang ataupun TikTok RRI Sintang. Ya, tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, sambil menantikan Spanyol melawan Tanjung Verde ya, langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan tentunya Yaptra harus mengakhiri juga untuk Ruang Rindu kita malam ini. Terima kasih semuanya yang sudah ikutan request gabung, baik itu lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Dan sekaligus juga Yaptra harus sekalian pamit undur diri juga ya, mewakili teman-teman yang sudah temani Anda pastinya untuk hari Senin ini tanggal 15 Juni 2026 dari jam 5 tadi hingga sekarang. Semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Jangan lewatkan ya. Di pada pukul 23 nanti pendengar kita akan mengikuti ya untuk jalannya pertandingan antara Spanyol ini melawan Tanjung Verde, dan bisa Anda ikuti juga ada Jerman ya melawan Curacao, dan juga di jam 3 nanti ini Belanda melawan Jepang ya. Oke, pendengar tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat untuk RRI.
1: Gelandang yang dipercayakan pada timnas Spanyol pada malam hari ini ada gelandang pertahan Rodri nomor punggung 16, kemudian juga Rodri dipercaya sebagai kapten pada malam hari ini. Ada juga gelandang Paris Saint-Germain Fabian Ruiz nomor punggung 8. Kemudian ada pengatur serangan dari klub Barcelona yaitu Pedri nomor punggung 20 dan juga Gavi nomor punggung 9. Sementara untuk lini depan dipercayakan kepada sosok Ferran Torres nomor punggung 7 dan Mikel Oyarzabal nomor punggung 21. Kemudian untuk tim Tanjung Verde, pelatih Tanjung Verde mempercayakan penjaga gawang sekaligus pemain tertua dalam skuad Tanjung Verde yaitu Fozinha nomor punggung 1. Kemudian untuk bek kiri dipercayakan kepada sosok Sidney Lopez Cabral nomor punggung 13. Kemudian untuk bek kanan ada Steven Moreira nomor punggung 22. Kemudian duet di jantung pertahanan dari Tanjung Verde ada Dine Borges nomor punggung 3 dan Pico Lopez nomor punggung 4. Menariknya untuk gelandang bertahan dan juga sekaligus deep lying playmaker pada malam hari ini dipercayakan kepada sosok Kevin Pinya, pemain dari FC Krasnodar nomor punggung 6. Dia akan berduet dengan nomor punggung 5.

0: Les Laros Duarte di jantung lini tengah pertahanan, lini tengah maksud kami dari Tanjung Verde. Kemudian ada juga nanti second striker Jamiro Montero nomor punggung 10 dan juga pemain sayap Jovan Cabral. Sementara ada duet striker yang dipercayakan Timnas Tanjung Verde pada kesempatan malam hari ini, yaitu ada nomor punggung 19 Taylon Livramento dan juga nomor punggung 20 yaitu Rian Mendes. Sementara untuk di bangku cadangan, skuad La Furia Roja Spanyol memiliki beberapa alternatif pemain yang bisa dimainkan pada malam hari ini. Ada sosok David Raya, kemudian ada Juan Garcia yang keduanya berposisi sebagai kiper. Masih ada Mark Pubil, Alex Grimaldo, Eric Gracia, Pedro Porro, Mikel Merino, dan Alex Baena yang berposisi sebagai pemain belakang ataupun pemain bertahan. Kemudian untuk gelandang, ada beberapa alternatif yang bisa disiapkan oleh timnas Spanyol. Ada Martin Zubimendi, Dani Olmo, Jeremy Pino, dan untuk di lini serang ada Nico Williams, Lamine Yamal, Victor Muñoz, dan Borja Iglesias. Sementara itu pendengar, untuk timnas Tanjung Verde pada kesempatan malam hari ini ada beberapa pemain cadangan yang bisa disiapkan. Yang pertama ada Marcio Roja, kemudian Dos Santos yang berposisi sebagai kiper, kemudian ada Stopira, Logan Costa, Wanyer Pina, Kelvin Pires, Joao Paulo, dan juga Gary Rodriguez yang merupakan pemain belakang. Kemudian ada Deroy Duarte, kakak beradik Yannick Semedo dan Willy Semedo. Kemudian untuk satu lagi pemain gelandang adalah Telmo Arenzau. Dan untuk lini serang ada masih ada Nuno Da Costa, Helo Varela, dan juga Gilson Benchimol.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Tanjung Verde.

Ya, pendengar, pada kesempatan kali ini Timnas Tanjung PT dan juga Timnas Spanyol sudah bersiap untuk memasuki lapangan pertandingan. Dan Bung Estu, sangat menarik pada pertandingan malam hari ini jika kita berbicara tentang Timnas Spanyol. Timnas Spanyol bisa saya katakan sebagai FC Barcelona mini ini ya. Karena tidak ada satupun pemain Real Madrid dan ada hampir 7 pemain Barcelona, belum menghitung beberapa alumni Barcelona yang satu

0: 300 lah.
1: Wow, cukup besar ya kedainya ya?
0: Ya, lumayan, alhamdulillah.
1: Ada fasilitas apa yang ditambah selain dari layar tadi, kemudian apa lagi yang ditambah? Sound system kah atau ada tempat duduk tambahan?
0: Sistemnya ini kan masih awal mula ya.
1: Iya.
0: Mungkin nanti di
1: semifinal final ya.
0: Nanti mungkin itu ada dari Jarum yang sponsor kan.
1: Oh, ada sponsor ya. Oke. Kalau di momen Piala Dunia seperti ini ada promo khusus tidak Pak untuk kedai Pak Yoskup ini?
0: Kalau untuk sekarang ini memang belum ada, ya kan? Nanti mungkin kalau udah mendekati final mungkin itu ada mungkin insya Allah.
1: Iya, semaraknya akan lebih terasa ya ketika mendekati final.
0: Iya, nanti kan.
1: Oke, tapi
0: paling nanti ya hadiah dari ini kan dari apa? Dari ada
1: sponsor
0: itu
1: juga ya untuk menyiapkan hadiah-hadiah.
0: Dari jarum.
1: Oh, oke, baik. Kalau untuk dampak dari Piala Dunianya seperti apa sih Pak, boleh diceritakan terkait dengan omset, kemudian permintaan masyarakat terkait dengan kebutuhan menu-menu seperti itu seperti apa Pak?
0: Itu kan sebenarnya sih sama aja, cuman paling kan ramainya tadi kan, untuk istilahnya kita bisa menyambung silaturahmi.
1: Iya. Baik.
0: Ini teman-teman kan, yang nggak pernah jumpa bisa jumpa dengan ini ada di Piala Dunia ini kan.
1: Iya, jadi berkahnya tidak hanya untuk UMKM kedai kopi tapi juga mempererat silaturahmi untuk orang-orang yang mungkin jarang bertemu. Ini momennya berkumpul di warung kopi Pak Yoskupi ya untuk
0: benar.
1: Tapi dengan ramainya pengunjung saat ini ada tambahan karyawan tidak?
0: Yang cadangan ada, biasa kan ada yang cadangan itu kan? Pasti ada.
1: Diperbantukan kan juga ya.
0: Pasti ya kita masukkan jadi pemain.
1: Pemain tambahan ya.
0: Cadangan kan?
1: Cadangan. Sama seperti sepak bola ya, ada pemain cadangan juga ya.
0: Kalau nggak nanti kan ada yang waktu libur kan nggak ada yang ganti gitu.
1: Oke. Kalau di Pak Yoskopi ini menu andalannya apa sih?
0: Menu andalannya pangsit ada.
1: Itu makanan ya.
0: Mie pangsit ada, mie sop kampung ada.
1: Kalau
0: geprek, digoreng.
1: Kalau kopinya sendiri apa nih yang menjadi cirinya, ciri khasnya? Kan banyak ya kedai kopi di sana ya. Apa yang menjadi keunggulan dari Pak Yoskopi?
0: Kalau bahasa di sini itu BMW biasanya ya, Bohmano Wing. Bohmano Wing ya.
1: Artinya apa tuh?
0: Telur kucuk, kopi kucuk telur gitu.
1: Oh, jadi kopinya dicampur dengan telur. Kemudian
0: dikocok tuh telurnya dulu. kopinya dulu apa namanya? Telurnya dulu
1: dimasukkan ke dalam gelas. Kemudian
0: dikocok dulu, baru kasih kopi.
1: Wah. Oke, itu cukup banyak ya minatnya ya dari pengunjung yang hadir di sana.
0: Iya.
1: Sehari bisa
0: kasih singkatan dulu sini BMW namanya kan. Bohmano Wing singkatan kalau bahasa Aceh-nya. Benar.
1: Oke, kalau sehari bisa habis berapa banyak tuh? Berapa gelas kopi yang terjual?
0: Berapa ya? Lumayan lah.
1: Kira-kira?
0: Sekitar berapa ya? Puluhan lah paling ya.
1: Oke. Jadi minat masyarakat untuk menonton Piala Dunia ditemani kopi dan juga makanan pendamping juga cukup meningkat ya di akhir-akhir ini.
0: Iya, benar.
1: Oke, baik. Kalau begitu, apa harapannya untuk event-event besar seperti ini ke depannya terhadap warung kopi Pak Yoskopi ya? Tentunya di Piala Dunia juga.
0: Maksudnya?
1: Apa harapannya, apakah tambah ramai ataupun nanti omsetnya meningkat seperti itu Pak Yus?
0: Tambah ramai, alhamdulillah kan tambah ramai. Omsetnya pasti, kalau udah ramai kan pasti meningkat.
1: Apalagi
0: ya
1: menjelang semifinal dan juga final ya nanti.
0: Semifinal itu alhamdulillah pasti penuh itu. Insyaallah.
1: Kalau begitu terima kasih ya Pak Yus sudah berbagi cerita pagi ini. Nanti kapan-kapan kalau misalnya kita ke Aceh kita mampir ya ke kedainya Pak Yus Kopi ya.
0: Pasti, biar kita kasih pangsit nanti ya.
1: Waduh. Waduh, terima ya. Kasih banyak.
0: Bang Tit, boleh mie Bangladesh juga ada.
1: Waduh, ngiler nih kita di sini nih, jadi ya, pengen coba ya.
0: Nih, karena kan pas depan RRI nih loh.
1: Oh iya.
0: Pas di depan RRI tempat.

0: Tengah Blok Semawe.
1: Oh, ada Blok Semawe. Baik, nanti kapan-kapan kita berkunjung ke sana ya, Pak Yos.
0: Boleh.
1: Terima kasih, ya, Pak Yos. Sukses selalu. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya, pendengar pemilik Pak Yos Kopi ya, Pak Mayusri sudah berbagi cerita tentang bagaimana Piala Dunia ini juga turut memberikan berkah untuk kedai kopi di sana ya.
2: Wawancara Pro 3.
3: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final. Salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018, walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar, walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
4: Fenomena nobar ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Chief Editor Siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Pak Usman Kansong.
2: Wawancara Pro 3.
4: Pak Usman, ini begitu meriah ya bagaimana TVRI mengemas nobar gitu ya di berbagai wilayah dan juga menggandeng berbagai institusi ya. Bagaimana Pak Usman melihatnya?
5: Iya, memang salah satu atau mungkin ini tujuan utama penyelenggaraan Piala Dunia yang tayangannya bisa disaksikan di TVRI itu adalah untuk menghadirkan kegembiraan bagi masyarakat.
4: Ya,
5: karena itu kita memang mendorong masyarakat ya melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya. Saya kira itu yang perlu digarisbawahi. Selain kita juga ingin menghadirkan efek domino berupa perputaran ekonomi, ya, ada UMKM misalnya, ini kan misalnya warung-warung kopi ya di Banda Aceh itu kan banyak, itu dengan mereka hampir semua itu nobar, nobar dengan begitu pengunjungnya kan akan ramai, akan ramai, maka pendapatannya kita harapkan akan meningkat dan itu juga menghasilkan efek domino buat petani. Nah, kita memang menggandeng banyak instansi, banyak komunitas untuk menyelenggarakan nobar. Terutama dilakukan oleh stasiun TV daerah, TVRI daerah. Ya, mereka bikin nobar di halaman stasiun TVRI daerah, kemudian menggandeng aparat atau menggandeng instansi setempat, pemerintah daerah misalnya dengan Polri, dengan Polsek, dan nanti Polri ini tanggal 1 Juli ya, itu akan menyelenggarakan nobar dari tingkat Polsek sampai Mabes Polri itu sesuai dengan itu hari Bayangkara tanggal 1 Juli ya, misalnya seperti itu. Tadi Direktur Utama TVRI juga sudah bertemu dengan Mendagri Pak Tito Karnavian. Ini juga kita mau menggalang nobar di daerah-daerah, pemerintah daerah. Nanti juga rencana kita akan bertemu dengan Kementerian Desa. Ya, bagaimana desa-desa juga bisa menyelenggarakan nonton bareng. Nah, kira-kira seperti itu.
4: Terus diperluas ya, Tasman ya?
5: Iya, betul. Terus meluas ya. Kafe, kemudian bahkan mart-mart itu ya, ada juga nobar tuh. Perhatikan, cuma mereka pakainya nonton bersama, bukan nonton bareng, tapi apapun itu silahkanlah beri nama yang kreatif mungkin.
4: Nah, di menariknya selain dapat apresiasi dari masyarakat yang menikmati siaran Piala Dunia 2026 ini, ternyata TVRI juga mendapat apresiasi dari awak media lainnya nih, memberikan informasi mengoperasikan media center ini. Bagaimana? Memang itu sudah dikemas dari awal?
5: Iya, memang kita kemas dari awal. Ini kan saya ini menduplikasi ya pengalaman ketika di Kominfo. Saya menyelenggarakan media center untuk event-event internasional seperti G20, kemudian ASEAN Summit, World Water Forum, PON di Papua, kemudian PON di Sumut dan Aceh. Nah, kita duplikasi itu media center sebagai pusat ataupun tempat bagi kawan-kawan media untuk mendapatkan informasi dalam hal ini tentang Piala Dunia, termasuk untuk mendapatkan gambar, karena kami kan memberikan gambar secara gratis kepada teman-teman televisi, terutama untuk ditayangkan. Jadi mereka bisa ambil di media center, itu gambar sudah kita edit, ya golnya pasti masuk di dalam gambar itu. Ya, jadi teman-teman tinggal menayangkan, atau ya kalau mau diolah-olah silakan saja, begitu. Kita memberikan keleluasan, bahkan sekarang kita memberikan juga pilihan kepada teman-teman untuk mengambil gambar itu dari mana saja. Kita siapkan Google Drive ya, begitu. Jadi boleh datang, nanti kita akan bikin event-event, aktivasi-aktivasi di media center yang mudah-mudahan bisa menarik teman-teman media untuk datang ke media center.
4: Iya, luar biasa ini, karena banyak media yang mengapresiasi bagaimana kemudahan dalam mendapatkan informasi terkait Piala Dunia ini melalui media center. Nah, mungkin sedikit Pak Usman, ada bocoran tidak nih yang nobar akbarnya nanti mungkin di perempat ataupun semifinal ataupun finalnya?
5: Iya, jadi kita memang berharap ya, dan kita sudah berkomunikasi dengan Bakom, dengan Setnek, bagaimana ada satu waktu Presiden nobar. Ya, Presiden nobar, apakah nanti tempatnya ya pasti Presiden yang akan menentukan ya, apakah di Hambalang apa di mana. Ya, kami sudah bicara, mudah-mudahan Presiden bisa menyiapkan waktu ya untuk nobar dengan mengundang masyarakat tentu ya, komponen-komponen masyarakat. Saya kira itu akan menjadi satu momentum ya, tadi dalam bahasa Anda Mas Lukman, nobar akbar
4: karena
5: dihadiri kepala negara kan, ya ini kan Presiden memberikan hak siar Piala Dunia kepada TVRI ya, untuk menghadirkan kegembiraan buat publik. Jadi saya kira ini baik sekali ya kalau Presiden, dan Presiden memang sangat concern ya, sangat concern dengan Piala Dunia ini, dan sekali lagi juga untuk menghadirkan kegembiraan buat masyarakat Indonesia yang menjadikan sepak bola sebagai olahraga paling populer gitu.
4: Baik, ya hadirkan kemeriahannya ya Pak Usman.
5: Iya, kita siapkan semua. Ya, terima kasih juga ini dukungan RRI untuk TVRI ya. menyiarkan laporan pandangan mata
4: ya.
5: Setiap hari, setiap pertandingan.
4: Baik. Pak Usman Kansong, terima kasih waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu.
5: Terima kasih Pak Usman dan pendengar di seluruh Indonesia.
4: Progresif editor siaran Piala Dunia 2026 TVRI Pak Usman Kansong ya, bagaimana kami berbincang ini terkait dengan antusiasme nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah.

28 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta 2 wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci 1 tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

Bangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini, Selasa 16 Juni 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pukul 5 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, dan selamat bergabung bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami. Mendengar kembali di Sintang pagi ini, saya Asri dan ada rekan saya Dika dan juga Nol di MCR yang menemani Anda edisi siarnya hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Dan tentunya dengan rangkaian hiburan dan juga informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di antaranya pendengar, akan kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Agama Islam. Kemudian kami juga akan hadirkan nantinya Warta Pagi Daerah. Ada kabar dari Kalbar, kemudian juga nantinya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Ada Suara Warga Sintang Menyapa, dan nantinya di pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Suara dari Batas Negeri untuk Anda. Dan mendengar di Sintang pagi ini, akan kami awali dengan Mutiara Pagi Agama Islam, yang mana pagi ini bersama dengan narasumber kita ada Ustadz M. Arifin dengan tema Menyambut Datangnya Bulan Muharram. Namun sebelum kita dengarkan bersama tausiah di pagi hari ini, akan kami hadirkan satu lagu ke ruang dengar Anda, lagu-lagu bernuansa Islami.

Menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ya man maqalidul khairi kulluhu biyadihi wa ilahi yurji'ul amru kulluhu, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, iftah alayya fathan qariba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan serta kesempatan kepada kita untuk kembali bertemu di pagi yang penuh barokah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Pendengar Radio Republik Indonesia Sintang yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, pada kesempatan pagi kali ini marilah kita bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat penting dan relevan bagi kehidupan kita, yaitu menyambut datangnya tahun baru Hijriah, momentum Hijriah menuju kehidupan yang lebih baik. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kali memasuki bulan Muharram, umat Islam memasuki lembaran baru dalam penanggalan Hijriah. Tahun baru Hijriah bukan sekadar pergantian angka tahun, bukan pula sekadar seremoni atau perayaan. Tahun baru Hijriah memiliki nilai sejarah yang sangat besar karena mengingatkan kita pada peristiwa hijrah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah. Hijrah bukanlah perjalanan biasa. Hijrah merupakan perjuangan besar yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat demi mempertahankan keimanan dan menegakkan agama Allah. Ketika kaum muslimin mengalami tekanan, intimidasi, penyiksaan, dan berbagai bentuk penindasan di Makkah, Allah memberikan jalan keluar melalui hijrah ke Madinah. Di sanalah Islam berkembang menjadi peradaban yang kuat, penuh persaudaraan, keadilan, dan keberkahan. Karena itulah para sahabat pada masa Khalifah Umar bin Khattab menjadikan peristiwa Hijriah sebagai awal penanggalan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hijrah bukan hanya perpindahan tempat, melainkan simbol perubahan besar menuju kehidupan yang lebih baik. Pendengar RRI Sintang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengar kata hijriah, sebagian orang mungkin membayangkan perpindahan fisik dari satu tempat ke tempat lain. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan makna hijriah yang lebih luas sesuai dengan apa yang telah disabdakan dari baginda kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal muhajiru man hajaro manahallahu anhu.
Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengajarkan bahwa hijrah yang paling utama adalah hijrah hati, hijrah perilaku, dan hijrah kehidupan. Hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan, hijrah dari kebiasaan buruk menuju kebiasaan baik, hijrah dari kelalaian menuju kesadaran, hijrah dari putus asa menuju harapan, hijrah dari kebencian menuju persaudaraan, hijrah dari kemalasan menuju semangat beribadah dan berkarya. Karena itu, ketika memasuki tahun baru hijrah, setiap muslim perlu bertanya kepada dirinya sendiri, apa yang sudah berubah dalam diri saya? Apakah kualitas ibadah saya semakin baik? Apakah akhlak saya semakin mulia? Apakah hubungan saya dengan Allah semakin dekat? Ataukah saya masih berada pada kondisi yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya? Jawabannya adalah ada pada diri kita masing-masing. Kaum muslimin yang berbahagia, Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna iddata syuhuri inda Allah isna syara syahrang fi kitabillah, Yawma khalaqas samawati wal ardu minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan pada si Allah adalah 12 bulan sebagaimana ketetapan Allah di Lauh Mahfudz. Pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. 4 bulan haram tersebut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Pada bulan-bulan ini, umat Islam dianjurkan memperbanyak amal soleh dan menjauhi segala bentuk dosa. Muharram bahkan disebut oleh Rasulullah sebagai Syahrullah atau bulan Allah. Sebuah kehormatan yang menunjukkan kemuliaan bulan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Haram. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu Muharram. Oleh sebab itu, memasuki tahun baru Hijriah, hendaknya tidak hanya diisi dengan ucapan selamat semata, tetapi juga dengan peningkatan ibadah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku pendengar RRI Sintang rahimakumullah, tahun baru merupakan waktu yang tepat untuk melakukan muhasabah atau introspeksi diri. Dalam kehidupan dunia, setiap perusahaan melakukan evaluasi tahunan. Setiap lembaga melakukan audit dan penilaian. Namun seringkali manusia lupa mengevaluasi dirinya sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu melakukan introspeksi. Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Ayat ini mengajarkan pentingnya melihat ke belakang untuk memperbaiki langkah ke depan. Cobalah renungkan berapa banyak waktu yang telah kita gunakan untuk beribadah. Berapa banyak Al-Quran yang telah kita baca?
berapa banyak sedekah yang telah kita keluarkan, berapa banyak dosa yang telah kita tinggalkan, berapa banyak orang yang telah kita bantu. Jika jawabannya masih sedikit, maka tahun baru Hijriah adalah kesempatan untuk memperbaikinya. Pendengar Aris Intang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Hijriah Rasulullah mengajarkan banyak nilai kehidupan. Yang pertama yaitu nilai keberanian. Yang kedua, Rasulullah berani mengambil langkah besar demi mempertahankan kebenaran. Dalam hidup ini terkadang kita harus berani berubah, berani meninggalkan kebiasaan buruk, berani meninggalkan lingkungan yang merusak, berani mengatakan tidak kepada kemaksiatan. Yang kedua, nilai pengorbanan. Para sahabat rela meninggalkan harta, meninggalkan rumah dan kaum hambalannya demi Allah Subhanahu wa taala. Artinya, setiap perubahan menuju kebaikan membutuhkan pengorbanan. Tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Yang ketiga yaitu nilai tawakal. Ketika berada di Gua Sur, Rasulullah dan Abu Bakar dikejar kaum Quraisy. Saat Abu Bakar merasa khawatir, Rasulullah berkata, "Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Kalimat ini menjadi pelajaran bahwa orang yang berjuang di jalan Allah tidak pernah sendirian. Allah selalu bersama hamba-hambanya yang beriman. Saudaraku pendengar dari Sintang yang berbahagia, di zaman sekarang bentuk hijriah memiliki tantangan yang berbeda. Kita hidup di era digital yang penuh kemudahan, tetapi juga penuh godaan. Hijrah hari ini bisa berubah, hijrah dari menyebarkan berita bohong menuju menyebarkan kebaikan. Hijrah dari konten yang merusak menuju konten yang mendidik. Hijrah dari perkataan kasar menuju tutur kata yang santun. Hijrah dari budaya konsumtif menuju hidup sederhana. Hijrah dari rasa iri dan dengki menuju rasa syukur. Hijrah dari lalai salat menuju menjaga salat tepat waktu. Hijrah dari jauh dengan Al-Quran menuju akrab dengan Al-Quran. Inilah bentuk hijrah yang sangat dibutuhkan umat Islam saat ini. Pendengar Aris Intang yang berbahagia, langkah pertama hijrah adalah memperbaiki hubungan dengan Allah. Karena semua perubahan sejati bermula dari hati yang dekat kepada Allah. Perbaiki sholat kita, perbaiki doa-doa kita, perbaiki zikir kita, perbaiki bacaan Al-Quran kita. Jadikan tahun baru hijriah sebagai titik awal kebangkitan spiritual. Tidak perlu menunggu sempurna untuk berubah. Mulailah dari langkah kecil seperti sholat tepat waktu, membaca Al-Quran beberapa ayat setiap hari, bersedekah walaupun sedikit, dan juga hendaknya mau menjaga lisan dari ucapan yang menyakitkan. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Pendengar RRI Sintang yang berbahagia, hijrah juga berarti memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Jangan sampai kita rajin beribadah tetapi masih menyakiti orang lain, masih memutus silaturahim, masih menyimpan dendam, masih enggan memaafkan. Tahun baru hijrah adalah waktu yang baik untuk membuka lembaran baru. Jika ada keluarga yang renggang,
sambung kembali satu rahim. Jika ada sahabat yang tersakiti, mintalah maaf. Jika ada tetangga yang pernah kita baikkan, perbaiki hubungan dengannya. Karena Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang dan persaudaraan. Pendengar yang berbahagia, semangat hijrah juga perlu ditanamkan kepada generasi muda. Anak-anak kita hidup dalam lingkungan yang sangat berbeda dengan masa lalu. Mereka menghadapi berbagai pengaruh dari media sosial dan perkembangan teknologi. Karena itu, keluarga harus menjadi benteng utama. Orang tua perlu memberikan teladan yang baik. Anak-anak lebih banyak belajar dari apa yang mereka lihat dibanding apa yang mereka dengar. Jika ingin anak rajin sholat, orang tua harus menjadi contoh. Jika ingin anak mencintai Al-Quran, orang tua harus lebih dahulu mencintai Al-Quran. Jika ingin anak berakhlak mulia, orang tua harus menunjukkan akhlak yang mulia. Pendengar Radio Sintang yang berbahagia, salah satu indikator keberhasilan hijrah adalah bertambahnya manfaat yang kita berikan kepada orang lain. Rasulullah SAW telah bersabda, An Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qol, khairun nasi anfahum linnas. Yang artinya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka pada tahun baru hijrah ini, mari bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah keberadaan kita membawa manfaat? Apakah keluarga merasa bahagia dengan kehadiran kita? Apakah tetangga merasa aman dengan keberadaan kita? Apakah masyarakat mendapatkan manfaat dari ilmu dan pekerjaan kita? Seorang muslim yang baik bukan hanya saleh secara pribadi, tetapi juga saleh secara sosial. Pendengar yang berbahagia, awal tahun adalah saat yang baik untuk menyusun target-target kebaikan. Misalnya, menjaga sholat secara berjamaah, menghatamkan Quran secara berkala, menambah sedekah setiap bulannya, memperbaiki akhlak dan kesabaran, mengurangi kemarahan, memperbanyak silaturahim, meningkatkan ilmu agama, membiasakan bangun malam untuk berdoa. Target-target tersebut hendaknya realitas dan dijalankan secara istiqomah. Karena amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, tahun baru hijriah bukan sekedar pergantian kalender. Ia adalah panggilan untuk berubah, panggilan untuk memperbaiki diri, panggilan untuk mendekat kepada Allah, panggilan untuk meninggalkan keburukan dan menapaki jalan kebaikan. Semoga tahun hijriah yang baru menjadi tahun yang penuh keberkahan bagi kita semua. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Semoga Allah memperbaiki keadaan keluarga kita. Semoga Allah melimpahkan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa istiqomah di jalan kebenaran. Mari kita tutup tausiah pagi ini dengan berdoa. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbin qulubana ala dinik. Ya Allah, dat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di atas agamamu.
Ya Allah, jadikan tahun Hijriah yang baru ini sebagai tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, keluarga kami, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Berikanlah kepada kami kesehatan, keberkahan rezeki, ketenangan hati, serta kekuatan untuk terus beribadah kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwafiq ila qawmit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintahnya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan, apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian, selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

istiqomah. Ada sebuah ungkapan bijak yang mengatakan, mendapatkan lebih mudah daripada mempertahankan. Ungkapan tersebut agaknya cukup relevan dengan konteks keimanan manusia yang sifatnya berubah-ubah. Manusia biasanya mudah memulai perbuatan baik, tapi di sisi lain sangat sulit untuk tetap istiqomah dalam melakukannya. Maka tak heran Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang memiliki sifat istiqomah. Rasulullah SAW bersabda kepada Jabir bin Sulaim, "Janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun walau hanya berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum kepadanya." Amalan tersebut adalah bagian dari kebajikan. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4084 dan Tirmizi nomor 2722. Keistiqomahan akan mengantarkan kita kepada perasaan tenang serta menjauhkan diri kita dari kekhawatiran akan urusan duniawi. Jadi, marilah kita perbanyak doa kepada Allah agar senantiasa diberikan keistiqomahan dalam taat, dalam tilawah, dan dalam kebaikan lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya setiap amal ada masa-masa rajin, dan setiap masa rajin itu ada masa-masa malasnya. Maka siapa saja yang masa-masa malasnya tetap di atas sunahku, maka dia akan beruntung. Dan barang siapa yang masa malasnya tidak seperti itu, maka dia akan binasa." Tati.

bunga-bunga dunia sudah mulai dimekarkan dan pernak-pernik dunia sudah mulai ditampakkan. Itulah pertanda kiamat sudah dekat dan manusia pun akan berlomba untuk mendapatkannya hingga lupa waktu dan segalanya. Biasanya ketika seseorang mulai mencintai dunia, maka yang terbayang hanyalah keindahan dan kenikmatannya. Para pemburu dunia hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan dan menikmatinya tanpa merasa lelah. Seakan kesibukannya tidak pernah berakhir dan seakan kebutuhannya tidak pernah terpenuhi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terlalui hanya demi pertambahan hitungan materi. Sepertinya untung, tapi hakikatnya adalah rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bangun pagi dan dunia lebih besar dalam keinginannya, benaknya, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah." Dan Allah menambahkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tiada terpenuhi. Yang keempat, hayalan yang tidak berujung. Hadis riwayat Tabrani. Agar terhindar dari kesibukan duniawi yang sia-sia, maka sebelum melakukan aktivitas, pastikan terlebih dahulu bahwa kesibukan kita bermanfaat. Kesibukan kita berbuah pahala, yaitu dengan senantiasa meluruskan niat semata-mata untuk mendapatkan ridho-Nya dan tidak melanggar aturan-aturan-Nya. Allahu a'lam. Tati Ummu Azkiyah.

Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ini merupakan hadis riwayat Ahmad Tabrani dan Daruqutni. Kebahagiaan tak dapat dibeli dengan uang. Kebahagiaan akan datang dengan sendirinya ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Mungkin inilah alasan mengapa manusia terbaik adalah yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Marilah jadikan diri kita bermanfaat mulai saat ini.

0: Selamat pagi pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar, sampai di sini kami hadirkan untuk Anda di Mutiara Pagi Agama Islam di pagi hari ini. Dan sesaat lagi di pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Pagi.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
3: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Tujuannya memastikan keselarasan, sinkronisasi.
3: Jadi melalui ajang Talenta ini sebenarnya kita ingin mencari prestasi anak-anak.

0: Dari kawasan Jalan YC Pangrai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Selasa 16 Juni 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Dalam upaya memverifikasi rancangan akhir rencana kerja renja tahun anggaran 2027, Pemkab Sintang melaksanakan kick-off verifikasi renja OPD. Peserta didik berprestasi dari 14 kecamatan di Kabupaten Sintang, Semarang mengikuti seleksi ajang talenta jenjang SDMI dan SMP-MTS tingkat Kabupaten Sintang tahun 2026. Berita selengkapnya dibacakan saya, Asri. Berita pertama pagi ini. Dalam upaya memverifikasi rancangan akhir rencana kerja renja tahun anggaran 2027, Pemkab Sintang melaksanakan kick-off verifikasi renja OPD. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
1: Dalam upaya memverifikasi rancangan akhir rencana kerja atau renja tahun anggaran 2027, pemerintah Kabupaten Sintang melaksanakan kick-off verifikasi renja organisasi perangkat daerah OPD yang dibuka di Aula Bapeda Sintang Senin 15 Juni 2026. Kepala Bapeda Kabupaten Sintang, Kurniawan, menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk memastikan seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah tersusun secara selaras dan terintegrasi. Verifikasi dilakukan guna menjamin sinkronisasi antara renja, rencana strategis, dan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD dengan target, arah kebijakan, serta dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun pemerintah pusat.
2: Tujuannya memastikan keselarasan, sinkronisasi dokumen perencanaan baik renja, renstra, dan RPJMD dengan target dan arah kebijakan dan dokumen perencanaan daerah serta pemerintah pusat.
1: Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, menegaskan bahwa penyusunan renja harus berfokus pada pemenuhan pelayanan dasar dan program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Ia meminta seluruh OPD tidak membuat program baru, melainkan memprioritaskan penyelesaian program yang telah berjalan maupun belum rampung.
3: Renja perangkat daerah harus fokus pada pelayanan dasar dan prioritas. Jadi teman-teman, kepala OPD lihat RPJMD kita seperti apa, nah itu yang dijadikan prioritas kita. Ya. Jangan buat program baru lah.
1: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mendorong seluruh OPD untuk lebih proaktif mencari sumber pendanaan dari pemerintah pusat guna mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah. Menurutnya, setiap OPD perlu berupaya menyusun proposal yang selaras dengan program dan kebijakan kementerian terkait sehingga memiliki peluang besar untuk memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
4: Coba berpikir mencari kiat-kiat, kita bikin proposal, temukan ke kementerian yang terkait yang selaras. Itu saya minta bantu kawan-kawan semua di OPD manapun.
1: Bupati juga mengingatkan bahwa upaya mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat membutuhkan kerjasama seluruh perangkat daerah. Ia berharap setiap OPD dapat aktif menjalin koordinasi dengan kementerian terkait agar kebutuhan pembangunan daerah tetap dapat terpenuhi meskipun di tengah keterbatasan anggaran. Verifikasi renja OPD tahun anggaran 2027 ini akan dilaksanakan selama 3 hari, mulai 17 hingga 19 Juni 2026. Hasil verifikasi nantinya akan menjadi bahan penyempurnaan dokumen perencanaan perangkat daerah sebelum ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Sintang pada tahun 2027. Dina Triana melaporkan.
0: Komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional terus diwujudkan melalui aksi nyata di lapangan. Salah satunya dilakukan Polsek Putu Siba Utara dengan mendampingi penjualan hasil panen jagung kelompok tani binaan ke gudang Bulog Putu Sibau Kabupaten Kapuasulu pekan lalu. Sebelum diterima oleh Bulog, jagung terlebih dahulu menjalankan serangkaian uji kualitas. Berdasarkan hasil tersebut, jagung dinyatakan memenuhi standar penerimaan Bulog sehingga 300 kg jagung berhasil diserap oleh Bulog Putu Sibau dengan harga Rp6.400 per kilogram. Kapolsek Putu Sibau Utara menyampaikan bahwa pendampingan terhadap kelompok tani merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap program swasembada pangan yang menjadi salah satu prioritas pemerintah. Melalui kolaborasi antara Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian, diharapkan ketahanan pangan nasional semakin kuat serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani di daerah. Kunjungan pasien ke RSUD Ade Muhammad John Sintang masih dalam kondisi normal, belum ada lonjakan pasien dan ruang inap masih terpenuhi. Dengan perubahan kondisi cuaca saat ini, warga dihimbau untuk tetap menjaga pola hidup yang sehat. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
5: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ade Muhammad John Sintang, Dr. Bagus Jodiak Adibrata mengatakan, untuk kunjungan pasien rawat inap dan rawat jalan saat ini tidak mengalami lonjakan yang signifikan, mengingat untuk ruangan inap masih terpenuhi. Pasien yang dirawat di RSUD Ade Muhammad John Sintang dengan diagnosa penyakit-penyakit tingkat lanjut atau yang rujukan dengan diagnosa spesialistik jantung, gagal ginjal, dan lainnya. Dr. Bagus menjelaskan untuk kondisi perubahan cuaca saat ini, ada juga warga yang mengalami batuk, pilek, diare, dan pasien tersebut dapat dilayani di fasilitas pelayanan tingkat 1 puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Sintang.
6: Seperti batuk, pilek, diare itu biasanya sudah dapat diselesaikan atau bisa diobatin di fasilitas pelayanan tingkat 1 itu di puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Sintang. Untuk mengatasi kondisi cuaca saat ini penyakit ekosiani, yaitu pertama kita menjaga perilaku hidup sehat.
5: Dengan perubahan cuaca saat ini agar masyarakat tetap menjaga pola makan, istirahat yang cukup, dan berolahraga. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Menjelang purna tugas Satgas Pengamanan Perbatasan Satgas PAMTAS RI Malaysia, Wakil Komandan Kolak Ops Krem 121 Alam Banawanawai, Kolonel Infanteri Dadang Ismail Marzuki memimpin kegiatan verifikasi jajaran Satgas yang dilaksanakan di Pos Kotis Gapma Entikong Sanggau Kalimantan Barat pada Sabtu 13 Juni 2026. Verifikasi ini bertujuan untuk meninjau dan mengecek kesiapan material Satgas PAMTAS RI Malaysia Sektor Timur dan Barat sebelum serah terima kepada Satgas berikutnya. Pada kesempatan ini, Kolonel Infanteri Dadang Ismail Marzuki menjelaskan bahwa verifikasi ini meliputi pengecekan barang inventaris, peralatan, dan kelengkapan lainnya yang digunakan selama bertugas. Lebih lanjut, Kolonel Infanteri Dadang Ismail Marzuki menyampaikan bahwa kegiatan verifikasi ini rutin dilakukan sebelum Satgas PAMTAS mengakhiri masa tugasnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran proses serah terima dan menjaga akuntabilitas penggunaan material. Wakil Komandan Kolak Ops Rem 121 Alam Banawanawai juga mengucapkan terima kasih kepada personel Satgas PAMTAS RI Malaysia, baik sektor timur maupun sektor barat, atas kerja keras dan dedikasinya dalam menjaga kedaulatan negara di perbatasan RI Malaysia. Ia berharap dengan adanya kegiatan verifikasi ini, TNI dapat terus bekerja secara profesional dan adaptif dalam perkembangan zaman. Faktor cuaca mempengaruhi daya beli masyarakat di Kota Sintang, Kalimantan Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
7: Faktor cuaca mempengaruhi daya beli masyarakat di Kota Sintang, Kalimantan Barat. Salah seorang pedagang di Jalan Ovang Orai Baning, Dika, mengatakan ketika curah hujan mengguyur Kota Sintang, dagangannya sepi pengunjung, berpengaruh terhadap omset yang turun rata-rata mencapai 50-60% yang biasanya dengan penghasilan sekitar 2 jutaan rupiah per hari. Dika menjelaskan kondisi tersebut sudah beberapa kali terjadi, terutama saat hujan turun dengan intensitas tinggi dalam waktu yang cukup lama, banyak pelanggan memilih menunda aktivitas di luar rumah sehingga jumlah pengunjung yang datang ke lokasi usahanya berkurang drastis.
8: Sangat ngaruh sih, apalagi misalnya di jam-jam ramai hujannya, itu jadi sangat ngaruh lah. Sehari 2 jutaan, subuhnya sejutaan, biasa lebih kurang lagi, karena kan memang gak ke sosial media kan, contoh kayak gini.
7: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sintang memprediksikan terjadi pengurangan curah hujan pada Juli dan Agustus 2026 yang dapat berpengaruh terhadap ketersediaan air bersih. Kepala BMKG Sintang, Darmawan, mengatakan selain mengantisipasi ketersediaan air bersih, juga adanya potensi penyakit saluran pernapasan. Kemudian untuk jalur transportasi, khususnya penerbangan, perlu diwaspadai adanya kabut asap yang mengakibatkan jarak pandang berkurang.
9: Biasa kita sebut memasuki musim kemarau ya. Artinya dengan fenomena tahun ini adanya El Nino yang cenderung moderat, Jadi kita sampaikan bahwa curah hujan di bulan Juli Agustus itu akan pengurangan, artinya jumlah curah hujannya itu sedikit.
7: Darmawan menghimbau masyarakat untuk mulai melakukan langkah antisipasi menghadapi potensi musim kemarau seperti menghemat penggunaan air bersih dan menjaga kesehatan dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara menurun. Selain itu, para pelaku usaha juga diharapkan dapat menyesuaikan strategi usahanya dengan kondisi cuaca yang terjadi agar tetap dapat mempertahankan produktivitas dan pendapatan di tengah perubahan pola cuaca yang diprediksikan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang akan menata ulang penomoran kendaraan dinas roda 4 kendaraan dinas pejabat sipil di Kabupaten Sintang. Hal tersebut disampaikan saat pelaksanaan rapat penetapan nomor kendaraan dinas roda 4 untuk pejabat sipil di Kabupaten Sintang di ruang rapat asisten kemarin. Rapat dipimpin oleh Ahyarudin Seregar, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum, dan dihadiri oleh OPD Pemkab Sintang yang terkait dan Satuan Lalu Lintas Polres Sintang. Ahyarudin Seregar, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum, menjelaskan penentuan ulang penomoran kendaraan dinas roda 4 kendaraan dinas pejabat sipil di Kabupaten Sintang harus dilakukan mengingat SK Bupati Sintang yang lama sudah berlaku lebih dari 5 tahun dan adanya penambahan OPD baru di Pemkab Sintang.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Guna memastikan penyaluran bahan bakar minyak BBM di wilayah Kecamatan Sokan, Kabupaten Melawi berjalan baik dan sesuai peraturan yang berlaku, personel Polsek Sokan melakukan pemantauan langsung di SPBU Kompak Desa Nangasokan, Kecamatan Sokan, Senin 15 Juni 2026. Kapolsek Sokan Ibtu Noviar Yunus mengatakan, pemantauan rutin yang dilakukan tersebut untuk memastikan penyaluran sesuai dengan prosedur kepada masyarakat. Kapolsek menambahkan, secara umum dari hasil pemantauan, stok cukup untuk kebutuhan masyarakat dan proses penyaluran berjalan aman, tertib, dan lancar. Peserta didik berprestasi dari 14 kecamatan di Kabupaten Sintang, Semarang mengikuti seleksi ajang talenta jenjang SDMI dan SMP MTS tingkat Kabupaten Sintang tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
11: Peserta didik berprestasi dari 14 kecamatan di Kabupaten Sintang, Semarang mengikuti seleksi ajang talenta jenjang SDMI dan SMP MTS tingkat Kabupaten Sintang tahun 2026. Untuk jenjang SDMI, seleksi ajang talenta dilaksanakan pada 13 hingga 15 Juni 2026, sedangkan jenjang SMP MTS berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herkulanus Roni, menyampaikan kegiatan tersebut menjadi wadah bagi pelajar untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya di bidang akademik, olahraga, seni, dan sastra, sekaligus menjadi ajang pencarian bibit-bibit unggul yang akan mewakili Kabupaten Sintang ke tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Roni menjelaskan, pada cabang Olimpiade Sains Nasional OSN, jumlah peserta yang mengikuti seleksi cukup tinggi. Untuk jenjang SDMI diikuti 372 peserta, dan pada jenjang SMP MTS diikuti 467 peserta. Selain OSN, para peserta juga berkompetisi dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN yang mempertandingkan cabang atletik, renang, bulu tangkis, dan pencak silat. Sedangkan di bidang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS 3N, pada jenjang SDMI, cabang yang dilombakan meliputi gambar bercerita, menyanyi solo, kriya, mendongeng, menulis cerita, pantomim, dan tari. Pada jenjang SMP MTS mempertandingkan ilustrasi, menyanyi solo, pantomim, mendongeng, dan tari.
12: Lomba ajang talenta ini kan agenda tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Jadi melalui ajang talenta ini sebenarnya kita ingin mencari prestasi anak-anak, menggali minat dan bakat anak-anak, tidak hanya di bidang olahraga tapi juga di bidang akademik. Jadi memang ya prestasi akademik dan non-akademik yang kita cari.
11: Sementara itu, staf ahli Bupati Sintang bidang perekonomian, pembangunan, dan keuangan Helmi menyampaikan, ajang talenta tersebut menjadi sarana penting dalam mengembangkan potensi bakat dan minat peserta didik di berbagai bidang. Menurut Helmi, kegiatan tersebut menjadi sarana strategis untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas sejak usia dini, khususnya melalui pengembangan bakat dan minat siswa.
13: Kegiatan ini bukan hanya sekedar perlombaan untuk mencari juara, tetapi merupakan bagian dari proses pembinaan generasi muda yang memiliki kemampuan akademik, seni, olahraga, literasi, inovasi, dan karakter yang unggul.
11: Ajang Talenta Kabupaten Sintang tahun 2026 ini diharapkan menjadi ruang bagi lahirnya generasi muda Sintang yang berprestasi, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dalindra Sita melaporkan.
0: Ketua Muslimat NU Kabupaten Sintang, Ustazah Nurul Fadilah mengatakan, memasuki tahun baru Islam 1448 Hijriah yang merupakan bulan pertama dalam kalender Hijriah. Penanggalan Hijriah diawali dari peristiwa Hijriah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadi penanda pergantian tahun bagi umat Islam. Umat Islam diajak untuk melakukan musabah diri, evaluasi diri penting dilakukan untuk melihat apakah kebaikan yang dilakukan selama setahun terakhir mengalami peningkatan atau justru menurun. Memasuki tahun yang baru, umat Islam diharapkan mampu memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas ibadah. Salah satu amalan yang dianjurkan berdasarkan ajaran para ulama Nahdlatul Ulama adalah puasa sunnah pada akhir dan awal tahun Hijriah. Antara lain membaca surah Yasin bersama di masjid atau musola, membaca doa akhir tahun sebelum maghrib, serta melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Selain itu, jamaah dapat melanjutkan dengan membaca doa awal tahun, sholawat 313 kali, ayat kursi 7 kali. Memperbanyak sedekah dan amalan lainnya sesuai kemampuan. Ia juga mengingatkan agar umat Islam tidak sibuk melihat keburukan orang lain. Sebaliknya, momentum satu Muharram hendaknya diisi dengan kegiatan yang bernilai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Lebih lanjut ia menegaskan bahwa ibadah memiliki makna yang luas dalam kehidupan sehari-hari. Mengurus anak, melayani suami, bekerja maupun menjalankan aktivitas lainnya dapat bernilai ibadah apabila dilakukan dengan niat yang baik dan ikhlas karena Allah. Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang, Selasa 16 Juni 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama pagi ini. Dalam upaya memverifikasi rancangan akhir rencana kerja renja tahun anggaran 2027, Pemkab Sintang melaksanakan kick-off verifikasi renja OPD. Peserta didik berprestasi dari 14 kecamatan di Kabupaten Sintang, Semarang mengikuti seleksi ajang talenta jenjang SD, MI, dan SMP MTS tingkat Kabupaten Sintang tahun 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang serta dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Asri, selamat pagi dan tetap semangat.

0: masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pos 1.
2: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
3: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
4: Dan jangan lupa, jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
2: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Selamat pagi pendengar manapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan sesaat lagi di pukul 6 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan merapat bersama Pro 1 RRI Pontianak, kemudian juga RRI Sanggau, RRI Sambas, dan juga RRI Entikong untuk mengikuti kabar dari Kalbar.

0: dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda dari RRI Pontianak, dan juga saya tidak sendirian. Beberapa rekan saya sudah terhubung via Zoom pada pagi ini dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Kita langsung sapa saja beberapa rekan saya pada pagi ini. Pertama saya sapa rekan saya di Sanggau, ada Dini pagi ini. Selamat pagi Dini.
2: Selamat pagi Budi, semuanya juga selamat pagi.
1: Baik, terima kasih Dini. Dan di Sintang ada Linda pagi ini, selamat pagi. Sapa rekan saya di Sanggau, ada Dini pagi ini, selamat pagi Dini.
2: Suaranya bertimpa ini ya.
1: Iya, betul sekali.
2: Oke, di Sintang ada Asri Budi.
1: Oh Asri, mohon maaf. Oke, gimana kabarnya Asri?
2: Baik.
1: Baik, terima kasih Asri. Saya sapa juga rekan saya di Antikong, ya, ada Faisal pagi ini, selamat pagi Faisal.
3: Ya, selamat pagi juga rekan-rekan pendengar dan pemirsa.
1: Baik, terima kasih. Kita sapa juga rekan saya di Sambas, ada Firdaus pagi ini ya. Selamat pagi Firdaus.
4: Selamat pagi Budi dan juga rekan-rekan.
1: Baik, terima kasih. Dan mengawali kebersamaan kita pada pagi ini, kita dengarkan informasi pertama dari Kota Pontianak, di mana tingginya ketergantungan masyarakat Kalimantan Barat terhadap transportasi darat menjadi tantangan besar dalam menjaga kualitas infrastruktur jalan. Pemerintah pun terus mencari solusi untuk menekan laju kerusakan jalan yang dipicu tingginya mobilitas kendaraan dan muatan berlebih. Sekitar 90% aktivitas transportasi di Kalimantan Barat masih mengandalkan jalur darat, dan kondisi ini berdampak terhadap tingkat kerusakan jalan di berbagai wilayah. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kalbar Hardian mengatakan pemerintah terus mengumpulkan masukan dari berbagai pihak termasuk pengusaha angkutan dan pengamat transportasi guna merumuskan kebijakan yang tepat dalam penanganan infrastruktur jalan. Dan menurutnya persoalan kesesuaian dimensi kendaraan dengan kapasitas jalan sebenarnya telah menjadi perhatian pemerintah sejak lama. Namun di sisi lain, upaya memperlebar jalan juga tidak mudah karena terkendala ketersediaan lahan. Karena itu pemerintah menyiapkan berbagai solusi mulai dari pengaturan dimensi jalan, rekayasa lalu lintas hingga pembangunan infrastruktur baru seperti jalan tol dan juga jembatan Kapuas 3 yang diharapkan dapat mengurangi kepadatan arus lalu lintas. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak. Kita bergeser ke Sanggau, di mana Polres Sanggau ajak warga jaga Kamtibmas nobar bola gembira. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Dini. Silakan Dini.
2: Ya Budi, ini kepolisian Resor Sanggau ya mengajak masyarakat menjadikan kegiatan nonton bareng bola gembira 2026 ini sebagai momentum mempererat silaturahmi dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Dan pesan tersebut juga disampaikan saat kegiatan nobar ya yang digelar LPPR RI Sanggau di Istana Surya Negara pada hari Minggu kemarin. Pamapta Polres Sanggau, Ibda Rizki Yusuf Dwi Nuranto ini mengatakan masyarakat diharapkan dapat menikmati pertandingan dengan tetap menjaga suasana yang aman, tertib dan penuh kebersamaan. Menurutnya perbedaan dukungan terhadap tim yang bertanding ini tidak boleh menjadi pemicu terjadinya perselisihan. Polres Sanggau mendukung penuh berbagai kegiatan positif yang melibatkan masyarakat termasuk nonton bareng pertandingan sepak bola. Selain memberikan hiburan, kegiatan tersebut juga dapat ya memperkuat hubungan sosial dan kebersamaan di tengah masyarakat. Ibda Rizki mengimbau masyarakat agar segera melaporkan kepada petugas melalui layanan kepolisian 110 ya apabila menemukan atau mengalami gangguan Kamtibmas selama kegiatan berlangsung. Dan ia memastikan kepolisian siap memberikan respon cepat terhadap setiap laporan yang diterima. Budi.
1: Baik, terima kasih Dini informasi yang disampaikan di pagi ini dari Sanggau. Kita ke Sintang, di mana pemerintah Kabupaten Sintang akan menata ulang penomoran kendaraan dinas roda 4 kendaraan dinas pejabat sipil di Kabupaten Sintang. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Asri. Silakan.
5: Ya baik, benar sekali Budi, di mana pemerintah Kabupaten Sintang ini akan menata ulang penomoran kendaraan dinas roda 4 kendaraan dinas pejabat sipil di Kabupaten Sintang. Dan hal tersebut disampaikan saat pelaksanaan rapat penetapan nomor kendaraan dinas roda 4 untuk pejabat sipil di Kabupaten Sintang di ruang rapat asisten kemarin. Dan rapat dipimpin oleh Ahyarudin Sregar, asisten 3 bidang administrasi umum, dan juga ini dihadiri oleh OPD Pemkab Sintang yang terkait dan juga Satuan Lalu Lintas Polres Sintang. Ahyarudin Sregar, asisten 3 bidang administrasi umum, menjelaskan penentuan ulang penomoran kendaraan dinas roda 4 kendaraan dinas pejabat sipil di Kabupaten Sintang ini harus dilakukan mengingat SK Bupati Sintang yang lama sudah berlaku lebih dari 5 tahun dan adanya penambahan OPD baru di Pemkab Sintang. Demikian Budi.
1: Baik, terima kasih Asri informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sintang. Kita bergeser ke Entikong di mana Polres Sanggau dalami jaringan perdagangan emas hasil peti. Informasi ini kita dengarkan bersama Faisal, silakan.
3: Oke, benar sekali rekan Budi ya. Polres Sanggau terus mengembangkan penyidikan dugaan penampungan dan perdagangan emas yang tidak berasal dari pemegang izin resmi pertambangan. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mengungkap dugaan aktivitas perdagangan emas ilegal di Desa Semoncol, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau yang diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti. Kasat Reskrim Polres Sanggau AKP Anwar Syarifuddin mengatakan pengungkapan tersebut menjadi pintu masuk untuk menelusuri rantai distribusi hasil tambang ilegal yang selama ini diduga menopang aktivitas peti di sejumlah wilayah. Menurutnya, pemberantasan pertambangan tanpa izin tidak cukup hanya menyasar pelaku di lapangan, tetapi juga pihak-pihak yang menampung dan memperdagangkan hasil tambang tersebut. Budi dan juga rekan-rekan, perkembangan perkara ini penyidik telah menetapkan seorang pria berinisial JC sebagai tersangka. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa emas seberat 80,81 gram, uang tunai 40 juta rupiah, serta sejumlah peralatan yang diduga digunakan dalam proses pengolahan emas. Tersangka dijerat dengan pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ia menegaskan akan terus mengembangkan perkara tersebut guna mengungkap seluruh pihak yang terlibat dan memperkuat upaya pemberantasan pertambangan ilegal di Kabupaten Sanggau. Budi.
1: Baik, terima kasih Faisal informasi yang disampaikan dari Entikong. Kita ke Sambas, di mana salurkan bakat anak di Car Free Day Sambas, lapak mewarnai menjadi favorit setiap akhir pekan. Informasi ini kita dengarkan bersama Firdaus. Silakan.
4: Ya, baik Budi dan juga pendengar, kawasan Car Free Day atau CFD di Sambas kini bukan hanya sebagai tempat olahraga dan juga bersantai, tetapi sekarang sudah menjadi ruang bagi anak-anak yang menyalurkan kreativitas. Salah satunya yang paling ramai setiap akhir pekan itu adalah lapak mewarnai yang selalu dipenuhi oleh anak-anak bersama dengan orang tua mereka. Di lapak sederhana ini, anak-anak tampak antusias memilih gambar favorit yang untuk diwarnai, mulai dari gambar kartun, pemandangan, hingga tokoh animasi, semuanya menjadi media bagi mereka untuk berkreasi sambil bermain. Suasana santai juga membuat area ini menjadi salah satu spot favorit pengunjung CFD Sambas. Menariknya, kegiatan mewarnai ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga membantu melatih kreativitas, ketelitian, dan keberanian anak dalam mengekspresikan imajinasi mereka. Banyak orang tua mengaku senang karena anak-anak bisa bermain sambil belajar di ruang terbuka yang nyaman dan aman pastinya. Selain menghadirkan suasana edukatif, lapak mewarnai juga memberi peluang untuk usaha kecil bagi warga sekitar. Dengan biaya yang terjangkau, anak-anak sudah bisa menikmati aktivitas kreatif sambil menghabiskan waktu bersama keluarga di akhir pekan. Dan keberadaan lapak mewarnai ini, pendengar, juga menambah warna baru di CFD Sambas yang setiap minggunya semakin ramai dikunjungi masyarakat. Tidak hanya menjadi pusat aktivitas olahraga dan kuliner, CFD kini juga berkembang, kembali upgrade menjadi ruang interaksi keluarga dan tempat tumbuhnya kreativitas anak-anak. Budi.
1: Baik, terima kasih Firdaus informasi yang disampaikan dari Sambas. Dan rekan-rekan, kita break dulu sejenak, pendengar dan juga pemirsa, kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
7: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

0: Masih di kabar dari Kalbar, penjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan pendengar dan juga pemirsa yang mendengarkan kami, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Di pagi ini kita awali dari Kota Pontianak, di mana SMP Negeri 8 Pontianak meluncurkan program Digulis Ceria atau Digital for Green Learning and Sustainable School yang menggabungkan penghijauan lingkungan sekolah dengan pemanfaatan teknologi digital. Pelaksana harian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Muhammad Yamin mengapresiasi inovasi yang dikembangkan SMP Negeri 8 Pontianak ini. Menurutnya sekolah ini menjadi pelopor dalam penanaman berbagai jenis pohon endemik dari berbagai daerah di Indonesia. Yamin mengatakan keberadaan tanaman dari Papua, Maluku dan berbagai wilayah lainnya menjadi simbol keberagaman sekaligus upaya nyata mewujudkan Kota Pontianak yang hijau dan bersih. Sementara itu Kepala SMP Negeri 8 Pontianak Suparji menjelaskan di Gulis Ceria ini merupakan singkatan dari digitalisasi lingkungan hijau berkelanjutan. Program ini terinspirasi dari ikon Tugu Digulis yang menjadi identitas Kecamatan Pontianak Tegara. Itu dia informasi yang kami hadirkan untuk Anda dari Kota Pontianak. Dan kita bergeser ke Sanggau, ya, di mana MTQ Sanggau siap digelar. Persiapan telah mencapai 90%. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Dini. Silakan.
1: Ya baik Budi, ini persiapan pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten Sanggau tahun 2026 ini terus dimatangkan oleh panitia dan pengurus ketua LPTQ Kabupaten Sanggau. Burhanuddin ini menyampaikan hingga saat ini ya kesiapan pelaksanaan maupun arena perlombaan telah mencapai sekitar 90%. Selain menyiapkan sarana dan prasarana, LPTQ Sanggau juga telah menyelesaikan berbagai tahapan administrasi dan teknis pelaksanaan. Sejumlah agenda yang tersisa ini diantaranya pelantikan Dewan Hakim dan dijadwalkan pada tanggal 17 mendatang. Dan pada MTQ tahun ini yang digelar di Kecamatan Tain Hilir ya, terdapat 6 cabang lomba yang telah ditetapkan panitia. Sementara itu untuk jumlah peserta sekitar 333 orang berdasarkan jumlah pendaftaran yang masuk. Dan Burhanuddin juga menjelaskan ya, panitia juga menyiapkan perlindungan BPJS ketenagakerjaan bagi peserta selama kegiatan berlangsung. Dan langkah tersebut juga dilakukan untuk memberikan jaminan keamanan dan perlindungan bagi peserta sejak keberangkatan hingga setelah pelaksanaan MTQ selesai, Budi.
0: Terima kasih Dini, informasi yang disampaikan dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Sintang, di mana Dinas Lingkungan Hidup siapkan langkah percepatan karena pengelolaan bank sampah di Sintang dinilai belum maksimal. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Asri, silakan.
2: Ya baik, di mana Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang berkomitmen untuk mengoptimalkan kembali keberadaan bank sampah dan juga tempat pengolahan sampah TPS 3R yang selama ini sudah tersedia namun belum beroperasi secara maksimal. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pengelolaan sampah yang tidak hanya berorientasi pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kepala DLH Kabupaten Sintang Siti Musrikah dalam talk show bersama dengan RRI Sintang mengungkapkan bahwa secara data maupun fisik, sejumlah bank sampah dan juga TPS 3R memang sudah ada, namun keberadaannya belum sepenuhnya menjalankan fungsi sebagaimana yang diharapkan. Dan oleh karena itu pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap seluruh fasilitas yang telah dibentuk tersebut. Menurutnya konsep bank sampah harus mampu memberikan keuntungan nyata bagi masyarakat, warga yang membawa sampah bernilai jual seperti botol plastik, kemudian juga kemasan bekas ataupun material daur ulang lainnya juga harus mendapat memperoleh imbalan sesuai dengan nilai ekonomis sampah yang disetorkan. DLH Sintang ingin mengubah paradigma masyarakat terhadap sampah. Jika selama ini sampah dianggap sebagai masalah, ke depan sampah diharapkan dapat menjadi sumber manfaat dan juga pendapatan tambahan bagi keluarga. Dan DLH Sintang juga menegaskan bahwa pengembangan bank sampah dan juga optimalisasi TPS 3R akan dilakukan secara bertahap melalui berbagai percepatan program. Dengan dukungan masyarakat, tentunya pemerintah berharap pengelolaan sampah di Sintang tidak hanya mampu mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi warga. Demikian informasi dari Sintang, Budi.
0: Baik, terima kasih Asri. Di pagi ini kita langsung bergeser ke Sambas, di mana 4 tambak udang di Bengkayang dan Sambas disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dinilai melanggar izin dan juga menggunakan obat ikan ilegal. Informasi ini kita dengarkan bersama Firdaus, silakan.
3: Ya, baik Budi, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menghentikan sementara operasional 4 tambak udang Paname di Kabupaten Sambas dan Bengkayang, Kalimantan Barat. Penyegelan dilakukan setelah petugas menemukan sejumlah pelanggaran izin hingga penggunaan obat ikan ilegal dalam operasi pengawasan yang berlangsung pada 11 sampai 12 Juni kemarin. Empat tambak diketahui milik PT PK atau PT AUP. Dari hasil pemeriksaan, beberapa lokasi tambak belum memiliki sertifikat standar terverifikasi serta cara budidaya ikan yang baik atau CBIB hingga persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Di Kabupaten Sambas, pelanggaran ditemukan di kawasan Desa Sebubus, Kecamatan Paluh. Petugas juga menemukan penggunaan obat ikan yang belum terdaftar secara resmi di KKP. Kondisi serupa ditemukan di tambak lain milik perusahaan berbeda yang juga menggunakan obat ikan ilegal. Kepala Stasiun PSDKP Pontianak, Bayu Yuniarto Suharto, mengatakan langkah penghentian sementara ini merupakan bentuk ketegasan pemerintah dalam menata sektor budidaya perikanan agar tetap sesuai aturan dan tidak merusak lingkungan. Menurutnya, pemerintah tidak melarang investor di sekitar tambak udang, namun seluruh pelaku usaha wajib melengkapi izin dan sertifikasi sebelum beroperasi. Selain menjaga legalitas usaha, aturan tersebut juga penting untuk memastikan hasil budidaya aman dikonsumsi dan tidak mencemari lingkungan. KPP menilai penggunaan obat ikan yang tidak terdaftar cukup berisiko karena dapat mempengaruhi hasil budidaya sekaligus berdampak terhadap ekosistem perairan. Karena itu pengawasan terhadap tambak udang kini diperketat, terutama di wilayah pesisir yang berkembang menjadi sentra budidaya di udang Paname. Kedepan pemerintah juga akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap perusahaan terkait untuk menentukan sanksi administratif sesuai aturan yang berlaku. Sementara itu, masyarakat berharap penertiban ini dapat membuat usaha tambak di Kalimantan Barat berkembang lebih tertib, aman, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan pesisir. Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Kita bergeser ke Ntkong, di mana petani binaan Polsek Noyan kembangkan mesin penggiling jagung, dan informasi ini kita dengarkan bersama dengan saya Faisal, silakan.
4: Oke, benar sekali rekan Budi, inovasi sederhana yang dikembangkan petani di Desa Sungai Dangin, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, memberikan solusi terhadap persoalan pengelolaan pasca panen jagung melalui mesin pengering rakitan bernama bed dryer. Proses pengeringan jagung yang sebelumnya bergantung pada cuaca kini dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Petani jagung binaan Polsek Noyan, Riko, mengungkapkan dia mengembangkan alat tersebut setelah menghadapi kendala berulang setiap musim panen. Cuaca yang tidak menentu, keterbatasan lahan penjemuran, serta lamanya proses pengeringan kerap mempengaruhi kualitas hasil panen dan berpotensi menurunkan harga jual jagung di tingkat petani. Munculnya kebutuhan akan teknologi pengering, terutama saat gencar-gencarnya pelaksanaan program ketahanan pangan melalui penanaman jagung, alat ini menjadi penting karena kualitas jagung sangat ditentukan oleh kadar air setelah panen. Jika kadar air terlalu tinggi, jagung rentan rusak dan sulit memenuhi standar pembeli maupun industri pengolahan. Dikatakan Budi dan juga rekan-rekan, mesin bed dryer mampu mengeringkan lebih dari 2 ton jagung hanya dalam waktu sekitar 6 jam. Selain mempercepat proses pasca panen, alat tersebut juga menghasilkan kadar air jagung berkisar 9 hingga 11%. Sementara itu, Kapolsek Noyan Ibtu Suharyanto mengatakan, inovasi dengan alat pengering hasil panen ini sangat membantu kegiatan produksi dari program ketahanan pangan, khususnya jagung. Menurutnya, keberhasilan itu menjadi contoh bagaimana teknologi tepat guna dapat membantu meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian. Budi.
0: Baik, terima kasih Faisal, informasi yang disampaikan dari Antikong. Ini sekaligus menjadi informasi terakhir kita di kabar dari Kalbar. Terima kasih rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat di pagi ini yang sudah menemani saya. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Firdaus di Sambas. Terima kasih.
3: Terima kasih kembali, Budi.
0: Baik, terima kasih kembali juga saya sapa juga ya rekan saya Dini ya di Sanggau. Terima kasih Dini.
1: Ya, terima kasih Budi.
0: Di Antikong ada rekan saya Faisal, terima kasih.
4: Siap, terima kasih kembali Bang Budi.
0: Dan terakhir di Sintang ada Astri, terima kasih. Baik, selamat merayakan Tahun Baru Islam dan juga menikmati hari libur pada hari ini rekan-rekan, dan selamat bertugas kembali. Pendengar dan pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
4: Selamat pagi mendengar, masih di Pro 1 RRI Sintang, dan sesaat lagi di pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1,
5: masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal